0: adalah instrumen ekonomi rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda Hak Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langganan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu. ASN-nya oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis
0: mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: blinded, but I can't give up on love.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singaraja pagi ini. Dan untuk Anda yang punya putra-putri, mungkin minat kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, jadi segera wujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Tri Atma Mulia? Karena dosennya profesional dan berpengalaman, biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel.

0: 31 Juli 2026, jadi dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia, atau daftar langsung di 0878-6009-2925 atas nama Ayulia. Dan Anda bisa langsung datang ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri, dilayani Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 hingga 16.30 WITA Untrim, Excellent Entrepreneur.
1: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Thierry Sulaiman menawarkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resminya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan video dari kanal YouTube Atta Halilintar, di mana Thierry bercerita kepada Atta mengenai perjalanan yang dilakukan. Selengkapnya terkait hoax video Thierry Sulaiman tawarkan dana bantuan, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro
2: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia di frekuensi FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Dan kita hadirkan kembali pendengar Halo RRI untuk hari ini. Untuk Anda yang seperti biasa ingin menyampaikan keluhan, saran, masukan, ataupun sharing informasinya terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya, itu tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis ya. Jadi Anda bisa sampaikan hal tersebut di line telepon 24644 ataupun di 0811 399 9790.

Ya, pendengar, kita masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya, tentunya dalam program Halo RRI. Dan selamat pagi kepada pendengar yang baru saja monitor di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Di hari Jumat, jangan lupa tetap semangat pendengar dan sehat selalu bersama keluarga tercinta ataupun rekan kerja. Dan untuk Anda yang ingin punya planning bepergian keluar kota karena jelang weekend ya, jadi jangan lupa disiapkan segala sesuatunya. Mungkin pantauan cuaca tadi kami sudah hadirkan dari BMKG wilayah 3 Denpasar, memang cuaca secara umum dan merata itu cerah berawan ya. Jikalau turun hujan, jangan lupa tetap melengkapi alat kelengkapan diri. Dan mudah-mudahan informasi BMKG yang sudah tadi kami hadirkan bermanfaat juga untuk Anda yang akan bepergian keluar kota ataupun sedang dalam perjalanan ya.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda terkait dengan informasi. Ini memasuki musim kemarau ya, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang bulan Juli 2026 ini, pendengar, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Made Paseyase mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih ya sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan. Karena pendengar menurutnya, pelayanan untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat itu pihaknya telah bekerja sama dengan BPBD dan distribusi sudah dilakukan di Desa Madenan dan Sinabun. Ini ke depan kemungkinan akan bertambah ke wilayah seperti Kaliasem, Banjarasem, hingga Sawan ya, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan ini dukungan dari para donatur, perusahaan BUMN maupun BUMD agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat berjalan optimal ya selama musim kemarau. Distribusi air bersih ini dilakukan pendengar menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Jadi petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran ini berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Sementara itu, anggota PMI Kabupaten Buleleng Daud Pudira Harjo menjelaskan armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun juga Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi.

Kami masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Tentu saja dalam program Halo RRI.

0: Ya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan, kami masih nantikan atensinya ya di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Dalam program Halo RRI, selain Anda bisa sampaikan keluhan, saran atau minta bantuan kepada pihak terkait, bisa juga sharing-sharing informasinya ya. Tentunya itu yang relevansinya terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya, bukan masalah pribadi ya, ataupun kasuistis. Sepertinya sudah berdering di 24644. Halo RRI.
1: Halo RRI. Om Swastiastu, Bu Ketua Panitia.
0: Om Swastiastu, nggih. Sareng Pak Jero Maliarse niki.
1: Betul, tiang di Denpasar.
0: Oh, mungkin di Denpasar, Bapak. Lagi kumpul nih, nggih, sareng keluarga, nggih.
1: Nggih. Terang benderang suaranya Pak Ayu Sundari Ling Slimunan.
0: Terang benderang ya jangkauan RRI sampai Denpasar, Pak ya?
1: Iya, sampai Denpasar di Peguyangan Kang.
0: Astungkare, bukan saya saja yang terang benderang hari ini. Mudah-mudahan Bapak juga terang benderang, sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya ya, beserta keluarga. Oke, gimana Bapak? Apa yang ingin disampaikan hari ini? Mungkin sharing informasi?
1: Ya, sharing informasi dan merasa kehilangan.
0: Kenapa?
1: Karena kok mosaik yang di RRI itu tidak muncul-muncul seperti dulu, itu masyarakat dan mendaki itu. Hanya cuplikan-cuplikan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang beri istilah menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Satu contoh, Sabtu Minggu kan tidak ada, katakanlah ringan dari yang berkepentingan. Mbak Ayu sudah tahu pasti, saya tiap Sabtu atau Minggu saya buat. Kemudian waktunya masih 15 menit, kok sampai aku tidak dibaca.
0: Hari apa nih ke Pak? Hari apa tidak dibacakan Pak?
1: Hari Minggunya.
0: Hari Minggu?
1: Ya.
0: Hari Minggu kan tidak ada renungan. Oh, Bapak nge-share WA.
1: Ya, saya membuat. Saya sudah tahu itu. Jadi kan ingin ya, apa namanya istilahnya itu lah. Saya ikut-ikut ya di nimbrung-nimbrung gitu. Kemudian di hari Sabtunya juga tidak, waktu itu yang siaran. Ampun Miki, jangan di follow up. Apa namanya, jangan di, nah, off the record lah. Yang siaran itu teman Mbak, dia memang sudah jawab maaf waktunya habis, nggak apa-apa. Yang hari Minggu sama sekali dikacangin. Nah itulah artinya yang memberikan masukan, yang kan artinya medot masih tulisan yang walaupun singkat mungkin tidak berguna, tetapi nadoh masih menyampaikan, karena yang tahu semenjak guru almarhum ringnya saja sendiri masih, tapi tidak muncul yang seperti itu. Saya senang dialog yang seperti itu guru almarhum. Nah, itu aja yang sampaikan. Kemudian RRI di Denpasar ini saya tangkap dengan sibuk sekali. Kemudian saya dapat hitung kalau umpamanya kalau ini siaran, maka waktu ini ada yang lain yang siaran, saya tidak membuat. Karena apa? Karena merasa dikacangin. Tapi kalau sudah Mbak Sundari, Pak Ayo dengan Bulan Bintang, kemudian Mbak Eni Bastalia, kemudian ya siapa namanya itu Giri, yang berisi Giri itu dan lain-lain, pasti ditanggapan. Nah, saya yang berikan butuh menghargai orang lain adalah menghargai, sama dengan menghargai diri sendiri. Kalau yang salah Mbak Sundari, keluarga ketua panitia media penyiaran RRI, demen yang mendengar
0: Inggih, salam rahayu mawali niki. Pak Jero matur suksema atas masukannya. Inggih. Untuk acara mozaik ini yang dulu mohon dimunculkan lagi, mungkin kangen ya. Duet ataupun perbincangan antara Mbak Pipit dan siapa yang orang kaya. Ya, nanti kami akan diskusikan kembali. Terima kasih Pak Jero atas masukannya. Yang pastinya apapun itu masukannya tetap kami terima ya.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Buku novel Malik dan Elsa 2 merupakan buku ke-16 yang diterbitkan oleh Boy Chandra. Buku ini merupakan buku lanjutan dari buku dengan judul yang sama, yaitu Malik dan Elsa. Tak jauh berbeda dengan buku sebelumnya, di buku ini Boy Chandra juga menawarkan sebuah cerita bergenre komedi romantis dan menceritakan tentang kelanjutan cinta antara Malik dan Elsa yang sebelumnya belum diceritakan secara menyeluruh. Bagi yang sudah pernah membaca buku Malik dan Elsa, kehadiran buku Malik dan Elsa 2 ini merupakan kabar mengembirakan, karena rasa penasaran akan kelanjutan dari kisah Malik dan Elsa akan terbayar atas kehadiran buku ini. Malik adalah seorang mahasiswa di universitas yang sama dengan Elsa. Awal pertemuan mereka diceritakan di buku Malik dan Elsa pertama. Malik adalah seseorang yang pekerja keras, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia bisa kuliah karena mendapatkan beasiswa. Untuk bisa membiayai kuliah pun, ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Malik adalah sosok yang baik hati. Selalu ada saja lelucon yang ia buat. Hal itu membuat Elsa merasa sangat nyaman ketika berada di sisi Malik. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi Malik selalu bisa membuat Elsa bahagia. Berat, tapi Malik mampu bertahan. Tapi seiring berjalannya waktu, ada yang harus ia relakan. Elsa. Malik harus merelakan Elsa pergi dari kehidupannya karena orang tua Elsa yang tidak menyukai Malik. Namun justru keduanya bukan Malik yang harus merelakan, tetapi keduanya yang harus saling merelakan. Malik yang berhasil mendapatkan beasiswa linguistik di Belanda harus meninggalkan Elsa. Hal itu membuat Elsa sedih, namun berusaha kuat. Elsa harus merelakan Malik yang ingin menggapai impiannya. Sungguh akhir yang mengharukan. Tapi apa yang bisa dilakukan jika takdir telah menggariskan? Boy Chandra menunjukkan bahwa ketulusan dan kesetiaan adalah pilar utama dalam sebuah hubungan yang sehat dan bahagia. Narasi yang penuh emosi dan reflektif ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca, mengingatkan mereka akan nilai-nilai penting dalam sebuah hubungan. Setiap bab dalam buku ini membawa pembaca pada perjalanan emosional yang mendalam, dari perbedaan pandangan, tekanan sosial, ketidakpastian masa depan, pengorbanan, hingga

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Kami juga masih nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 di 0811-399-9790 ya. Anda juga bisa menyampaikan sharing-sharing informasinya. Tentunya ini selain minta bantuan ataupun keluhan dan saran kepada pihak terkait untuk tujuan perbaikan kondisi ya, Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di 0811-399-9790.

Kembali pendengar, informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEE, itu golongan B dan C, dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Jaka Budi Utama mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran MMEE ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut. Jaka menjelaskan minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku. Pihaknya menghimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada Bea Cukai maupun aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan peredaran barang kena cukai ilegal. Dan saat ini pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi juga difokuskan pada pusat distribusinya agar memberikan efek jera kepada pelaku. Dan saat ini penyidikan dilakukan oleh kantor wilayah Bea Cukai Bali, NTB dan NTT bersama Korwas PPNS di Treskrimsus Polda Bali serta Kejaksaan Tinggi Bali. Dan hingga kini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 95 tentang cukai, itu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: itu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ya, pendengar, single dari Hifil dengan Pemuda sekaligus menutup jumpa kita untuk Singa Raja pagi ini di edisi penghujung bulan Juli ya, tepatnya Jumat 31 Juli 2026. Sesaat lagi di Singa Raja siang, sore maupun malam nanti, ada rekan-rekan kami yang bertugas menemani Anda hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
1: Persatu RRI Singa Raja.
2: Kenapa Sal? Murung terus dilihat-lihat?
3: Iya nih Ge, akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
2: Iya ya, harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
3: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
2: Gak harus deh kayaknya Sal, ada cara lain yang bisa dicoba kok.
3: Cara lain? Apa tuh?
2: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
3: Contohnya?
2: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
3: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
2: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
3: Terus promosinya gimana?
2: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
3: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
2: Betul, bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
3: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih.
1: Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
2: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Jumat 31 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 memasuki hari terakhir ya di bulan Juli ini dan menyambut besok sudah berganti bulan Agustus, menyambut bulan baru. Semoga tentunya pendengar Pro 1 sehat selalu dan segala hal-hal baik selalu menyertai kita, apalagi memasuki bulan Agustus. Semoga bulan Agustus ini selalu diberkahi dengan hal-hal baik ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, di siang hari ini ya kita akan menghadirkan Taman Widya Sabe dengan judul Bhagavad Gita dan Kakawin Sutta Soma bagian ke-680 bersama Angga Widya Sabe Kabupaten Buleleng.
1: Siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Swastiastu. Ratu Dedani, para pamiarse siaran Radio RRI Singaraja. Manawi ring DJ, para pamiarse wenten ring Raina Mangkin. Ringgalah puniki titiang angge Widisabe Kabupaten Buleleng. Tempun saya ge jage ngaturang wewacanan. Mali jebos pinirihin Pustaka Suci Bhagavad Gita jage wacan titiang seluke 5 adiaya 4 nggih. Usan punika jage lanturang pengwacanan kekawin Sutesomo nggih. Kantun lanturang pesalin kaping 4 Wirama Sardule mali jebos kekawitan saking pada kaping dasa nggih. Nggih sedurung sarang-sarang ngaturang wacanan teler miar sayang pengwacanan Pustaka Suci ngiring ni mangkin ngaturang bakti dumun majeng ring ide sangyang Aji Saraswati ini durus Om Awi Kenam Mastu Namo Sidam Om Saraswati Gumelar Inama Suah ini kanunas Ibu Kade Astri Dewi punya kesan yang wacan dari Bapak Ketutika Tunasin Tidang Negesin Durusang
1: Mawi genam astu namo sidem Sri Bhagawan

0: Sirih buah gawan pasap deh.
1: Inge, Sri Kresna araris mengandika.
0: Makweh pangjat mangku ngoni purwa.
1: Kata penerestian beline sane rihin-rihin.
0: Wang kanudah pangjat mantu Arjuna.
1: Sapunika taler penerestian adine sang parda.
0: Waku waruhi kwananya kabeh.
1: Beli uning ring kawentanannya maka saminya.
0: Wangin kita dat waruh uduh waktu.
1: Sake wanten aditan para sidauning uduh adi sang Arjuna.
2: Inggih siksema aturan titiang ring ibu kadek Asri Dewi taler ring bapa ketut tike para pamiarse ring seluka sana kewacene wau nike penyawis ide Batara Kresna ring petaken Arjuna kita inggih ring seluka sana sampun lintang inggih punike ring pengawit adiaya empat puniki de Batara Kresna nyinahang. Ini ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki sampun ide pai cayang ring Batara Surya tawi sang yang Surya tawi Waswan gitu. Aris Wiwaswan niki nglimbakang ngelanturang pewarah-warah ide Batara Kresna ring Manu nih sang yang Manu manusia pertama gitu. Aris saking sang yang Manu niki ngerauhang taler ring Ikswaku raja manusia pertama gitu. Wau Aris Ikswaku niki ngelanturang ring raja-raja resi selanturnya nih punike. Sakewanten ring perjalanan waktu ajaran Bhagavad Gita niki uning tenggelam gitu. Ya ulah ring sejerone napi wastane ring dua pare yuge tatkala perang Paratiyuda puniki ngawit ide Batara Kresna raris menyampaikan malih ring sang Arjuna kenten sang Arjuna. Nah niki se rasane raris ketakenan oleh ide sang Arjuna sane durung tatas ring kewentenan kewentenan ide Batara Kresna. Talet kewentenan idane bahwa kita niki adalah roh yang berjalan dari satu badan ke badan yang lain kenten. Niki sane dijelaskan oleh Krishna bahwa Krishna dan Arjuna sebenarnya sudah berkali-kali mungkin ribuan kali turun ke dunia niki kenten. Jadi niki alasannya jadi Krishna sampun keberadaan Krishna ada sebelum dunia niki atau jagat niki diciptakan gitu. Nah termasuk juga Arjuna demikian. Sakewanten perbedaannya gitu adalah Krishna lahir ke dunia niki atas prakarsa sendiri untuk menyelamatkan dunia. Mungkin kartun eling di tatkala wonten kitab Yada Yada Hi Dharmasya yang itu. Jadi pada saat kapan dharma niki menjadi hancur dan kejahatan merajalela, Tuhan sudah turun lagi ke dunia untuk menyelamatkan dharma, untuk menyelamatkan orang-orang suci kagetan. Jadi berkali-kali beliau turun ke dunia niki untuk menyelamatkan dunia. Arjuna pun demikian kagetan. Arjuna berkali-kali lahir mungkin dari sebagai apa kepada kehidupan-kehidupan sebelumnya kagetan. Naris di dua para niki sebagai Arjuna gitu. Perbedaannya kalau Arjuna lahir karena ditarik oleh wasana-wasana karmanya gitu. Karena karma-karmanya yang masih ngeliput atau menutupi atmannya, jadi dia akan lahir lagi. Berbeda dengan kelahiran Krishna yang karena memang untuk menyelamatkan dunia. Nikilah yang dijelaskan oleh Krishna, kenapa Krishna bisa mengajarkan Bhagavad Gita niki pada zaman saat dunia diciptakan di Sresti. Ini beliau mengajarkan Bhagavad Gita kepada Wiwaswan Sang Yang Surya gitu nih. Ini para pamiyasa kadiasa punika daging sloka puniki ngeninin kewentenan perjalanan roh, kewentenan perjalanan atman dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Kewentenan perbedaannya adalah kalau Tuhan turun atas kehendak sendiri, kalau kita manusia niki lahir karena ditarik atau kedek-dek oleh purwa karma kita atau wasana-wasana karma kita gitu. Nggih. Para pamirsa kada sapunika ngiring lanturang mangkin pengocenan pesta kekawin nggih. Sutesume kada terang wau wirama sardule pada kaping dasa rawi kaping solas. Tunas Ibu Made Widiyati pun kesane wacen aris kemuali ring Bapak ketika tunas ditiang negesin. Nggih durus.
3: Nggih, suksema antuk galah

adian pada raksasa detia bebutan punika merusakkan jagat.

0: pisan yanida sang Prabu Purusa tur sakti ring payudana.
1: Inggih sesumu aturan titiang ring Ibu Madi Widiati sane nguacen wirama sarduleung. Pesalin pat punike aris wau sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike. Para pamirsa niki cerita ring Hastina Pura kenten nggih ide Prabu Mahaketu ide mapakarsa jadi ngadegang agung ri putrani dani punika ide sang stu suma dan tukang sampun ke pekayun putrani dani sampun dhuwur nggih sampun teruna kenten niki radis ide nang kilang putrani dani ide sang stu suma mangde rauh tangkil yang ajeng itu kenten. Itu radis mepaice pewarah-warah ring putrani dani ingin punike nginahang pekaran ide jaga ngadegang ratu sepisanan jaga ngererahang rabi kenten ring itu sang sesumu ya radis itu sang sesumu matur penyawis ya. Sadnya Sri Naranate nggih nunas lugre ratu sang prabu ratu aji dibie kahidep sanapi luwir sadnya salwir panitah paluwih ratu luih utama manah titiang luwir tirte sudo sani sekadi tirte sani suci sani pinake tambe dikirim jagat singgih ngania purih ning ambek agawe dharma menawi te patut pisan waning kadiasa punika sampun paridab-dab pekayunan sang ngewangun sudarman tapi ngemargiang sudarman sang dados putri anindite sanitan pertandingan nah ini kira dari alasan-alasan itu sang sesumu nistanio daya sastra tatwa juga tan manggah dekap ning ulun kejantenannya ini kesinahannya ini udaya sastra tatwa ini tatwa-tatwa yang sejeroning pemerintahan negara gitu. Durung manggah durung pasti ke antuk sikian titiang napi ngawinang dening budi kahine punian ya antuk manah titiang kantun tune ring kesucian-kesucian akalis ringwang sinanggah Prabu jaga doh pare pun ketitiang patut ke kesengguh kesengguh menados ratu ngeten. Nah niki ye an kangen antuk punike kemana antuk titiang rusiting gine amawe jagat mewah pesan punike sulit pesan paridab-dabi tapi kebisani kewigunani sejuruni ngamung jagat tanuring daya angenake mawinan waning ticang tan uning ring nayu paye sani ngeledangin jagat sani ngerahyuang jagat napi punike sani patut keuningin ingi punike set ring wirye patuti seorang raja nike harus ini ebek ring kewirian, kewisesan, kesaktian, maha perbawa. Ini perbawa ni Daniel mau tamu pisan. Sakale awak yang jagat karana patuti punike nyekale peragayan sang yang siwa. Raja anugraha wigraheki. Seorang raja punike adalah mempunyai hak anugraha memberikan anugerah wigraha patut juga beliau memberikan pamidanda gitu, menghukum beliau punya hak dan juga beliau berhak memberikan anugerah jadi memberikan anugerah dan juga melakukan hukuman kepada yang bersalah kenten yang berarti magawi baktian ikang rat kabeh yening kadiasa punike seorang raja kepada yang patut diberikan anugerah kepada yang salah diberikan pamindande niki sani jaga ngawinang jagat ataupun rakyat akan sangat subakti ring seorang raja Sri Ratna Adike Boge Bojane penuh okay. Nah taler pada keberadaan seorang raja niki akan penuh dengan wanita-wanita cantik okay. Ratna Adike manik sesocan utama-utama boge bojane kemewahan ajeng-ajengan benike ebek pada keberadaan seorang raja. Yeke angamangun patake. Kalau seorang raja belum bisa mengendalikan dirinya, niki jaga ngawenang seorang raja kan sengkali ini. Tekuan tan kawenang suminggahane sakwehning mahe durjane semalihe. Citiang niki durung paraside atau jaga ngicalang sekatah sadi corah-corah dikiring jagatip puniki. Naris setri anak muang kule wanda wandu iku hamsen. Nah seorang raja nih, kalau istrinya, anak-anak, keluarganya niku dicampur andukkan dalam proses dia menjadi raja dalam pemerintahan, angken kalengkeng jagat niku waluye ngeletuhin pengletuh ring jagati. Kalau seorang raja belum bisa membedakan mana anak, istri, keluarga, jadi kangga besik niku campurang. Ya, makanya biasanya anak-anak raja, istri raja niku akan atau pemerintah akan mencampur adukkan, kemudian dialah yang berkuasa akhirnya gitu. Ya dia neraksase detie bute muburang rat. Ya, pradini tadi sebentar raksase detie bebutan ke ngerusak, ngerusak asik jagati dewa to dewa towi adbute. Dewa dewa towi adbute para dewa tu pitowi sani ngegaukin sani turun merusak jagat. Manggah satu dekap sang andiri. Manggah maksamian pun itu mesah oleh ini sang prabu. Leheng yan wira sakting rana mawinan seorang raja patut medui ke saktian kewisesan ring payudan. Ini ke alasan-alasan semua jaga menolak nih. Apa namanya penitah ajin idani pun ide prabu mahu gitu. Lanturang mungkin para pamirsa nunas ring bapak putu ngura switch saning macen aris duaning toetan. Ini tiang dumun nunas negasin gih. Dres pak putu.
2: Oh, ma begina mas tu nama sedap.

0: Inggih, ining pradi andap ring sajroning kawisesan kawirian kelintang-lintang laris kesanggeh kasinanggeh letuh punika kebawasan.
1: Biar ketengat yang rurawu
0: pasti keraris sang rados ngadeg ratu punike jaga melablam ring kawah neraka.

0: Caler punika ke sinangga kawon duaning anak Ki Agung yening bes keliwat punika utama yang kawisesan kesaktian nah dos punika napi wastane ngematiang memati-mati hing sekarma sane ngegaukin aris paliksanan idane
1: ing siapa nike ke
0: dan maren aris ide ngemargiang sani ke bawah hing sekarma neraka pisan pemargine punike.

Iye ninging sekarmani sampun raris tade kemargiang doh parreide sang Prabu jaga kemargiang keyogi suarana.

0: kesinangge ledah sikian titiang riantukan purun pun ke metungkas bebawos tune titiang ring sesane sesane
1: nanten nanten hanelen
0: malihe kejantenan nyani dan wenten lianan.

Wantah ngererah punike para mesuniane nigesane jage margi yang titiang iri kering gununge.

0: mawinan ring sapu napi ini jejage para side memanggihin kerahayuan. Nah, ini semua aturan ditiang ring Bapak Putung Raswici. Niki kantun lanturan atur ide sang sesume. Jadi seorang raja punike harus bisa membasmi musuh-musuh yang musa asik punike ring negara. Nah, yang ten medui kesaktian niki jaga ngawina hancur negara. Dengan hancurnya negara niki sama dengan seorang raja niki adalah sudah masuk neraka. Kentan nih angeting rorawo jaga melap-lap ring kawah neraka nih. Rug sakweh nikanang suraji jaga bal-bal nyagajur sekancan duen-duen pepuriani kehawang dharma pratisteng dangu, termasuk dharma-dharma yang sudah kelinggayang saking riin oleh para luhur jaga kamput kenyagang taler kenten. Sure atiante rikastawanian yening, nah balik malih niki yen seorang raja mestinya mempunyai kesaktian kawisesan untuk menghancurkan musuh-musuh. Nah, makin yen sure atiante rikastawanian yen kesaktian-kesaktian kelintang-lintang lantas punike kesumbungan oleh seorang raja atupis yang satrun nasi adbutu jaga menyebabkan juga dia sengkale duaning dia menjadi seorang pembunuh musuh kenten hingse papa niki ketandu rumawuh. Jadi dia akan melakukan hingsa karma membunuh makhluk hidup kenten. Perjalanan seorang hingsa karma pasti doh saking kayo giagungan. Nah kenten napi wastane alasan-alasan setusumur yang sejeruning menolak nih apa namanya penitah ajinidani jaga mangdide ngadeg ratu lanturan para pamiarse nasi ibu kade Asri Dewi pun kesane ngwacen atau nasi ditiang ibu Madi Widiyati pun kesane ini kesini ini durus
1: ini seksemur yang tegak lah apa

Saponika daging bebaos ide Dewa Agung Putra Matur.

Sekatah para wadwe prajurite sane sareng miragya.

Rianto ke Anoman Idani dahat lep ring kota man yogi suarane.

punike dane rakrian mepateh jayendre raris matur.

Sake wanten mangde sampunan kagison antuk rewagung putra.

0: kawing biang agung iradu katinggal ring puri.
1: Inggih seksume aturan ditiang ring ibu kade Asri Dewi saning wacan bahu kantun wirama sardule wikridite ibu Madi Widiyati sani pun ke aturan penegas wau niki kantun daris atur dan Patih Jayendra punika matur pamungu ring ide sang seksume lantaran para pamiasa nunas ring bapak ketutike punika sani wacan gih inggih ditiang sampun nunas tegesin. Ya, geris.
2: Om Ayu Namastu Namo Siddhaya.

Inggih, dam sang merage pageh kantun anom puteran pun ke ratusan yang ngodak-ngodak jagata. Duh.

0: กความเสื่อม
1: nyak rusak raris warnini sane sekadi sangyang semare yenike punika raris leburang

0: pucehang raris punike riantuk bekayunan sani deg-deg landuh sani setatu uleng ring dewate inggih semua paketit tike wau punike kantun atur dan ipati jaindri nih lanturang para pamiarse nunah ring bapak putungurah swice punike sani ngacen aris muali dan ibu Madi Widiyati sani tunas sani kesindurisang
1: oh mabikin nama seduna mau seduna

Malingge renggenah jatmane corah dahat nenten mapi kulit.

0: sajroning ngelaksana yang tape punike patut puni ayang ring jagate sami.
1: Inggih siksume turang ditiang ring Bapak Budung Ura Swice nggih saning wacen wirama sardule Ibu Madi Widiyati wosane kesin ke kantun atur pemungun ide Dani Patih Jayendra ring sang stesume sane nolak benih penitah ajini Dani mang ide ngadeg ratu nggih. Para pamirsa yang tukang galas sambut lah rahuri kidumun titiang aturang wacenan titiang Dr. Ketut Wenten sanin abdabang acara puniki banget pesan lungsur sinampura sejuring aturan titiang isani pasti ke tengledangin ni ini makin ngiring sinap ide sangnya ngaji Saraswati dari peputangan untuk para mesanti durus Om Saraswati kumerep ya nama swaha Om Santi Santi Santi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 085-782-254-049 mengatasnamakan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cianjur. Dalam isi chat tersebut berpura-pura untuk meminta data pribadi, menawarkan bantuan terkait kepegawaian, dan mendengar faktanya dilansir dari akun Instagram @BKPSDMCianjur. Nomor tersebut bukan milik pegawai BKPSDM Kabupaten Cianjur. Pihaknya mengimbau untuk jangan mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai pegawai BKPSDM tanpa melakukan verifikasi, serta jangan memberikan data pribadi, kode OTP, PIN, password maupun informasi penting lainnya. Pastikan mendengar seluruh informasi layanan kepegawaian diperoleh melalui kanal resmi BKPSDM Kabupaten Cianjur. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kondigi.co.id dengan judul hoax akun WhatsApp mengatasnamakan pegawai BKPSDM Kabupaten Cianjur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Singa Raja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: motivasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja siang hari ini. Pendengar, kita menghadirkan program Dialog Indonesia Sehat, di mana pendengar tanggal 28 Juli kemarin memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Dan tentunya di siang hari ini kita akan mengangkat topik Hepatitis Let's Break It Down, di mana pendengar, hepatitis itu merupakan penyakit yang sering disebut sebagai silent disease, karena pada banyak kasus tidak menunjukkan gejala hingga kondisi hati sudah mengalami kerusakan ya pendengar. Padahal hepatitis itu dapat dicegah, dideteksi sejak dini, bahkan beberapa jenisnya dapat diobati apabila mendapatkan penanganan yang tepat ya pendengar. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana penularannya, gejalanya maupun langkah pencegahannya. Nah pendengar, untuk membahas topik kita lebih lanjut telah hadir bersama kita di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Made Widyastika SPPD Vinasim yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin salah sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter.
1: Selamat siang Salsa, iya. Selamat siang pendengar Pro 1 Singaraja.
0: Baik Pak Dokter, terima kasih banyak ya Pak Dokter sudah meluangkan waktunya datang di studio Pro 1. Baik Pak Dokter, langsung saja Pak Dokter ya, kita ke topiknya. Sebenarnya nih ya Pak, apa yang dimaksud dengan hepatitis dan mengapa nih ya Pak Dokter ini masih menjadi perhatian dunia hingga diperingati setiap tahunnya nih Pak?
1: Ya benar sekali. Jadi mungkin sekilas tentang perayaan Hari Hepatitis sedunia itu dirayakan atau diperingati setiap tanggal 28 Juli itu memang secara global ya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kita tentang penyakit hepatitis, terutama hepatitis virus. Ya, kalau kita ngomongin hepatitis sangat luas ya, ada non virus, ada yang virus, tetapi WHO menekankan karena permasalahan hepatitis virus khususnya itu masih menjadi masalah global. Mungkin nanti kita uraikan, sehingga dengan tema let's break it down, artinya mari kita pecahkan, mari kita sederhanakan dan uraikan sehingga permasalahan itu menjadi lebih simple dan bisa di carikan solusinya.
0: Oke, baik Pak Dokter. Kemudian hepatitis ini banyak sekali ya Pak Dokter jenis-jenisnya. Apalagi yang sering ditemukan di Indonesia tuh, dan mungkin dari jenis-jenis tadi itu apa perbedaannya nih Pak Dokter?
1: Ya, sekilas seperti tadi saya katakan, kalau berbicara masalah hepatitis itu ada dua kelompok besar ya, hepatitis virus dan non-virus ya. Tidak semua kata hepatitis itu bermakna virus ya. Yang non-virus mungkin kita tahu kalau kita sering minum alkohol, orang diabetes, kegemukan, kolesterol tinggi juga bisa menderita hepatitis. Ya. Kalau hepatitis virus, kita mengenal ada 5 tipe atau 5. Jenis hepatitis virus ya.
0: Iya, Pak.
1: Virus A, B, C, D, dan E. Tetapi virus yang sangat berbahaya dan memiliki sifat kronis dan memberikan dampak kesehatannya serius adalah hepatitis B dan hepatitis C. Itu yang nanti kita WHO dan kita semua tenaga kesehatan diharapkan bisa menanggulangi infeksi virus hepatitis B dan C tersebut.
0: Ya baik Pak Dokter. Kemudian terkait topik kita kan tadi itu ya Pak Dokter, apa itu hepatitis let's break it down. Nah, kenapa nih Pak ya hepatitis itu sering dijuluki dengan silent disease tadi yang seperti Pak Dokter katakan?
1: Itu menjadi permasalahan yang utama sepertinya. Kenapa penyakit ini kasusnya mungkin tinggi dan menjadi beban ya, beban ekonomi biaya bidang kesehatan terutama. Karena infeksi virus hepatitis B dan C ini memiliki sifat yang kronis. Artinya infeksinya jangka panjang. Bisa tidak ketahuan atau bisa tidak terdeteksi pada beberapa orang atau beberapa pasien yang tidak tahu, tidak memiliki akses pemeriksaan, atau justru sudah ke rumah sakit tetapi tidak dicek karena tidak ada pengecekannya, sehingga menjadi infeksi yang kronis dan berakhir pada kondisi yang kita sebut dengan penyakit sirosis atau penyakit kanker hati. Antara dua itu ujung akhir dari perjalanan kronis dari kedua virus ini, penyakit sirosis dan kanker hati.
0: Nggih, Pak Dokter, mungkin dari sebelum kan banyak-banyak tahapannya tadi Pak Dokter ya. Mungkin apa saja nih ya Pak gejala awal yang harus diwaspadai masyarakat terkait hepatitis tersebut?
1: Untuk mengenal apakah kita menderita hepatitis, terutama virus B dan C ya, tadi kita fokuskan lagi. Memang fase infeksi awal, kita sebut infeksi akut, itu memiliki gejala-gejala seperti mungkin demam, sumer-sumer, disertai dengan nyeri perut kanan atas, gangguan nafsu makan, dan mata berubah warnanya menjadi kuning. Mata dan kulit terutama ya, tapi lebih kelihatan karena kita melihat wajah orang, matanya kita lihat kok kuning. Itu hati-hati, itu bisa menjadi awal infeksi virus hepatitis B dan C yang kita sebut sebagai infeksi akut. Nah, jika infeksi akut ini diobati dan tidak diobati, 90% sampai 95% akan sembuh. Sembuh itu dalam artian virusnya dilawan oleh imun kita dan terjadi menghilang virus dari tubuh kita dan kita nyatakan sembuh dengan indikator-indikator laboratorium tentunya, kalau pasien itu sempat diperiksa. Tetapi kalau tidak diperiksa, maka gejala itu akan menghilang. Pasien tidak aware, tetapi sekitar 5 tahun lagi muncul gejala-gejala kronis hepatitis B dan C tersebut, sehingga saat itu kemungkinan pasien baru akan ditanyakan oleh dokternya, Bu, Bapak apakah pernah dulu sakit kuning? Itu sering. Oh iya, saya pernah waktu saya masih muda. Nah, itu berlanjut menjadi, jika gejalanya bertahan dan indikator-indikator laboratorium masih lebih dari 6 bulan, kita sebut hepatitis B atau C kronis. Dengan gejala-gejala yang sudah semakin spesifik tentunya ya, selain kuning, mata kuning tersebut.
0: Iya, Pak Dokter.
1: Itu, dan pada saat kronis itu perlu juga dievaluasi kronis aktif atau tidak aktif ya. Misalnya kalau aktif ya virusnya sedang tumbuh-tumbuhnya ya, sedang mau replikasi atau menambah diri di dalam hati seseorang. Tetapi kalau kronis tapi inaktif atau tidak aktif, jadi virusnya ada di dalam tubuh tetapi tidak bergejala, itu juga sangat berbahaya kalau pasiennya sendiri tidak tahu.
0: Ya, berarti mungkin tidak orang itu bisa terkena hepatitis tanpa merasakan gejala sama sekali ya,
1: Pak? Betul sekali. Oh. Bisa saja tanpa kuning.
0: Tanpa kuning.
1: Tapi virus itu sudah masuk dengan inkubasi misalnya lumayan lama inkubasinya kan, 120 hari ya, hampir bisa 4 bulan dari pertama masuk tidak ketahuan. Muncul keluhan-keluhan yang ringan seperti yang disebut dengan flu-like syndrome ya, meriang, kok mual, perut kanan atas sakit. Mata kuning ada sedikit tapi nggak ada yang tahu.
0: Iya, Pak.
1: Kadang sudah ke dokter tapi dokternya juga tidak tahu. Sehingga terlewatkanlah fase akut itu, akses pemeriksaan darah terlambat, tidak ketahuan.
0: Iya. Jadi Pak Dokter, kalau kita kan tidak tahu ya, itu kita tidak ada gejala tapi ternyata terpapar penyakit hepatitis. Nah, itu gimana nih, Dok? Biar kayak kita tuh aware sama diri sendiri.
1: Iya. Iya, betul sekali. Jadi tujuannya juga hari ini saya ingin menyampaikan awareness tersebut bahwa semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor risiko yang lebih tinggi, misalnya ibu hamil, tenaga kesehatan, orang yang sering menggunakan jarum suntik, atau orang yang pernah transfusi darah sebelum tahun 1992 katanya, itu berisiko. Dan orang-orang yang sekarang pun jika ingin memeriksakan itu melalui pemeriksaan darah yang kita sebut, kalau tidak ada gejala namanya medical check up kan, periksalah pemeriksaan-pemeriksaan yang menyangkut adanya virus hepatitis B dan C di tubuh kita, misalnya pengecekan HBsAg atau pemeriksaan anti HCV ya, anti hepatitis C virus dan HBsAg untuk hepatitis B. Itu bisa dikerjakan, bisa diperiksa bahkan di rumah sakit di laboratorium. Silakan dalam kondisi yang sehat luangkan waktu dan luangkan biaya untuk pemeriksaan.
0: Iya,
1: apalagi kalau bergejala ya.
0: Berarti memang perlu kita selalu melakukan pengecekan kesehatan ya Pak Dokter ya, untuk mengetahui nggih, walaupun enggak ada gejala tapi tidak penting gejala. Banget untuk mengetahui tersebut, apalagi hepatitis kan tanpa ada gejala pun ternyata kita mengidap hepatitis ya Pak Dokter ya. Nah, seperti yang Pak Dokter bilang tadi, hepatitis yang akut kan B sama C ya Pak Dokter ya. Nah, itu penularannya tuh gimana ya Dok ya, dan apakah semuanya memiliki cara penularan yang sama?
1: Ya, khusus hepatitis B dan C itu penularannya lewat kontak langsung, cairan tubuh. Nah, itu poinnya ya, darah, cairan tubuh. Tapi kalau kontak langsung bersalaman, berpelukan,
0: tidak
1: satu rumah ya tidak, bukan. Yang kita maksud kontak langsung dari cairan.
0: Cairan tubuh.
1: Perawatan luka misalnya dengan tanpa sarung tangan pada penderita hepatitis B atau C yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain yang mengalami luka juga, sehingga bisa masuk ke tangannya. Bila tidak luka bisa cuci tangan, hilang virusnya, mati. Itu penularannya lewat hubungan seksual, lewat perkutanius atau jarum suntik, tato, tindik, dan lain-lain.
0: Oh iya, tindik kan juga mengeluarkan darah itu ya Dok ya. Berarti ya, kalau hanya berjabat tangan, kalau berjabat tangan saja enggak ya Pak Dokter ya?
1: Enggak apa-apa berjabat tangan, hidup dalam satu rumah, bersalaman, sekolah, tempat kerja, enggak apa-apa.
0: Iya Dok, kemudian nih Dokter, mungkin dalam pencegahannya itu langkah yang paling efektif yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari hepatitis nih seperti apa nih Pak Dokter?
1: Ya, seperti tadi, ketahui cara penularannya seperti tadi, pencegahan awal, apa namanya, sebelum kita sakit ya, menghindari kontak langsung dengan bila kita tidak tahu orang tersebut menderita hepatitis C, setiap kita melakukan perawatan luka di rumah, terluka siapapun itu, usahakan ya kalau tidak bisa pakai sarung tangan, setelah itu pastikan tangan kita tidak luka juga, habis itu cuci tangan, terus hindari penggunaan jarum suntik yang ya sekarang memang dianjurkan steril ya, tetapi penggunaan jarum suntik, suntik menyuntik itu tetap berisiko. Yang lainnya tato tindik,
0: oh iya.
1: Terus pasangan, bila pasangan menderita hepatitis B dan C, sebaiknya hubungan suami istri dengan pelindung itu juga efektif mencegah.
0: Iya, berarti tetap boleh tapi harus pakai pelindung ya Pak Dokter ya.
1: Nah, yang satu lagi ada penularan dari bayi, dari ibu hamil ke bayinya. Bayi. Itu sekarang sudah ada mekanisme sistem untuk men-screening namanya, bila ketahuan ibunya menderita hepatitis B, ada mekanisme bahkan kita bisa memberikan obat antivirus profilaksis atau mencegah bayinya terkena.
0: Iya Dok. Nah, kemudian nih Dokter, kait seberapa penting ya Dok ya vaksin hepatitis ini, dan siapa saja yang dianjurkan mendapatkannya Dok?
1: Oh, sangat penting. Pencegahan berikutnya adalah imunisasi
0: ya.
1: Proteksi dini ya, specific protection, itu imunisasi itu memegang peranan penting pencegahan hepatitis B dan C saat ini. Keberhasilan hemat imunisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, baik imunisasi dasar pada bayi maupun imunisasi tambahan pada orang dewasa,
0: iya, betul.
1: Itu bisa efektivitasnya hampir 90-100% mencegah kita terjangkit hepatitis B yang kronis ya.
0: Iya.
1: Ya, karena masuknya kuman kan bisa saja kita dapat di mana-mana. Itu jadi vaksinnya sesuai program pemerintah, bayi baru lahir kan?
0: Iya, langsung divaksin ya Dok.
1: Salsa udah divaksin dulu waktu lahir.
0: Aduh kayaknya.
1: Ingat enggak?
0: Lupa saya Dokter.
1: Nah, kalau lupa iya, berarti Dok, evaluasi sekarang apakah saya perlu vaksin atau tidak. Segera konsultasikan ke dokter. Biasanya kami akan mengecek titer antibodinya.
0: Oh, iya.
1: Pada orang dewasa yang luar vaksinnya tidak jelas itu atau lupa.
0: Iya.
1: Tapi kebanyakan sih seumuran saya juga dulu sudah jalan imunisasi vaksin, saya lahir tahun 75, mungkin 80 itu sudah efektif. Bisa diperiksa titer antibodinya, bila kurang dari cut off point-nya segera vaksinasi.
0: Iya.
1: Kalau vaksinasi dewasa ada, cuma berbayar, dilakukan di rumah sakit atau di klinik-klinik.
0: Iya Dok. Berarti kan kita juga perlu ya Dok ya melakukan pengecekan kesehatan. Nah, berarti itu pas pengecekan kesehatan kita boleh minta vaksin juga ya Dok ya. Jadi biar apa ya, kan kita mau lakukan pengecekan kesehatan. Nah, terus kalau dirasa kayak salsa nih lupa udah vaksin apa belum. Nah itu kalau minta untuk diberikan vaksin hepatitis boleh kah dok? Apa
1: boleh?
0: Boleh ya.
1: Tapi sebelumnya seperti tadi saya katakan lebih baik dicek
0: kadar
1: antibodinya terhadap virus hepatitis B yang spesifik itu, namanya anti HBS namanya. Bisa dilakukan. Kalau ke Prodia sekalian periksa atau di laboratorium ya swasta bisa.
0: Oh iya, berarti dari pihak kesehatannya yang setidaknya menyarankan ya dok ya.
1: Kita akan mengadvokasi, mengedukasi. Bu, cek dulu kalau ibu titernya rendah ada cut off pointnya.
0: Iya.
1: Vaksin. Tapi kalau tinggi dan ini tidak perlu vaksin.
0: Oh iya.
1: Karena vaksinasi waktu kita kecil itu bisa bertahan 20 tahun bahkan seumur hidup.
0: Iya dokter. Nah kemudian nih dok, kalau penyakit hepatitis ini apakah bisa disembuhkan ya dok ya? Apa ini susah disembuhkan atau bisa sembuh gini dok kalau penyakit hepatitis
1: ya,
0: ini?
1: Ya, pengertian sembuh pada hepatitis B dan C. Untungnya hepatitis C bisa sembuh ya dengan pemberian obat-obat antivirus yang kita sebut direct acting antivirus namanya. Untuk hepatitis C bisa sembuh sampai virusnya di dalam tubuh kita hilang atau tidak terdeteksi. Bisa sembuh tuh hepatitis C. Tapi hepatitis B, pengertian sembuh kita tidak seperti hepatitis, tetapi bisa dikendalikan dan ditekan selama mungkin sepanjang umur kita sampai seumur hidup. Kita tekan virusnya dan mencegah terjadinya seperti tadi di depan saya katakan kejadian-kejadian komplikasi penyakit sirosis hati dan kanker hati. Itu yang kita cegah. Kalau tidak diobati, tidak minum obat antivirus pada hepatitis B, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berkembang menjadi sirosis dan meninggal. Itu namanya silent killer. Tapi bisa dicegah. Siapa duluan? Kita yang tahu duluan, kita yang kendalikan virusnya.
0: Iya, baik. Nah kemudian nih dok, mungkin dampak jika hepatitis tidak ditangani dengan baik nih seperti apa dokter? Tapi itu akan kita bahas di sesi kedua ya dok ya, setelah yang satu ini. Mendengar terapa bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih dan masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar masih dalam program Dialog Indonesia Sehat dari Hepatitis Sedunia dengan topik Hepatitis Let's Break It Down bersama narasumber kita Dr. Made Widyastika SP/PD Vinasim. Baik Pak Dokter, tadi sudah sempat salah spoiler sedikit ya Pak Dokter terkait pertanyaannya tuh apa dampaknya jika hepatitis tidak ditangani dengan baik nih Pak Dokter?
1: Iya betul sekali. Terutama hepatitis B dan C yang kita fokuskan bahasanya bila tidak diobati, seperti tadi sempat saya sampaikan perjalanan penyakit hepatitis, infeksi hepatitis B dan C tersebut pada fase akut jika tidak diobati mungkin pada orang-orang dengan imun yang bagus akan sembuh, tapi beberapa persen akan berubah menjadi perjalanan penyakit infeksi hepatitis B dan C yang kronis. Nah, kalau pengobatan hepatitis B dan C itu tidak diobati pada saat fase kronisnya akan berkembang menjadi masuk ke fase sirosis hati. Sirosis hati itu memerlukan waktu sekitar 5-10 tahun, bahkan ada yang cukup lama juga akan muncul ya. Misalnya di umur 60 tahun baru menderita penyakit sirosis atau gejala-gejala kanker hati. Bahkan ada pasien-pasien hepatitis B itu di usia muda juga sudah muncul kanker hati, muncul

0: buah-buahan ya, apa gitu dok?
1: Jadi kesehatan hati atau organ hati kita itu penting sekali. Mm-hmm. Dari sejak muda ya.
0: Iya Pak Dokter.
1: Intinya adalah mengurangi atau menjaga hati tetap bekerja dengan baik dengan mengurangi asupan atau konsumsi atau bahan-bahan yang bersifat merusak hati.
0: Iya,
1: hati tuh. Kita ya, organ hati kita. Misalnya alkohol. Ya itu paling banyak dan paling sering kan kita temukan di masyarakat, terutama dari muda, umur muda konsumsi alkohol, alkohol yang berlebih tentunya ya, penggunaan alkohol yang tidak pada tempatnya gitu. Alkohol paling sering. Yang berikutnya mungkin konsumsi obat-obatan secara bebas dan jangka panjang, hati-hati obat antibiotik, obat anti nyeri ya, obat-obat yang tidak diketahui oleh masyarakat mengandung kandungan yang bisa merusak hati. Itu selalu konsultasikan atau membeli obat, jangan beli obat sendiri. Mm-hmm. Konsultasi juga bisa di apoteker ya. Itu. Terus yang lain, bahkan kalau kondisi kita dalam kondisi kegemukan, penyakit metabolik misalnya berkolesterol, kegemukan, diabetes, itu juga akan mengalami kerusakan atau peradangan hati yang cukup serius di kemudian hari.
0: Iya,
1: ya, jangan berpikir kalau gemuk, oh nanti hati saya katanya bisa mengalami kerusakan. Iya betul.
0: Iya.
1: Mekanismenya melalui pada orang kegemukan, mekanismenya adalah melalui perlemakan hati.
0: Mm-hmm.
1: Ya, fatty liver disease itu kita sebut. Itu ada gradasinya. Itu juga akan di akhir cerita akan menjadi sirosis juga.
0: Oke, baik.
1: Selain dari virus yang tadi banyak kita sampaikan.
0: Oke, baik.
1: Itu menjaga kesehatan hati, organ hati kita.
0: Iya, baik Pak Dokter. Ini ada pendengar yang ingin bergabung bersama kita nih Pak Dokter. Mungkin ada yang ditanyakan, Salsa sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nggih.
2: Mbak Salsa.
0: Nggih, dengan siapa niki?
2: Pak Dokter.
1: Selamat siang.
2: Bapak Redi. Wardi ring suwuk.
0: Nggih.
2: Saya mau tanya kepada Bapak Dokter.
0: Nggih.
2: Nanti kalau umur sudah nanya 70,9, nah sebenarnya apa saja perlu dikurangi-kurangi makanannya supaya tidak penyakitnya banyak muncul lagi. Ini harmonika Pak Dokter, sosiasi, sandi, sandi, kum.
0: Baik, terima kasih Pak atas partisipasinya sudah bergabung. Mungkin dari Pak Dokter bisa langsung ditanggapin, nggih.
1: Nggih, terima kasih Pak Redi di sini.
0: Pak Redi di sini.
1: Jadi pertanyaannya mungkin secara umum yang luas dan sangat mendasar ya untuk kesehatan beliau di umur 70 tahun ke atas ya, terutama ya pasien-pasien lain juga terwakili. Jadi umur 70 tahun ke atas sebenarnya pada saat itu secara umum sudah terjadi penurunan fungsi atau cadangan organ-organ kita ya, kalau khususnya di hati jadi sudah ada penurunan atau secara fungsional fungsi hati, kondisi hati pasti sudah menurun, itu proses alamiah terjadi ya. Sehingga kalau fokusnya di kesehatan hati, umur 70 tahun tetap yang paling penting adalah mengurangi konsumsi protein atau bahan-bahan yang bersumber dari hewan itu. Protein ya kita sebutkan protein daging merah. Kalau protein sumber dari nabati itu boleh. Ya, kenapa? Karena protein dari hewan daging merah, hewan kaki empat itu akan memperberat fungsi hati di usia 70 itu. Kuncinya itu kurangi asupan protein berlebih. Berlebih itu ya, karena kebutuhan mungkin orang muda masih cukup, tapi pada saat kita usia tua, poinnya di sana daging protein ya. Kurangi garam berlebih juga. Garam atau kandungan asupan garam yang berlebih. Ya, makanan yang mengandung penyedap, terus pecin itu ya, atau kita tambahkan garam itu kurangi. itu juga bisa

0: secara tidak langsung menjaga kesehatan fungsi hati. Yang lain-lain ya mungkin konsumsi obat seperti umum, seperti tadi seluruh masyarakat, tidak hanya usia lanjut ya, obat-obatan yang sembarangan, obat-obat penghilang nyeri, bahkan obat vitamin pun kalau dikonsumsi tanpa melalui dosis yang tepat juga kurang aman ya. Obat-obatan, alkohol dikurangi ya, usia lanjut jangan konsumsi alkohol walaupun sedikit, fungsinya untuk misalnya tetap dikurangi. Itu saya kira itu makanan-makanan pengawet ya, secara umum bahan-bahan makanannya sudah diawetkan itu juga kurang sehat untuk kesehatan liver atau hati kita.
1: Terima kasih Pak Dokter atas tanggapannya. Kemudian lanjut nih Pak, ada dari Pak Lana, Pak Dokter yang bertanya, Pak Lana di Tejakule. Saya Pak Lana di Tejakule mau tanya Dokter, apa saja tanda-tanda umum seseorang menderita penyakit hepatitis nih Pak Dokter?
0: Iya, terima kasih Pak Lana di Tejakule ya. Pertanyaannya, tanda-tanda orang menderita hepatitis, kalau hepatitis secara umum ya, akan kurang lebih sama gejalanya. Itu gejala umumnya adalah keluhan saluran pencernaan sering terjadi, mual, nafsu makan hilang, nyeri perut di kanan, bagian kanan atas, disertai dengan, nah itu baru lebih lanjut, mata kuning.
1: Iya, mata kuning tadi ya Dokter.
0: Mata kuning ya. Atau kalau yang penyakit hati yang sangat serius atau sudah berkembang menjadi penyakit hati yang kronik atau penyakit liver kronik, itu biasanya perutnya akan membesar karena ada timbunan cairan di perut yang buncit perutnya. Kok badannya kurus tetapi kok perutnya buncit, ya seperti segitiga bentuknya, kita sebut begitu, perutnya buncit, ternyata ada cairan abnormal di perutnya, itu tingkat lanjut dari kerusakan hati. Tapi kalau sebagian besar tadi gejala-gejala yang saya sebutkan tadi memang akan sangat awam ya, sering tidak dikhususkan sehingga sering dikatakan enggak apa-apa ini penyakit mah. Nah, itulah kalau kondisi-kondisi keluhan tadi yang diderita 2-3 kali setelah periksaan ke dokter kok masih saja keluhan tadi, ya periksakan ke rumah sakit sehingga perlu dicek laboratorium tuh, baru muncul ternyata ada kerusakan atau tanda-tanda hepatitis atau peradangan hati melalui laboratorium. Biasanya kita periksa enzim hati ya, adanya bukti kerusakan hati, SKPT, SKOT, itu sering diperiksakan. Itu kita sering melakukan pada pasien-pasien yang menderita atau dengan keluhan-keluhan walaupun mah ya, kita periksa seperti itu, ternyata ada hepatitisnya. Itu kurang lebih Pak Lana ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter atas tanggapannya dan Pak Lana atas pertanyaannya, dan kita sudah berada di penghujung dialog nih Pak Dokter. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan.
0: Iya, terima kasih ya. Seperti tadi di awal, penyakit hati atau hepatitis, khususnya hepatitis B dan C, itu merupakan penyakit silent killer ya, atau penyakit yang tidak bergejala tetapi bisa menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius. Tidak bergejala, ringan saja sehingga pasien tidak mengobatinya. Kalau khusus pasien hepatitis B dan C tersebut, bila tidak diobati akan menderita penyakit sirosis hepatis atau kanker hati di kemudian hari. Itu mungkin kalau angka prevalensinya cukup tinggi, hepatitis B terutama.
1: Iya,
0: hepatitis C masih bisa diobati, tapi hepatitis B. Sehingga mulai sekarang dengan informasi yang didapatkan, lebih aware terhadap adanya virus hepatitis, bila merasa berisiko, diri kita berisiko, segera periksakan diri, konsultasikan. Memang akses pemeriksaan hepatitis atau infeksi hepatitis B dan C itu sudah sangat banyak di rumah sakit, bisa di lakukan pemeriksaan dan pengobatannya juga sekarang sudah ada gratis, BPJS juga menanggung itu pemeriksaan dan pengobatan. Hepatitis B berkelanjutan sampai umur berapapun itu ditanggung oleh BPJS. Hepatitis C juga Ya, mungkin demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter atas closing statement-nya dan pemaparannya hari ini, dan semoga dari perbincangan kita hari ini pendengar bisa menambah pemahaman masyarakat bahwa hepatitis itu bukanlah penyakit yang harus ditakuti, melainkan penyakit yang perlu dikenali, dicegah dan ditangani sedini mungkin ya pendengar. Mungkin baik buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ingatlah pendengar bahwa menjaga kesehatan hati itu dimulai dari langkah sederhana, seperti yang Pak Dokter tadi katakan, menerapkan pola hidup sehat, melengkapi vaksinasi, menghindari perilaku berisiko, dan tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila mengalami keluhan ataupun memiliki faktor risiko. Karena sesuai dengan topik kita hari ini, Hari Hepatitis Sedunia, Hepatitis, let's break it down, dan mari kita bersama-sama mematahkan stigma, meningkatkan kepedulian, dan menyebarkan informasi yang benar, karena pendengar, hepatitis bisa dicegah dan bisa diobati. Dan Sasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Made Widyastika, SPPD Finasim, selaku dokter spesialis penyakit dalam, atas waktu dan kesempatannya Pak Dokter ya.
0: Terima kasih. Okay,
1: terima kasih banyak. Dan Salsa berserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja.

Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint-Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Para Sulakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint-Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint-Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol yang memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint-Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint-Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi para próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eger. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eger yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eger. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pasovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan berhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: I'm glad to have on stage head coach of Indonesia, John Heerkman, and players John Heerkman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua Grup A Asian Hyundai Cup 2026.

0: Indonesia.
1: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: Mandalika Futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol. Siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2006. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat sudah saat ini, Israr ikut TC Dinas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Dinas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan tiga klub futsal elit Eropa. Batu Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RR, itu semua udara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Inggris sama kesehatan, apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal di karantina di Hotel Lelio
1: selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi.

Nelan dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الكرم والجود وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayah, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan pada hari ini bisa melaksanakan rangkaian ibadah.

Ibadah wajib kita yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini khatib mengajak dan berseru khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hal seperti ini bukan hanya kita jadikan angan-angan saja atau kita jadikan slogan saja. Yang teramat penting adalah bagaimana kita mampu merealisasikan, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkup keluarga kita masing-masing maupun di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Insya Allah kalau sudah ketakwaan kita demikian, tambah hari, ganti minggu, tambah bulan, apalagi tambah tahun, tambah membaik kualitasnya, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran, Inna akromakum intallahi atskokum. Hambaku yang paling mulia di sisiku adalah di antara kalian yang paling bertakwa kepadaku, kata Allah. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah kesibukan kita, upaya dan ikhtiar inilah yang senantiasa harus kita lakukan, baik di lingkup keluarga kita masing-masing. Di akhir-akhir ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak fenomena di dunia ini. Kalau kita melihat orang yang pintar tidak kurang, kalau kita melihat orang yang cerdas tidak kurang, tapi kenyataannya di sana sini terjadi ketidakadilan, terjadi pertikaian, terjadi huru-hara, bahkan di lingkung kita sendiri kadang-kadang anak-anak kita, para remaja dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita setiap saat melaksanakan ibadah kita, sholat kita tidak pernah kita tinggalkan. Sholat yang kita lakukan itu sudah mampukah tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar minimal dalam lingkup keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan kita masing-masing, skala paling kecil. Puasa kita sudahkah berpengaruh pasca Ramadan itu, di mana kita digembleng sosial, kita digembleng untuk dekat dengan Allah, bahkan kita peduli kepada yang lain dan sebagainya. Sudahkah pasca hari raya, apakah itu lenyap begitu saja atau masih membekas dan itu kita teruskan? Belum lagi haji kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita berharap sebelum berangkat haji kita adalah haji yang mabrur dan tidak ada balasannya kecuali surga. Pernahkah kita rawat? Pernahkah kita pelihara? Dan itu apakah yang kita lakukan haji itu berdampak kepada lingkungan kita? Ciri-ciri haji yang mabrur itu, ada yang mendefinisikan, ada tiga. Seorang haji yang ifsa'us salam, pulang dari haji itu menjadi pelopor
menjadi penyebar kedamaian di dalam keluarga dan lingkungannya. Para haji, hajah dan haji yang pulang itu, pasca haji itu mampukah dalam lingkungannya menjadi seorang yang pelopor kedamaian, atau sementara masih tetap yaitu menjadi kompor setiap permasalahan dan sebagainya. Ini perlu menjadi renungan bagi kita semuanya. Yang kedua adalah thayyibul kalam. Adakah yang pulang seorang haji dan hajah itu menjadi seorang inspirasi kebaikan? Di sana sini menjadi gagas, penggagas daripada perdamaian, kedamaian di lingkungannya, dalam keluarganya. Atau mungkin keluarga masih tetap ribut, masih tetap berantem terus antara suami dan istri itu. Ini menjadi renungan bagi kita. Yang ketiga, tanda-tandanya adalah it'amut ta'am, empati kepada sosial yang ada di lingkungannya. Bagaimana di lingkungannya? Anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar, sudahkah kita berperan untuk mencarikan solusinya? Paling tidak peduli kepada anak-anak itu. Mungkin saudara kita, tetangga kita, ada yang mungkin mau makan aja dan tidak bisa karena kondisi situasi yang saat ini sulit seperti ini. Atau mungkin kita tidak peduli, kita cuek. Perlu menjadi renungan bagi kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal visi misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini bukan untuk menyempurnakan sholat dan sebagainya, tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah kepada umat manusia. Pantas kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekertimu, akhlakmu adalah yang agung, yang termulia. Kenapa? Islam yang dulu ditentang, Islam yang dulu ditinggalkan, dianggap dan sebagainya. Tapi kenyataannya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengajak untuk masuk ke agama Islam bukan dengan kekerasan, tapi dengan apa, jamaah yang dimuliakan? Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak, dengan akhlak sopan santun, budi pekerti, amanah dan sebagainya, sehingga orang lain tertarik kepada apa agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya sampai kepada kita-kita ini. Karena apa? Kearifan, kebaikan akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang bisa kita contoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu mari, Rasulullah pernah mengatakan, apa sih yang dikatakan orang Islam itu siapa? Kata Rasulullah, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Kalau engkau mengatakan, mengikrarkan menjadi seorang Islam, yaitu jika orang lain di sekitarmu adalah selamat dari gangguan lidah dan tanganmu, jika orang lain merasa tenang, tidak pernah kita ganggu, itulah Islam. Dan siapakah orang mukmin itu? Wal mukminu man amanahu nas ala timaihim wa amwalihim. Yang dikatakan orang mukmin itu adalah tidak lain, orang lain
dibuat merasa aman, tenang atas jiwa dan raganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lebih-lebih kita berada di daerah yang minoritas ini. Tentunya kalau bisa kita mendalami, merenungkan bahwa kami orang Islam, kami orang mukmin, orang lain akan merasa jauh dari gangguan tangan-tangan kita, jiwanya merasa aman, dan seterusnya, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu Islam membagi ukhuwah di antara kita, persaudaraan di antara kita. Yang pertama adalah mari kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan ajaran agama Allah. Wala tafarruqu, dan janganlah bercerai-berai. Islam senantiasa memberikan pondasi ukhuwah Islamiyah di antara kita. Islam dengan Islam, satu dengan yang lain. Kalbun yanu yasuddu ba'dhum ba'dhan. Seperti tubuh kita, seperti bangunan. Kalau mungkin tangan kanan kita merasa sakit, tangan kiri kita akan merasakan. Selanjutnya adalah itulah Islam dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Sebangsa dan tanah setanah air kita adalah saudara, bukan orang lain. Bagaimana kita bisa bergaul, bagaimana kita bisa berhidup berdampingan, rukun dan sebagainya. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah dan atau ukhuwah basyariyah. Kita mungkin berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tapi kita tetap hidup rukun, hidup damai, satu sama lain saling kita bersatu, saling kita menghargai, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah, kalau ini bisa kita wujudkan, adalah kita akan menjadi apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran. Jika engkau apa yang telah diberikan oleh Rasulmu, ambillah. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu wa ma'anahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulmu, tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi keluarga kita, untuk menjadi orang-orang, terutama adalah anak-anak kita, untuk menjadi orang-orang yang terbaik akhlakul karimahnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Tirmidzi. Inna a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlakul karimahnya. Dan insya Allah apa yang kita senantiasa panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insya Allah akan terwujud karena kita menjaga akhlakul karimah kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi renungan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halalan thayyibah untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasyata sufu min tamamis sunnah. Mohon luruskan dan rapatkanlah

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 31 Juli 2026. Di antaranya, Distan Kanbuleleng terus mengintensifkan vaksinasi rabies sebagai upaya melindungi kesehatan hewan dan masyarakat. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Sementara itu, musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di Kabupaten Jembrana hingga akhir Juli. Sedikitnya 4 titik di 3 kecamatan terdampak kekeringan sehingga BPBD bersama PMI menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Salsabil Sabita, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, Distan Kanbuleleng terus mengintensifkan vaksinasi rabies sebagai upaya melindungi kesehatan hewan dan masyarakat. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng.
2: Bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar.
3: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandrat menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Ia menjelaskan pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun. Setiap hewan yang telah divaksinasi seharusnya dilengkapi dengan kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan vaksinasi. Menurutnya metode tersebut telah lama diterapkan dan menjadi standar dalam pengendalian rabies. Namun di lapangan masih ditemukan kendala seperti kalung penanda yang dilepas oleh pemilik atau hilang sehingga menyulitkan identifikasi secara visual.
2: Vaksinasi itu tidak pernah berhenti, namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label karena dia harus dikalung. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali lah metodenya seperti ini. Memang itu yang benar. Cuma terkadang kan dikasih kalung, jadi lepas kalungnya dibiarkan lagi. Tapi punya kartu itu biasa bisa ngedetek ya bahwa udah lewat apa belum.
3: Berdasarkan data Distankan Buleleng, populasi hewan penular rabies 1 HPR yang tercatat meliputi 68.748 anjing, 11.883 kucing, dan 520 monyet. Ketiga jenis hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang telah terdata resmi, sementara hewan liar menjadi fokus penanganan melalui program vaksinasi dan pengendalian. Masyarakat dihimbau untuk mendatangi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat atau berkoordinasi dengan aparat desa agar seluruh hewan peliharaan dapat terjangkau program vaksinasi dan tidak ada yang terlewatkan.
2: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita sendiri, bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar. Saya bersama tim hari ini melakukan koordinasi dengan kelurahan, kalau memang banyak ada anjing liar ya lebih baik kita sepakati bersama apakah ini perlu penanganan yang serius atau memang kita vaksin lagi.
3: Selain itu pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk penanganan anjing liar. Jika ditemukan populasi anjing liar yang cukup banyak akan dilakukan langkah penanganan terpadu termasuk vaksinasi massal. Upaya komunikasi informasi dan edukasi atau KIE juga terus digencarkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi rabies. Program ini dinilai telah berjalan cukup baik terutama di wilayah perkotaan di mana sebagian besar hewan peliharaan sudah mendapatkan vaksin. RRI Singaraja, Sukma Sumampar melaporkan.
1: Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus. BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
4: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
5: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
4: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
5: Iya, kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
4: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di Kabupaten Jembrana. Hingga akhir Juli, sedikitnya 4 titik di kecamatan terdampak kekeringan sehingga BPBD bersama PMI menyalurkan bantuan air bersih kepada warga.
6: Mungkin debit air mereka itu sudah kecil, lumayan panjang juga sudah ini kemarauannya ya, hujan. Sehingga
7: musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrana mulai mengalami krisis air bersih. BPBD mencatat 4 titik terdampak yakni lingkungan Pancerdawa dan lingkungan Dewasana di Kelurahan Pandem, SMP Negeri 3 Melaya di Desa Manistutu, serta Banjar Petapan Desa Pegung. Kepala Pelaksana BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra mengatakan laporan kekeringan mulai diterima sejak pekan lalu akibat menurunnya debit sumber air. BPBD langsung menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak termasuk untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan sekolah.
6: Oke, terima kasih. Jadi mulai minggu lalu kita sudah menerima laporan ya dari masyarakat, masuk juga dari sekolah-sekolah. Jadi mungkin debit air mereka itu sudah kecil, lumayan panjang juga sudah ini kemarauannya ya, hujan. Sehingga kami dari BPBD melakukan penanganan darurat bahwa pengiriman tandon air untuk menampung air, dan ada beberapa juga yang memang sudah ada tandonnya. Jadi kami sudah tensi dari 3 hari yang lalu ya pengiriman air. Kan 4 kali yang lalu ada satu yang kita kirim ke SMP ya. Di total yang sudah kita kirim itu ada 6 tangki, kapasitas 5.000, jadi 30.000 liter ya. Tambah lagi juga bantuan dari PMI mulai tadi.
7: Hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan 7 tangki air bersih atau sekitar 35.000 liter. PMI Jembrana juga membantu dengan menyalurkan 5.000 liter air bersih sehingga proses distribusi dapat berjalan lebih cepat. Krisis air bersih telah berdampak pada sekitar 95 kepala keluarga di lingkungan Pancerdawa dan Dewasa. BPBD memperkirakan jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September 2026 terus berlanjut.
6: Kalau di Pendem itu yang di Pancardawo sekitar 60 kakak, kemudian yang di apa namanya Dewasano ini juga tadi laporannya 35 kakak seputar itu, kemungkinan bertambah lagi itu ya, karena daerah atas itu memang tidak ada airnya katanya gitu tadi menurut laporan teman-teman di lapangan. Kalau tandon sementara cukup katanya di ini, tapi ya juga perkembangannya. Tapi kita juga punya tandon kan terbatas. Jadi kalau memang masyarakat punya tempat-tempat penampungan, terutama yang umum yang bukan pribadi gitu, ya bisa kita manfaatkan itu. Jadi tidak semua tandon kita bawa dari BPBD.
7: Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menempatkan tandon air di wilayah terdampak dan mengimbau masyarakat memanfaatkan tempat penampungan air komunal agar distribusi bantuan lebih efektif. Kesiapsiagaan juga terus ditingkatkan mengingat sejumlah wilayah di Kecamatan Melaya menjadi daerah yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan saat musim kemarau. Tika Utami melaporkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero memperketat pengawasan operasional penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk dengan menerapkan sistem buka tutup pelayaran menyusul kondisi cuaca di Selat Bali yang masih fluktuatif demi menjaga keselamatan pelayaran.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat pengawasan operasional penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk menyusul kondisi cuaca di Selat Bali yang masih berubah-ubah. Penyesuaian layanan dilakukan melalui penerapan sistem buka-tutup pelayaran sebagai langkah mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelayaran dan seluruh penggunaan jasa. Perubahan kecepatan angin dan tinggi gelombang menjadi faktor utama yang mempengaruhi operasional kapal. Pada Rabu 29 Juli 2029 pagi, aktivitas penyeberangan sempat dihentikan sementara sebelum kembali dibuka setelah kondisi perairan dinyatakan aman berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan rekomendasi dari otoritas terkait. Meski terjadi penyesuaian operasional, ASDP memastikan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk masih dapat dikendalikan. Kendaraan logistik di Ketapang diarahkan ke arah buffer zone Bulusan untuk mengurangi kepadatan di area pelabuhan. Sementara antrean di Gilimanuk masih berada di area manuver pelabuhan. ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG, KSOP, BPTD, dan kepolisian, serta menyiapkan armada tambahan guna mempercepat pengurayan antrean saat pelayaran kembali normal. ASDP menegaskan seluruh keputusan operasional mengacu pada ketentuan keselamatan pelayaran, termasuk kewajiban setiap kapal memperoleh surat persetujuan berlayar atau SPB dari Syah Bandar sebelum beroperasi. Selama gangguan operasional akibat cuaca ekstrim, tiket yang telah dibeli tetap dapat digunakan kembali setelah layanan dibuka. Masyarakat diimbau memantau informasi cuaca melalui BMKG dan memperbarui informasi operasional mereka.
2: Upaya menjaga kelestarian Danau Buyan terus diperkuat melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, instansi pemerintah, komunitas, serta masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menjaga fungsi Danau Buyan sebagai kawasan konservasi sumber air sekaligus destinasi wisata alam.
4: Kita bersama-sama meninjau pembersihan Danau Buyan yang diinisiasi oleh...
5: Kegiatan pembersihan dan normalisasi Danau Buyan digelar sebagai bagian dari bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di kawasan Danau Buyan, Kabupaten Buleleng. Aksi tersebut melibatkan personil TNI, Balai Wilayah Sungai atau BWS, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Komunitas, dan Masyarakat yang bergotong royong membersihkan kawasan danau. Kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah serta upaya menjaga kelestarian ekosistem Danau Buyan yang memiliki peran penting sebagai kawasan resapan air dan penyangga lingkungan di Bali Utara. Selain aksi di lapangan, kegiatan juga menjadi ajang mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan kawasan danau secara berkelanjutan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre yang turut meninjau kegiatan tersebut mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak khususnya personil TNI yang selama puluhan hari terlibat dalam proses pembersihan dan normalisasi kawasan Danau Buyan.
4: Bersama dengan Panglima Kodam 9 Udayana, dengan Pak Danrem juga, dengan seluruh jajaran, dengan dari BWS dan juga dari BKSDA dan LH dari provinsi, kita bersama-sama meninjau pembersihan Danau Buyan yang diinisiasi oleh Bapak Panglima dan Pak Danrem. Luar biasa ini. Sekarang danau kita sudah bersih dan indah. Ini harus tetap dijaga.
5: Usai peninjauan, masyarakat di sekitar Danau Buyan juga diajak untuk terus menjaga kebersihan pembersihan lingkungan agar hasil pembersihan yang telah dilakukan tidak bersifat sementara. Pelestarian kawasan danau dinilai memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sehingga fungsi ekologis Danau Buyan dapat terus terjaga untuk generasi mendatang.
4: Mari kita bersama-sama masyarakat khususnya di lingkungan Danau Buyan ini, Desa Pancasari, Desa Warnagiri untuk menjaga lingkungannya agar tetap seperti sekarang. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Pangdam, Pak Danrem, dan seluruh jajaran yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Pak Dandim, Pak, selama 47 hari anggotanya berendam. Ini luar biasa. Kalau kita masyarakat sipil nggak bisa ini. Ini bisa dikerjakan oleh memang oleh tentara yang sudah biasa berendam. Ya, jadi terima kasih. Jadi kita lingkungan kita sudah terjaga dan ini kita harus tetap lestarikan. Mari kita menjaga bersama-sama Danau Buyan ini.
5: Melalui kolaborasi antara TNI, instansi terkait, komunitas, dan masyarakat, kegiatan pembersihan dan normalisasi Danau Buyan diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keberhasilan menjaga lingkungan bergantung pada partisipasi seluruh pihak bukan hanya pemerintah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan klaster pariwisata sebagai prioritas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada semester kedua tahun 2026.
6: Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi sebagai fokus intensifikasi pajak daerah pada semester 2 tahun 2026. Kawasan pariwisata dan akomodasi di Desa Goblek, Desa Munduk, dan Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar menjadi sasaran utama pemetaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh potensi pajak tergali secara maksimal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Prangwibau mengatakan, strategi tersebut merupakan langkah taktis untuk menggenjot pendapatan asli daerah pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang signifikan penerimaan pajak sehingga diperlukan pendataan yang lebih intensif dan komprehensif.
7: Ini 2026, di PHR, ini kita notice di PHR, ini kita agak turun sedikit, tidak sesuai harapan. Barangkali kita udah melakukan penelitian, kenapa? Saya kumpulkan tim teknis, kenapa nih? Oh, isu Piala Dunia, konflik Iran-Amerika di Middle East, aftur naik penerbangan yang melalui Qatar Airways, Emirat yang transitnya di Doha, itu nggak ada cancel. Jadi semua hunian, sampai saat ada 25 hotel besar, kami telepon, kami hubungin. Bagaimana ada yang cancel sih? Oh banyak, total room kami cancel sekian karena banyak tamu yang penumpang transit di Doha ini cancel.
6: Selain melakukan pemetaan lapangan, Bapenda juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, memperbarui basis data objek pajak, serta memvalidasi usaha-usaha yang berkembang di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ide Bagus Prangwibau menegaskan, optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target PAD, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan daerah.
7: Mungkin itu ya. Nah, harapannya sekarang di Piala Dunia udah berakhir, bulan Juli Agustus high season, ini harapan terakhir. Nanti kita lihat kalau bulan Juli itu kan dibayar Agustus. Nanti bulan depan kita notice lagi, semoga ini bertumbuh, paling tidak tumbuhnya 50% ya dari penerimaan sekarang. Bisa menjawab defisit.
6: Melalui strategi pemetaan intensif di wilayah prioritas tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap realisasi PAD pada semester 2 tahun 2026 dapat meningkat secara optimal. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
2: Pendengar APK perguruan tinggi di Indonesia masih rendah, yakni baru 31%. Kondisi ini mendorong Undiksa mengajak generasi muda melanjutkan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola pikir.
8: Cuma masyarakat kita di Buleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama juga mencari pekerjaan.
9: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyoroti masih rendahnya angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Indonesia yang baru mencapai 31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Raspendantas, mengatakan angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan sejumlah negara yang telah memiliki APK perguruan tinggi hingga mencapai 60%. Meski demikian, Bali mencatat capaian yang lebih baik dengan APK perguruan tinggi sebesar 36% atau berada di atas rata-rata nasional. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi bukan menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kesejahteraan.
8: Angka partisipasi kasar perguruan tingginya Indonesia itu 31%. Artinya masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi cuma 31%. Sangat kecil dibandingkan dengan negara lain yang sampai 60%. Tetapi Bali itu sudah mencapai 36% sebenarnya, di atas rata-rata nasional. Cuma masyarakat kita di Bleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama juga mencari pekerjaan.
9: Ia menjelaskan sebagian masyarakat cenderung memilih pendidikan singkat yang dapat memberikan peluang kerja lebih cepat. Fenomena tersebut terlihat dari tingginya minat generasi muda untuk bekerja di kapal pesiar maupun mencari pekerjaan di luar negeri seperti ke Taiwan, Amerika Serikat, dan Australia. Meski tidak dapat memaksakan pilihan masyarakat, Undiksa terus mendorong generasi muda untuk memandang pendidikan tinggi sebagai investasi jangka panjang. Ia mengatakan pendidikan tidak hanya bertujuan memperoleh pekerjaan, tetapi juga membentuk pola pikir, karakter, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8: Kita tidak bisa memaksa masyarakat, tetapi saya sampaikan pada anak-anak kami bahwa cuma pendidikanlah yang bisa merubah kehidupan kita. Tidak hanya untuk bekerja, tetapi mindset.
9: Melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi, dirinya berharap semakin banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
10: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Maria. Halo, selamat siang Kak Maria.
11: Halo, selamat siang.
2: Iya, baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
11: Baik, terima kasih. Halo, selamat siang para pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Bali. Secara umum, cuaca diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 65-90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali 0,5-1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali 0,75-2,5 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, perairan utara Bali, dan perairan selatan Bali. Demikian yang dapat kami informasikan dari BMKG Wilayah 3. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Maria atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
10: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpah

0: jam 3 sore. Medangdutan emang paling asik.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790.
2: Goyang,
0: goyang dangdut.
2: Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja.
0: Siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Goyang,
0: goyang dangdut.
2: Semakin asik.

0: berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam 12:30.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja siang hari ini. Pendengar Pro 1 memasuki sesi Medangduten yuk. Buat pendengar yang mau bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 08113999790. Baik pendengar, Salsa akan menyapa dua penelpon ya di sesi pertama ini. Salsa awali di 24644. Selamat malam, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan, selamat siang Mbak Salsa.
0: Selamat siang, aduh Salsa ini kenal suaranya tapi kok lupa ya namanya ya, aduh.
1: Salsa lupa wong, apa namanya
0: ya. Aduh siapa ya, Sinten ya Pak ya, aduh suara
1: Oh ya, yang jelas kan ini orang toh.
0: Iya. Orang, tapi dengan siapa ya Pak ya? Aduh, suaranya tuh kenal Salsa.
1: Dengan orang Areng ya.
0: Orang Areng, aduh. Pak, maaf Pak, siapa ya? Pak Bambang ya?
1: Bukan, nama aku ya Kublok.
0: Aduh, kan Arok, nah ini nah. Iya kan? Salsa tuh inget nama, inget suaranya, tapi lupa namanya. Iya, kan Arok nggak ini ya?
1: Ya,
0: tuh. Nggih, Ken Arok, piye punapi punapi gater. Gimana kabarnya Ken Arok?
1: Astung karep api-api wae.
0: Nggih. Ini Sasa makanya sampai lupa ini siapa nih Ken Arok nih. Beberapa belum lama tidak masuk nih Ken Arok nggih.
1: Oh ya biasa, masih bertapa cari ilmu ini.
0: Aduh, jadi bersemi ya. Ini udah berapa lama nih Ken Arok?
1: Ya, bersemedi biar penuh kantongnya, tapi enggak perlu penuh kantongnya. Ya.
0: Aduh. Iya nih Kenaro, ini mau lagu apa nih Kenaro di siang hari ini?
1: Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku ya?
0: Kau Tercipta Bukan. Oke Kenaro, sampun Salsa siapkan Niki.
1: Salam dulu ya.
0: Nge.
1: Kemarin juga ketemu sama Mbak Salsa, kemarin mau masuk di Lovina gak bisa masuk ya?
0: Aduh, Lovina sama Salsa, oh ya sama Salsa kemarin ya? Iya. Iya Kenaro, akhirnya bisa masuk nih ya.
1: Iya, terus salam-salam dulu buat Celi juga nih ya. Selamat siang Celi, ada Bu Kartika, Bu Mini, Bu Resmi, Pak Widi Tokyo juga nih. Ada Bu Janura, Bu Indi, Komang Sujano, ada Tawan juga ya yang ada di kan ya, tembok ya.
0: Ya,
1: Tawan, ada Mr. Mahmud, ada Pak Banu juga nih, Bang Ramadan juga nih. Ada Bu Ketut, Tejekulo, ada Pak Jero Maliarso, Pak Utuwayang, Pak Grodak, Pak Lilo juga ya. Selamat siang, ada Bu Ari BT, Bu Ari Semeru juga, Pak Komang Armando juga nih. Ada sebab Pak Dimas juga, Wadayang juga nih, Bu Yeni juga ya, Pak Lacur juga nih.
0: Selamat
1: siang saja semuanya, Pak Nyaman juga yang ada di negara ini, ada Bu Farida juga ya. Ada Bu Ayu juga yang ada di Maluku nih, selamat siang saja.
0: Siap.
1: Semuanya ini. Buat Celi juga ya, selamat siang saja, selamat bersantiria ya. Buat Mbak Salsa.
0: Siap Kenaro.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Bunda Budi ya, sama Budi. Semuanya di grup HPP ya, dikasih gini. Buat Mbak Salsa, selamat siang, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga. Terima kasih,
0: Kenaro. Aduh, terima kasih kembali Kenaro. Aduh, tiba-tiba jadi rapper nih ya, Kenaro ini ya. Di salam-salamnya terakhir, siap Kenaro, sehat selalu. Ini juga dapat salam dari Bu Resmi yang gabung di TikTok ini. Salam buat Kenaro ya, Salsa. Siap, Bu Resmi sudah Salsa sampaikan, nge. Dan Kenaro ditunggu nge lagunya ya, sudah Salsa siapkan. Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma. Sehat selalu, Kenaro. Lanjut, tapi ada Kenaro, Salsa menuju ke Bu Ari. Selamat siang Bu Ari.
2: Assalamualaikum Dek Salsa.
0: Waalaikumsalam Ibu Ari.
2: Mendangdutan
0: ayo Bu Ari. Gimana kabarnya Bu Ari hari ini?
2: Alhamdulillah. Bagaimana juga sebaliknya kabarnya Dek Salsa?
0: Salsa, iya tentunya sehat selalu ya Bu Ari. Kemarin
2: hari Rabu dapat ke sana ke RRI.
0: Salsa masuk malam atau Bu Ari Rabunya?
2: Malam ya?
0: Iya.
2: Kirain yang ngendelnya Salsa waktu itu.
0: Yang apa itu Bu Ari?
2: Kan Tokso, Wahyu Amertanya kan Tokso kembali lagi.
0: Oh iya, Salsa malam itu Bu Ari, jadi gak itu, gak ketemu.
2: Oh iya, setiap hari Rabu itu deh Salsa.
0: Apanya Bu Ari?
2: Toksonya setiap hari Rabu.
0: Pas itu ruang, pas juga di hari Rabu tuh ada ruang rindu di malamnya itu kan Bu Ari, ya relay kita.
2: Oh enggak, kan malamnya relay kan?
0: Iya. Bu Ari mau lagu apa nih siang ini?
2: Lagunya dulu deh Salsa.
0: Boleh, mau apa?
2: Kalau ada Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis adanya gadis manis Singaraja sih Bu Ari. Gadis manis.
2: Manis Kalimantan.
0: Kok nggak ada ya Bu Ari ya?
2: Nggak ada ya?
0: Iya, belum ada lagunya.
2: Oh, belum masuk berarti.
0: Iya, Sasa request kan.
2: Kalau gitu dari Yusyunus aja dah.
0: Yusyunus apa?
2: Sapu tangan merah.
0: Sapu tangan merah. Sapu tangan merah. Ada Bu Ari, Sasa siapkan sudah, ya.
2: Ini kebetulan ada bingkisan sapu tangan merah.
0: Aduh. Iya, aduh ini ternyata relate ya lagunya Bu Ari nggih. Iya, salam-salamnya Bu Ari, nggih.
2: Ya, yang barusan ada Kenaro, yang ada di pasar ya. Mm-hmm. Terus di Ubud Gianyar ada Pak Komang Sujana juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Ada Ibu Bunga, Wak Daeng, Bu Cempaka Putih. Ada juga Mbak Mini yang ada di Bubunan sana ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Moga sudah datang dari sekolah. Ada Mbak Eli juga, Bu Ari banyak Tegal. Bu Resmi, Bu Manda, Bu Ketua Tejakula, ada Nini Jero juga, selamat siang, Yuda Saradini, ada Bu Jero Puspa yang ada di Tegal Mawar juga ya, ada Bu Yuda di Sangket juga, terus ada Pak Samong, Pak Jero Ribawe, Pak Maliarse, Pak Ketut Inggris, Pak Ketut Inggris ini, Pak Inggris, terus ada Blitawan yang ada di tembok sana ya, selamat siang saja.
0: Nggih.
2: Terus siapa lagi ada Bang Pak Banu, Bang Anwar, Pak Ci, Pak Dewantara juga selamat sore. Mbak Eli juga yang ada di Kampung Baru selamat sore. Ya deh semuanya saja dulu deh selesai.
0: Siap Bu Ari.
2: Ya spesial lagunya buat yang punya nomor 4248 ya.
0: Aduh, ya siap Bu Ari. Udah dikode-kode nih, main kode-kode nih Bu Ari ini.
2: Nggih. Selamat bertugas, salam sama keluarga di rumah ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari ya. Ini semoga lagunya bisa tersampaikan ya kepada someone yang lagi dikode-kode nih sekarang nih, sapu tangan merah. Sehat selalu Bu Ari, ditunggu lagunya nggih. Kemudian pendengar sudah dua penelpon Salsa sapa dan saatnya Salsa beralih ke pesan WhatsApp nih yang masuk nih ya dari Kak Akbar di Sulawesi Barat nih yang tadi udah curi start duluan nih pendengar masuk di TikTok dan request lagu via chat juga nih ya. Assalamualaikum, mau request lagu Itulah Si Malakama. Oke Kak Akbar, Salsa siapkan sudah ya, ditunggu Kak Akbar. Sehat selalu tentunya buat Kak Akbar yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian lanjut ada Pak Nyaman Tetap tadi juga ya, tidak kalah gercep ya pendengar ya, Pak Nyaman Tetap langsung menyerbu Salsa di TikTok tadi nih. Dan kemudian Salsa akan menyampaikan salamnya. Salam buat grup Asik Asik semuanya, Mbak G Salsa, dan ini spesial buat Ketut Siplin sama Dek Suar dan Bu Made Rezeki, Jero Ribawa, Mama Yeni, Bu Janura, Pak London, Pak Dewantara, Pak Ci, Pak Banu, Mbak Ari BT, Ari Semeru, Bu Resmi, dan kesemuanya aja nih Mbak. Siap Pak Nyaman Tetap. Terima kasih salam-salamnya siang hari ini. Terima kasih juga tadi sudah mengawali bergabung bersama Salsa di TikTok di Pak Nyaman Tetap. Sangat antusias sekali nih ya. Tadi sangat gerak cepat sekali tentunya. Sehat selalu Pak Nyaman Tetap, ditunggu. Pak Nyaman Tetap belum request lagu ya, nanti ya. Nanti Salsa tunggu ya Pak Nyaman Tetap ya, mungkin mau request lagu juga. Kemudian ada Pak Blimade Dharma Wangsa, Blimade Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir. Siap Blimade, terima kasih sudah hadir di siang hari ini. Sehat selalu. Dan masih banyak lagi pendengar yang ingin bergabung, ada Bu Janura, ada Bu Resmi, dan kesemuanya nanti Salsa tunggu di sesi kedua setelah tiga lagu ini. Salsa putarkan terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar Pro 1.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut asik. This is one DJ.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum saya lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patika Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patika Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patika Cina memang bersifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Dan tentunya informasi ini saya kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax, daun patikan Cina bisa sembuhkan ambeien tanpa harus operasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut. Semakin

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Godan, goyang.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua di Mendangdutan siang hari ini, Sasa akan kembali menyapa dua penelpon ya yang akan bergabung di sesi kedua ini. Sasa awali dari Pak Komang Sujana. Selamat siang Pak Komang.
1: Selamat siang Kak Salsabil.
0: Selamat siang. Aduh, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Komang hari ini?
1: Kabar astungkare, baik, senang kalau udah bisa naik sama Salsa.
0: Aduh, terima kasih nih Pak Komang Sujana nih. Mau lagu apa nih Pak hari ini Salsa puterin?
1: Lagunya gini ya, bawa aku ke Pengulu aja.
0: Aduh, ini mah lagu langganannya Pak Komang Sujana nih.
1: Iya.
0: Bawa aku ya, Penghulu. Iya. Ini mau mengkode siapa nih Pak Komang nih?
1: Mau mengkode ya untuk seseorang.
0: Aduh, siap Pak Komang, sudah Sasa siapkan nih lagunya. Mau salam-salam.
1: Oke. Salam-salam, ada Ibu Ari Semeru, ada Ibu Janura, ada Pak Grodak, ada juga Kak Ulala, ada juga Pak Banu, ada Kak Pipit, ada juga siapa ya? Ya untuk ke semuanya aja ya Kak Salsa.
0: Siap ya. Pak Komang.
1: Untuk Kak Salsa selamat bertugas, jangan lupa ngopi dan makannya ya.
0: Siap Pak Komang Sujana.
1: Selamat bertugas, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Pak Komang sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu. Ditunggu ya lagunya Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti. Sudah Salsa siapkan nih Pak Komang nih. Ini lagu favoritnya Pak Komang nih, untuk mengkode sambuan tentunya. Ya semoga lagunya bisa tersampaikan ya Pak ya, kepada seseorang yang dikode nih tentunya. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Komang Sujana, Salsa akan membacakan pesan-pesan yang masuk terlebih dahulu. Ada dari Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat siang Pak Salsa, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Juru Puspa, semoga sehat selalu juga Ngi. Dari Ibu Juru Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ibu Ari 1-2, Pak Banu, Ibu Bunga 1-2, Pak Armada, Pak Cip, Pak Inggris, Ibu Desak Redini, Ibu Mini, Ibu Yuda Sangket, Pak Bambang, Pak Govinda, Ibu Resmi, Ibu Kartini, Ibu Kartika, Ci Eli, dan semua fans RRI. Semoga sehat selalu dan kompak selalu. Request lagu Rita Sugiyato, Iming-iming. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Ibu Juru Puspa Tegal Mawar. Salam-salamnya di siang hari ini. Sehat selalu Gebu, lagunya sudah Salsa siapkan dan ditunggu. Kemudian dari Pak Nyoman Astawa di Banyuseri. Selamat siang Pak Salsa. Selamat siang Pak Nyoman. Minta lagu Pak Pos dari Dewi Purwati. Lagu ini teruntuk Pak Groda, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Juru Maliarse, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Ari BT, buat juga buat Pak Armada, Bu Bunga, Bu Ira, Bu Mini S, dan semua semeton nasi kasih tanpa terkecuali. Buat Bu Manda salam kenal, buat Mbak Salsa selamat tugas. Baik, terima kasih Pak Nyoman Astawa. Salam-salamnya di siang hari ini. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih Pak, nanti kalau ada Salsa masukkan di sesi ketiga. Sehat selalu Pak Nyoman Astawa. Baik pendengar Pro 1, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya. Ini karena kan di WhatsApp berebut semua nih pendengar. Ada Bu Janura, ada Bu Mini, ada Bu Resmi, ada Pak Lala di Tejakule, Pak Pak Olala. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644 G. Selamat siang Mendangdutan.
2: Siang kembali.
0: Siang kembali. Halo
2: Dangdutan, halo.
0: Halo. Dengan siapa ini Pak G?
2: Dimoncar.
0: Aduh Pak Cip, Pak Cip semangat sekali Pak Cip.
2: Ya.
0: Pak Cip sudah ini sangat excited nih Pak Cip nih. Gimana Pak Cip kabarnya hari ini, sehat?
2: Sehat. Nah. Keriting tangannya.
0: Aduh. Aduh ini baru Pak Cip nih. Tadi kayak Pak Cip kayak mau ngajak lari nih, apa nih tadi? Iya Pak Cip, ini akhirnya bisa masuk nih. Mau lagu apa Pak Cip? Jangan marah-marah.
2: Itu nyangka dulu. Telepon, baca WhatsApp-nya.
0: Siap Pak Cip. Tadi itu di break dulu Pak Cip, biar ada jeda gitu. Mau lagu apa Pak Cip?
2: Tangannya. Tangannya putus 5 kali.
0: Aduh, jangan dong Pak Cip. Ya udah salsa lurusin deh, lurusin dengan lagu siang hari ini. Mau apa Pak Cip?
2: Kacang lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya. Kok tidak ada ya? Tidak ada Pak Cip. Kacang adanya kacang, adanya kacangan dari Ima Salsabella.
2: Yang dari Ida Cynthia.
0: Siapa? Ida Cynthia.
2: Ida Cynthia.
0: Cynthia. Adanya Cynthia, Ina Cynthia ini ya Pak Cip ya? Ina.
2: Iya.
0: Adanya cuma itu, Asmara Kelapa Muda.
2: Oh, enggak ada yang lupa golek.
0: Iya.
2: Putih.
0: Apa hitam putih? Hitam putih.
2: Hitam putih.
0: Hitam putih.
2: Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih. Siap Pak Cip, Endang Wijayanti adanya sama Nada Soraya.
2: Tapi hitam bukan putih.
0: Iya, hitam bukan putih dari Endang Wijayanti.
2: Ya udahlah, biar repot nih. Setel aja dah.
0: Siap Pak Cip, Sasa pilihkan Nada Soraya nggih.
2: Ya.
0: Oke, salam-salamnya Pak Cip.
2: Buat Pak Bano. Cuman netep, cuman negara, cuman Dewantara, cuman Astawa.
0: Nggih.
2: Beli Tawan, beli Made, Pak Widi, Mr. Mahmud, Mr. Wawan. Bang Le.
0: Bang Le.
2: Cuman negara.
0: Siap.
2: Juga ada Mbak Yedi.
0: Iya.
2: Pak Alvin, Pak Benny, Bu Yus, Pak Yus. Juga ada Bu Resmi, Bu Janora, Bunda Mimi. Mbak Mimi, sudah datang sekolah Mbak Mimi. Sudah selesai makan, masuk. Bu Bunga, Bunga Plastik.
0: Oke.
2: Bu Kartika, Bu Kartini. Juga Bu Ari, makasih kolegannya Bu Ari. Dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Pak Cip.
2: Dalam kompakan, persahabatan, sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat Pak Salsanya, selamat bertugas.
0: Siap, terima sehat, kasih.
2: Sehat, bahagia, ceria
0: amin.
2: Dengan keluarganya.
0: Terima kasih Pak Cip.
2: Lancar rezekinya.
0: Amin.
2: NKRI harga mati.
0: NKRI harga mati. Siap Pak Cip.
2: Nya Raja tetap terkenang dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip sudah bergabung siang hari ini ya. Walaupun tadi sempat tangannya keriting, mohon maaf ya Pak Cip ya. Dan sekarang ini akan Salsa luruskan nih dari, dengan satu lagu yang udah Salsa masukkan di playlist, Hitam Bukan Putih. Dan sehat selalu Pak Cip. Terima kasih doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali kepada Pak Cip sekeluarga. Ditunggu Pak Cip lagunya. Sehat selalu. Baik pendengar, sudah dua penelpon guys, Salsa sapa di sesi kedua ini. Kemudian Salsa lanjut membacakan pesan-pesan yang masuk nih dari Pak Peka Olala. Yuk medangdutan. Ayo Pak Peka Olala. Selamat siang Mbakku yang cantik, imut nih Peka Olala Padawo, ikutan medangdutan Mbakku. Mau kirim salam buat Nyaman Astawa, Ci Eli, Pak Samong, Nyaman Dewantara, Bu Bunga, Tukat Mongga, Bu Kartini, Mang Tiwas di Lingge, Bu Jerupus, Pak Tegal Mawar, Pak Dago, Pak Cip, Bu Manda, ke semuanya selamat siang dan salam kompak manis selalu buat Mbakku. Selamat tugas, terima kasih atas membacanya. Terima kasih kembali Pak Peka Olala Padawa. Salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu nggih. Kemudian lanjut ini ya, berebut semua nih. Aduh siap bentar. Ini Bu Janura sedang mengetik, Pak Grodak sedang mengetik, kemudian Bu Resmi juga sedang mengetik semua nih pendengar nih. Karena susah masuknya ya, jadi mungkin salam-salamnya via WhatsApp dari Bu Resmi nih. Halo selamat siang Salsa, request lagunya Ayu Ting Ting Si Kasik. Makasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Mini, Bu Duari, Bu Desak, Bu Ketut, Tejakul, Kenaro, Pak Cip, Pak Mahmud, Pak Ngura, Pak Samang, Pak Gusti, Pak Grodak, Pak Inggris, Pak Banu, Bang Leb, Detawan, Pak Lana, Pak Widi, dan kesemuanya. Bu Jerupus, Pak Peka Olala. Siap Bu Resmi, lagunya Salsa carikan dulu ya. Nanti kalau ada berarti saya masukkan di sesi selanjutnya. Sehat selalu Bu Resmi. Baik pendengar Pro 1, karena sudah beberapa lagu ge masuk di playlistnya Salsa di siang hari ini nih ya. Sudah banyak sekali nih, akan Salsa putarkan satu persatu. Buat pendengar Pro 1 yang belum bisa bergabung, nanti semoga masih ada sisa waktu lagi bisa dicoba kembali. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 44 lepas dari pukul 14. Tersisa 16 menit lagi ya pendengar yang mendangdutan. Dan di sesi ini Salsa akan menyapa dua penelpon nih, karena banyak sekali pesan yang belum Salsa bacakan. Tapi sebelum itu Salsa akan menyapa penelpon terlebih dahulu. Ada Bu Mini, selamat siang Bu Mini.
1: Selamat siang Salsa, mendangdutan.
0: Mendangdutan Bu Mini, Bu Mini gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Iya, sehat selalu Bu Mini.
1: Baru datang, ini belum sampai di rumah.
0: Aduh, belum datang.
1: Masih mampir di rumah Bibi.
0: Tapi udah join nih Bu Mini ya.
1: Iya, mau mendatang dulu. Sebentar baru pergi berangkat.
0: Mau lagu apa Bu Mini?
1: Lagu ini, Terlalu Sadis.
0: Terlalu Sadis.
1: Sadis.
0: Oke, iya. Bu Mini sudah Salsa siapkan. Salam-salamnya.
1: Monitor dari Ken Aro, makasih callingannya. Kemudian ada Pak Cik, Pak Banu, ada Bu Eli, Bu Resmi, Cik Eli, ada apa? Bu Yanura, ada juga Bu Kartika, Ari Semeru, Ari BT, Pak Samong, Pak Astawa, Pak yang di Jawa Kalimantan itu siapa ya? Bang Le ya?
0: Halo? Iya, Bang Le, Bu Mini.
1: Ya, pokoknya salam untuk semuanya aja ya. Buat Salsa, makasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Mini. Ya, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa menuju ke penelpon kedua di 24644G, tadi sudah di WhatsApp. Sekarang Salsa beralih ke 24644. Selamat siang, mendangdutan.
2: Siang, mendangdutan, Salsa.
0: Selamat siang, ini Jerul, ini Gingge.
2: Dengan Yuda.
0: Oh, Bu Yuda, Gingge, Bu Yuda di Sangket. Maaf ya, Bu Yuda, suaranya mirip nih, Jerul. Bu Yuda di Sangket, gimana kabarnya, Bu Yuda?
2: Lagi ya, sehat.
0: Sehat nggih, sehat selalu.
2: Sehat ya.
0: Nggih, sehat selalu Bu Yuda nggih. Mau lagu apa nih Bu Yuda?
2: Lagunya Ida Laila ya.
0: Ida Laila yang judulnya?
2: Pertama Mas Mulyadi.
0: Yang apa tuh? Tadi Bu Yuda.
2: Jumpa pertama
0: ada. Oh, setelah jumpa pertama ya Bu Yuda ya?
2: Ya.
0: Oke, sudah Salsa siapkan.
2: Mana aja ya, Mbak?
0: Kenapa?
2: Salamnya baru semuanya aja ya.
0: Nggih, siap Bu Yuda. Nggih.
2: Terima
0: kasih ya. Siap, terima kasih kembali Bu Yuda sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu buat Bu Yuda di Sangket nggih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon nggih, dan Salsa saatnya membacakan satu persatu pesan yang masuk nih, sangat banyak sekali nih ya pendengar ya. Mulai dari siapa yang tadi? Pak

0: Rodak, tiang pak rodak, tajun salsa di salsa, tiang minta lagu begadang dari Aji Oma Irama buat di salsa yang cantik Suksma. Terima kasih pak rodak sudah bergabung siang hari ini. Nanti kalau kebagian waktu semoga lagunya bisa terputar nih pak rodak nih, karena ini banyak sekali lagu yang menghantri untuk salsa putarkan di siang hari ini, dan semoga kebagian waktu dan sehat selalu pak rodak. Lanjut Bu Janura, selamat siang Mbak Salsa aku yang cantik, salam godang asyik buat Mbak Pipit, Arik Bete, Arik Semeru, Bu Resmi, Bunda Budi, Desak Radini, Taci Eliana, Mini S, Raka Merdu, Bu Manda, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Ketutu Jagule, Bu Bunga, Pak Ketut, Jero MK Ribawa, Jero MK Wangse, Jero MK Maliarse, Pak Nyaman Astawa, Ken Aro, Widi MD, Pak Inggris, Blitawan, Peka Olala, Dewantara. Oke, selamat bertugas Mbak Salsa aku yang cantik, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Janura, salam-salamnya di siang hari ini, sehat selalu. Halo Bu Janura nggih. Lanjut ada Bu Ari Lastini, Sasa gak bisa masuk gabung aja, salam buat grup Asik Asik ya buat Sasa, terima kasih. Iya Bu Ari, ini antusiasnya sangat luar biasa siang hari ini, Sasa sampai bingung juga nih Bu Ari ini, karena banyak sekali yang bergabung, tapi Sasa juga senang tentunya banyak yang bergabung di Menarutan siang hari ini, sehat selalu Bu Ari. Kemudian Bu Desak Redini, selamat siang Salsa, dari kemarin gak bisa masuk, salam dulu ya buat Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Juro Puspa, Pak Grodak, Pak Ngura, Pak Samong, Pak Widi, Celi, Bu Ketut. Siap, terima kasih Bu Desak Redini, salamnya sudah Salsa mengudarakan, guys, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1, karena sudah beberapa lagu ya mengantri untuk Salsa putarkan ini ya, semoga semuanya kebagian, dan kalau ada yang belum terputar Salsa mohon maaf sekali ya pendengar ya. Baik pendengar, tidak berlama-lama, Salsa akan putarkan 3 lagu ini terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar Pro 1. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Goyang, goyang, goyang.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja di penghujung Monodotan siang hari ini, Salsa akan menyampaikan satu salam terakhir nih pendengar yang tadi sempat terlewatkan dari Pak Nyaman Dewantara. Selamat siang Mendangdutan, kirim salam Pak Nyaman Tabanan, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Nyaman Astawa, Pak Gerodak, Pak Cenbul, Bu Cebul, Pak Olala, Pak Banu, Pak Cip, Pak Daeng, Bu Bunga, Bu Mini, Ari S, Mas Alpin, Bu Mandan, ini Jero, ucapan salam manis, salam sayang buat yang baca. Terima kasih napasnya dari Nyaman Dewantara. Terima kasih Pak Nyaman Dewantara, salam-salamnya di siang hari ini. Baik pendengar Pro 1 sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja siang hari ini. Pendengar, terima kasih sudah menemani Salsa selama 5 jam kebelakang. Dan Salsa mohon maaf ya, mungkin ada beberapa lagu yang belum bisa terputar di Mendangdutan siang hari ini karena keterbatasan waktu. Salsa mohon maaf banget. Dan tapi jangan khawatir pendengar, buat yang belum bisa bergabung di siang hari ini, nanti bisa bergabung di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Akan ada Mbak Irna yang akan menemani sore pendengar, dan pendengar juga bisa bergabung kembali di Lopina. Dan pendengar, Salsa mohon maaf ya, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Mendangdutan siang hari ini. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Ken Aro, Pak Cip Timuncar, Bu Yuda di Sangket, Bu Ari Semeru, Pak Komang Sujana, Bu Mini, kemudian ada Bu Ari Semeru, Pak Nyaman Netep, Blima di Dharmawangsa, Kak Akbar, Bu Jero Puspa, Pak Komang Sujana, Pak Paka Olala, Pak Nyaman Dewantara, Pak Lala Tejakula, Bu Resmi, Pak Nyaman Astawa, Pak Gerodak, Bu Janura, Bu Mini, Bu Komang Ari, Bu Desak Redini, dan tadi juga yang bergabung di TikTok ada Kak Ujang, ada Kak Akbar, ada Kak Alvino di Suka di Lampung, ada Bu Ari Lestini, ada Kak Moyang, Kak Pak Komang Sujana, Kak Ujang, dan ke semua pendengar Pro 1, terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Kembali dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sama Salsa, sekarang sama saya Irna, Singaraja sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Lopina kembali hadir untuk Anda, silakan yang mau gabungan 0362246444 atau WhatsApp call 0811-399-9790. Saya langsung sapa penelpon pertama sore ini. Halo, selamat sore Lopina. Selamat sore juga. Pak Banu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Semoga sehat terus Pak.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak, doa yang sama.
1: Lagunya Verna.
0: Apa itu?
1: Emosi Jiwa dari Yana Yulio.
0: Emosi Jiwa.
1: Dalamnya tadi di dangdut dan jam masuk yang begitu nyalami saya. Ada Kinaro, Panetek, ada Buari, ada Basijana, ada Lani Pati, ada Bu Yeni, Kelly, ada Bu Bunga-Bunga, Bu Kartika Kartini, ada Bu Yuda, ada Bu Mini, Bu Resmi, Bu Budi.
0: Hadir, oke.
1: Ada Jeru.
0: Udah banyak Pak, banyak Pak, udah Pak. Udah ada yang ngetarain tuh. Udah, jangan banyak-banyak katanya. Pak Banu, maaf.
1: Cuma itu bukan banyak-banyak, Pak. Itu cuma.
0: Apa tuh?
1: Kan tadi banyak-banyak kan banyak dan katanya Mbak.
0: Tapi banyak. Udah lewat dari 3 orang, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya, gimana Pak Banu?
1: Ya, selalu ya Pak Irna.
0: Pak Banu, mohon maaf, itu lagunya tahun 1988. Nah, udah masuk di Ruang Rindu, Pak.
1: Udah masuk?
0: Iya.
1: Emosi Jiwa, udah masuk itu.
0: Udah masuk di Ruang Rindu. Maksudnya, kalau Bapak mau request di Ruang Rindu. Oke?
1: Okay. Gitu. Kalau dari Ani Karir ada bisa, Pak?
0: Enggak bisa juga yang tahun 90-an akhir, Pak, sampai 2000-an boleh.
1: Ya, dari Isyana, Isyana, Pak.
0: Apa tuh Isyana bisa? Oke.
1: Okay. Coba tolong cari-carikan.
0: Isyana apa? Tetap Dalam Jiwa.
1: Nah, itu sudah lah.
0: Sudah, oke, okay. Apalagi
1: yang lainnya ada, Pak.
0: Untuk Hati Isyana Luruh, Lembaran Baru, Heaven.
1: Lembaran Baru coba.
0: Lembaran
1: coba.
0: Baru ya, oke. Okay. Lembaran Buku, Lembaran Baru. Mimpi Tetap Dalam Jiwa, terus apa lagi? Isyana sama Saraswati sama Rai Putra dan duet dia, Pak. Anganku Anganmu ada.
1: Lembaran Buku apa itu?
0: Lembaran Buku. Oke, okay, siap.
1: Kita coba itu ada dulu.
0: Siap.
1: Berna. Terima kasih waktunya,
0: Mirna. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maaf ya, karena memang ada lagu yang memang sudah masuk ranahnya Ruang Rindu, Pak. Ruang Rindu itu lagu-lagu lawas gitu. Jadi seperti itu. Baik, di WhatsApp call. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore, Mbak Irna.
0: Hai, Mbak Ibu Ari.
2: Iya, request lagu Mbak Irna ya.
0: Apa itu?
2: Nano, Separuhku.
0: Nah, boleh Nano, oke,
2: okay. Salam buat tadi Pak Banu ya, Bu Resmi, Bu Mimi, Bu Januraci Eli. Ya, salam buat yang tadi di absen sama Pak Banu. Buat Mbak Irna, makasih ya.
0: Iya, sama-sama ya Ibu Ari. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, 24644, selamat sore Lopina.
3: Halo,
0: halo Ibu Bunga.
3: Halo, apa?
0: Iya, apa kabar?
3: Kabarnya baik saja.
0: Gimana Ibu Bunga?
3: Lagunya Mbak aja pilihnya.
0: Oh gitu, oke, okay.
3: Tapi yang cewek.
0: Oh, yang cewek, nanti kita carikan ya,
3: ya. Tapi yang berisi cinta-cinta.
0: Aduh, cinta-cinta.
3: Ada Bapak Anu ya, Pak Alvin, yeah. Ada Pak Cito, ada Pak Bangwe. Ada Dewan Tare, Pekal Laras, tadi ada Ibu Ari ya, 1, 2, Ibu Mini. Terus ada Pak Jero, Pak Serodak. Widi Made, ada lagi Bu Janura ya.
0: Iya, buat semua ya.
3: Semuanya udah buat sama kasih.
0: Sama-sama Ibu Bunga. Terima kasih kembali. Oke, kita kasih kesempatan di WhatsApp call. Halo, selamat. Selamat sore Lopina.
4: Selamat siang Lopina. Selamat sore.
0: Sore ya. Iya, sore Pak.
4: Terima Bu Erna.
0: Iya, betul Pak.
4: Bu Erna yang cantik, minta lagu dulu.
0: Lagunya apa?
4: Lagu Ibit GAD ya.
0: Ebit nggak boleh Pak, nanti malam Pak. Tapi kalau kita cek ya, apakah Ebit GAD kalau di recycle, maksudnya di recycle tuh di dinyanyikan ulang boleh gitu Pak?
4: Oh, tapi bisa kalau... saya mari minta lagunya sama.
0: Apa judulnya apa?
4: Judulnya Masih Ada Waktu.
0: Oke, yang masih
4: ada ya Bu Irna ya.
0: Ada yang masih ada waktu baruan Pak. Kalau yang lama-lama 80-an tuh nggak boleh Pak gitu
4: Mas. Nggih, nggih. Kinten nyalam buat semuanya ya.
0: Nggih.
4: Grup asik-asik. Kawan-kawan semua sehat semua nggih. Bu Erna.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Pak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, jadi lagu Masih Ada Waktu ini adalah lagu yang termasuk baru dari Ebit Gade yang di-recycle ulang. Di-recycle ulang itu adalah maksudnya dinyanyikan dengan aransemen yang terbaru, seperti itu ya. Oke, selamat sore Lovina. Halo.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore Fitri Ashifa gitu ya.
1: Iya, gimana kabarnya Kak?
0: Baik, Fitri apa kabar di Banyuwangi?
1: Lagi panas sekali.
0: Oke, sama dong. Tapi sehat ya?
1: Iya, iya, insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Mau request lagu boleh ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Seventeen, apa aja deh kakak yang milih.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya buat kesemuanya aja, selamat sore. Buat Kak Yuna, mudah-mudahan sehat selalu
0: keluarga.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih,
1: Kak.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Seventeen, nanti hal terindah aja kali ya. Karena hal terindah dalam hidup ini adalah ketika kita punya acara disukai banyak orang. 24644, halo selamat sore Lupina.
2: Lupina, lagu sore pilihan Anda.
0: Selamat sore Bang Pak Ramadan.
2: Iya, banyak apa kabar?
0: Baik, apa kabar juga?
2: Baik, cuma ya lagi sakit patah tulang.
0: Ah, kok bisa?
2: Kelakalan.
0: Oh, aduh hati-hati, cepat sehat Pak Ramadan.
2: Terima kasih.
0: Lagu apa?
2: Lagu Saat Bahagia Ungu bersama siapa? Ungu featuring Adlian kah?
0: Andin.
2: Iya. Saat bahagia.
0: Iya, saat ya? Bahagia, iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah masuk semuanya ya. Salam sehat semua. Semoga selalu sehat juga dalam persahabatan selalu ya.
0: Iya.
2: Kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat sore juga untuk Syarifah. Syarifah apa tadi tuh? Syarifah mau kirim salamnya buat Bang Nanda, Bang Faiz, Bang Dava, buat Abang Hendy, buat Papi Marwan, Abang Syahid, buat Karin dan semuanya aja kali ya. Buah manggis, buah kedong-dong. Buat Mbak Irna yang manis, semangat dong. Oke dong.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Selamat sore dulu untuk Ibu Juro Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Ibu Ari, Bunga, Bu Bunga, Pak Krodak, Pak Charme, Pak Widi Made, Bang Le, Mbak Syarifah, dan semua fans area dimanapun berada. Request Geisha. Terima kasih kembali. Ibu Juro, halo, selamat sore Lopina. Apa kabar ini?
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga. Waalaikumsalam, Ibu Ari.
1: Iya, kabar alhamdulillah baik.
0: Iya.
1: Mbak Ina sendiri bagaimana kabarnya?
0: Bahagia sekali Bu Ari.
1: Ya Bu, salam sama Bunda ya.
0: Insya Allah.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Lagunya ya dulu Mbak Ina.
0: Apa itu?
1: Doaku untukmu sayang.
0: Aduh, terima kasih sayang.
1: Iya deh.
0: Doaku untukmu sayang. Dari siapa ya itu ya?
1: Kenapa Mbak Ina?
0: Dari Wali ya?
1: Dari Wali Band. Ya, okay. Tadi yang belum kena callingan ada Bu Janura, Pak Jero Tajun, Pak Geroda, Pak Lile, selamat sore. Terus ada juga siapa lagi ya? Ada Pak Agung Ame juga, Mr. Mahmud, Pak Cip juga ya. Salamnya buat semuanya saja, di dangdut sudah nguling-nguling semuanya. Lagunya spesial buat seseorang Mbak Irna.
0: Asik.
1: Yang punya nomor 4248 Mbak Irna.
0: Ya, nomornya aku itu
1: yang
0: ya.
1: Yang jauh di sana.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya deh Mbak Irna, selamat bertugas, sukses tentunya ya.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir nih, halo selamat sore nge. Siapa nih isi re nih kis?
2: Sajen Jajagulo.
0: Pak Inggris?
2: Nge. Pak Inggris.
0: Nge, Pak Inggris mau lagu apa?
2: Lagunya minta lagu Lasso.
0: Ari Lasso?
2: Ya.
0: Yang mana Pak Hampa?
2: Hampa.

0: Oke, siap. Salamnya,
1: Pak. Salam dulu, Pak Irna. Bu Madi Resmi, Bu Ketut, Pak Jero Ketut Maliastre. Yang tadi itu Arif BT. Arif BT.
0: Iya.
1: Meru, ya?
0: Iya, betul.
1: Bu Janura, Pak Dewi di Tokyo, Pak Gerodag.
0: Iya.
1: Pak Bu Bunga,
0: iya.
1: Mbak Banu, semuanya aja, Mbak.
0: Siap,
1: Inge. Semua, Mbak Irna.
0: Terima kasih kembali, Pak Inggris. Baik. Baik, sudah semua ya. Saya bacakan juga sudah. Terima kasih banyak karena harus saya akhiri untuk Lopina kali ini. Syarifah, udah diputer lagunya deh. Aduh, gak didengerin ya. Nanti kita masih bersama saya Irna di sore, Singharja sore ini. Dilanjutkan dengan dialog sore ya. Jangan lupa ikuti terus Pro 1 RRI Singharja. Terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih bersama saya Irna dan kita berjumpa di dialog sore ini, yaitu ekonomi digital dengan topik peran caregiver dalam mendukung kualitas hidup lansia dan pasien. Tentunya saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Ters Gede Adi Rantawan Eskep. Om Swastiastu, selamat sore. Sudah masuk ya suaranya? Iya, kita lihat dulu. Udah kah? Oh, sebentar. Oke. Okay. Kita mungkin ya, oke. Mungkin untuk beli Nurse Adi. Sebentar ya. Baik, kayaknya kita kami akan berikan satu buah lagu terlebih dahulu untuk Anda karena ternyata suaranya Nurse Adi ini belum bisa mengudara. Kami akan kembali saat lagi.

0: Baik, pendengar Prosatu Rari Singaraja, coba kita akan kembali berbincang kepada narasumber kami, Nurse Gede Adi Rantawan Eskep dari Tunjung Biru Caregiver. Halo.
1: Halo.
0: Oke.
1: Sudah masuk ya?
0: Sudah masuk ya?
1: Sudah masuk
0: ya? Oke, siap. Baik, pendengar, kami sudah bersama dengan Nurse Gede Adi Rantawan Eskep terkait topik peran caregiver dalam mendukung kualitas hidup lansia dan pasien. Nah, seperti apa nih Nurse Adi? Kalau berbicara soal caregiver.
1: Iya, terima kasih kesempatannya ya. Selamat sore pendengar semuanya di Pro 1 Singaraja.
0: Yeah.
1: Perkenalkan saya Nurse Adi Rantawan.
0: Kebetulan
1: saya berkecimpung di bidang caregiver ya. Adalah seorang perawat yang sekarang sedang menekuni bisnis di bidang caregiver. Jadi caregiver ini mungkin istilah yang baru ya bagi sebagian masyarakat Singaraja. Cuman saya sudah membawa istilah caregiver ini sejak tahun 2017. Nah, apa sih bedanya caregiver sama perawat gitu ya? Sebenarnya kalau perawat itu kan memang basic fokusnya adalah kepada kesehatan. Karena mereka basicnya adalah tenaga kesehatan. Nah, kalau caregiver sendiri itu fokus pada memberikan pendampingan dan pelayanan caringnya atau sentuhannya selama pasien itu di rumah. Jadi mindsetnya ketika kita berbicara caregiver adalah itu untuk pendampingan pasien yang ada di rumah. Nah, pasien seperti apa yang kita dampingi? Bisa pasien-pasien dengan kategori lansia, kemudian bisa kategori pasien yang memang butuh pendampingan untuk pemenuhan makan, minum, mandi, dan juga kebutuhan psikologisnya atau interaksi sosialnya, atau bahkan pasien-pasien yang kolaborasi dengan tenaga kesehatan.
0: Jadi ternyata istilahnya boleh dikatakan berbeda lah ya antara nurse perawat yang di rumah sakit dan caregiver ini ya itu.
1: Iya, sangat berbeda fokus fokus yang akan dikerjakan pun berbeda.
0: Karena memang perhatiannya pun mungkin lebih fokus ke individual gitu kan ya.
1: Iya, jadi targetnya individual. Kalau caregiver itu kan targetnya individual sekali ya. Jadi caregiver itu fokus menyentuh pada sisi secara total dari pasien tersebut, mulai dari kebutuhan fisiknya, kemudian psikososialnya, kemudian di samping kebutuhan spiritualnya. Jadi semua pasien-pasien yang kita dampingi, kita nyebutnya tetap pasien ya, karena memang orang yang sakit itu adalah kita istilahkan dengan pasien, tetapi yang merawat itu adalah caregiver kan, bahasanya. Jadi memang kita secara kompleks kita tangani, cuman tidak pada sampai di ranah melakukan tindakan seperti misalkan injeksi atau tindakan-tindakan yang sifatnya ke medical. Karena kalau ada kebutuhan seperti itu, kita kolaborasi dengan tenaga kesehatan.
0: Gitu. Berarti sebenarnya yang menjadi siapa sih yang boleh menjadi caregiver?
1: Sebenarnya sih semua orang.
0: Anggota keluarga juga yang mungkin
1: malah
0: menjaga.
1: Anggota keluarga.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kan kenapa mereka pada akhirnya keluarga mencari caregiver, karena sekarang dunia kerja itu kan sudah tidak sekaku dulu ya. Kalau sekarang kan agak fleksibel. Nah, dengan tingkat fleksibel yang tinggi, akhirnya kita dilibatkan untuk mendampingi keluarga. Jadi pasien itu didampingi sama kita, kemudian keluarga bisa bekerja. Simbiosis mutualisme sih sebenarnya. Kalau misalkan keluarga ada di rumah ya, kita pasti akan memberikan kesempatan keluarga untuk memberikan pelayanan kepada pasien itu sendiri. Jadi
0: berarti sebenarnya peran caregiver sendiri itu apa istilahnya itu, kenapa disebutkan sangat penting dalam mendukung kualitas hidup para lansia dan pasien?
1: Kalau kita berbicara by data ya, evidence based data yang ada saat ini. Kalau kita berkaca kepada negara-negara yang sudah maju di luar sana, jadi kenapa istilah caregiver ini sebenarnya sih udah luas ya. Cuman mungkin untuk di Singaraja baru istilah yang baru.
0: Asilah, masih awam lah ya.
1: 10 tahun ke belakang mungkin saya cukup berjuang untuk memperkenalkan istilah ini sampai Tunjung Biru itu menjadi pilihan warga masyarakat Bleleng lah untuk caregiver. Jadi sebenarnya mindsetnya adalah usia harapan hidup itu kan ditentukan dari seberapa lama para lansia ini usianya, seberapa lama. Nah, kalau di Jepang, lansia itu benar-benar mendapatkan caring, mendapatkan perhatian. Itu alasannya kenapa kita mengimpor sangat banyak tenaga kesehatan sampai ke Jepang. Nah, sekarang kalau kita berbicara di Singaraja, seberapa besar pengaruhnya, lansia itu memang sangat butuh didampingi. Karena kadang-kadang kelompok usia ini sangat rentan untuk diabaikan.
2: diabaikan, kemudian ya kita tahu kalau lansia itu sudah tidak bisa BAB dengan mandiri, tidak bisa kencing dengan mandiri, jadi pesing dan lain-lain, jadi terkesan diabaikan. Nah, peran caregiver sangat apa namanya berarti bagi mereka.
0: Okay.
2: Karena kita memang as a profesional, memang kita menangani secara profesional. Gitu. Jadi bukan kita sebagai keluarga, karena kalau prinsip kami di apa namanya di dalam pelayanan itu adalah bukan bersimpati tapi berempati.
0: Iya.
2: Yeah. Kita menempatkan diri kita secara profesional. Kalau memang dia harus mandi, kita akan berikan kesempatan untuk mandi. Kalau memang jamnya makan, kita makan. Jamnya lansia itu harus tidur, kita tidur. Jamnya lansia itu harus diganti pampersnya, kita ganti. Sedangkan kalau kita menerapkan simpati, kalau pas misalkan lansianya menolak, ya kita otomatis kan kalah jadinya, nggak bisa gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pengalamannya Nurse Adi sendiri sejak tahun berapa?
2: Saya 2016 mulai mengembangkan. Okay. Jadi saya lulus kuliah itu 2014 dan ini sebenarnya proyek beasiswa saya dulu.
0: Oh,
2: kemudian okay. Setelah 2015 saya ke Singaraja bekerja as a nurse gitu di salah satu rumah sakit pemerintah. 2016 coba saya kembangkan. Dan boomingnya pada saat COVID-19.
0: Oh,
2: karena banyak orang yang enggak bisa nungguin keluarganya kan.
0: Yeah.
2: Otomatis harus cari pendamping. Ya udah akhirnya kita booming dari situ dan akhirnya setengahnya sampai hari ini kita memang ya mudah-mudahan jadi kepercayaan masyarakat Blelek lah untuk menangani lansia.
0: Oke, okay. Kan as a nurse.
2: Yes.
0: Nurse Adi sendiri ini sebagai caregiver juga, tantangannya ada nggak pernah ngalamin pribadi atau mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain sebagai caregiver?
2: Sebelum saya memperkerjakan orang.
0: Nah, itu dia nih.
2: Saya adalah pelaksana utamanya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya adalah pelakunya terlebih dahulu selama kurang lebih 1 tahun kebelakang. Jadi saya benar-benar pernah, saya ada kejadian unik sebenarnya. Saya pernah dibayar, mungkin pasiennya masih ingat ya, kalau mungkin dengerin siaran ini. Saya pernah dibayar untuk datang jam 4 pagi, kalau nggak salah saya, jam setengah 5 pagi di Rasu Kesadu.
0: Okay.
2: Hanya buat menemani seorang lansia berbicara dan ngobrol sampai jam 6 pagi.
0: Okay.
2: Dan itu saya dibayar.
0: Okay.
2: Dan itu adalah sesuatu pengalaman yang unik. Karena saya datang untuk dibayar doang, untuk dibayar dan untuk ngobrol.
0: Apa kabar saya ya kalau penyiar ya?
2: Nah itu dia.
0: Saya jadi caregiver juga ya.
2: Iya sebenarnya kan terapi bicara ya.
0: Iya betul.
2: Jadi saya benar-benar datang, saya pikir pasiennya kenapa gitu, urgensinya apa, saya datang. Kemudian saya tensi, kemudian saya ajak ngobrol. Ternyata dia hanya butuh ditemenin. Ternyata dia punya masalah di kesulitan untuk tidur. Sehingga dia malam tuh ngoceh terus, ngobrol, tidak ada yang, ya kita zaman jam psikologis manusia kan tidur ya. Malam hari kita habis capek kerja. Tapi lansia kan gak kayak gitu. Akhirnya saya cuma 2 jam ngobrol, terus habis itu dibayar. Dan itu perjalanan yang seru. Nah dari sana saya beranggapan bahwa oh ternyata ini masalah utama lansia ada di sini. Kemudian ada lagi lansia yang tidak terawat gitu ya, tapi keluarganya ini sukses semua.
0: Sebenernya.
2: Ada yang satu di Australia, ada yang satu di Jakarta gitu, nggak ada sama sekali. Dan suatu ketika ditelepon lah ke saya gitu, mungkin ada yang mengenalkan ke saya. Akhirnya saya lakukan pendekatan, ternyata memang benar. Banyak banget sebenarnya warga kita di Singaraja yang memang membutuhkan. Akhirnya saya coba pelajari, ya kita karena berbicara skop ekonomi digital ya, saya coba kumpulkan teman-teman dan orang-orang yang siap memiliki visi yang sama. Saya coba latih, ternyata memang work sampai saat ini.
0: Waduh, gitu. Keren ya. Oke, okay, itu baru sedemikian persennya yang disampaikan. Kita masih banyak waktu kesempatan juga untuk Anda yang mungkin ingin sharing istilahnya apa namanya, ini kan hal yang mungkin ya, taunya orang tuh taunya perawat aja bahasanya, biarpun kita sebutkan caregiver mungkin, tapi tetap caregiver dan perawat itu berbeda ya. Jadi nanti boleh Anda tanyakan bersama kami di nomor telepon 0362224644 ataupun WhatsApp chat kami di 08 11 399 9790. Kami akan segera kembali, tetap di Pro 1 dari Singaraja.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro Satu Rally Singar aja, caregiver ini gak main-main ya tugasnya ya. Sebenarnya caregiver itu tugasnya walaupun katanya gak pakai injeksi, tapi ternyata lebih ke caring, ya kan?
1: Yes, benar.
0: Nah, manfaatnya apa kalau misalnya caregiver itu untuk lansia atau pasien, untuk caringnya
2: yang
0: itu?
2: Yang jelas kalau selama yang saya pelajari ya, sampai hari ini saya bergelut di bidang lansia, aspek sosiokultural kultural dan juga spiritual itu adalah yang paling tinggi yang sebenarnya dibutuhkan oleh lansia. Karena sebenarnya lansia itu walaupun dia mengalami sakit gitu ya, tapi kalau mereka secara pikiran sehat, kan kita mengenal istilah mensana in corpore sano ya. Jadi di dalam pikiran yang sehat, tubuhnya juga ikut sehat kan gitu. Nah, lansia itu sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi ketika caregiver ada, mereka tidak kehilangan peran gitu. Jadi si lansia ini tetap merasa bahwa, oh saya udah lansia nih, saya akan ditinggalkan. Tapi ketika ada orang yang mendampingi, dia akan merasa, waduh saya diperhatikan. Jadi sisi itu sebenarnya yang hampir hilang. Dimana orang tua itu kan melihat anaknya, dia pengen anaknya sukses, kerja jauh, kemudian misalkan pada akhirnya mereka bekerja dengan sangat sibuk dan pulang pada akhirnya tidak sempat bercengkrama dan lain-lain. Nah, ketika akhirnya dari sisi itu mereka melibatkan caregiver, dan caregiver ini kan sentuhannya berbeda. Kita kan bukan keluarga, jadi sentuhan kita akan berbeda. Jadi sentuhan kita adalah as a professional care worker gitu ya. Sebagai caregiver kita perhatiannya akan berbeda gitu. Karena tidak melibatkan rasa, tapi melibatkan empati tadi. Kita tahu kapan kita harus menyanjung, kapan kita harus tegas gitu ya. Yang berbeda sekali dengan ketika keluarga yang menghandle. Jadi pada akhirnya lansia itu kan merasa nyaman. Nah, ketika nyaman itu terbentuk, sekali lagi kaitannya sama kualitas hidup. Jadi banyak akhirnya lansia yang kualitas hidupnya bagus itu sebenarnya kalau mereka menemukan teman. Kalau masih sehat, kalau ketemu teman, itu bagus banget buat lansia. Makanya saya senang banget kalau di saya lihat di Taman Kota Singaraja, terus kemudian ada di apa namanya di GOR gitu ya, lihat para lansia itu pagi-pagi mereka ngobrol gitu, pensiunan-pensiunan yang saya tahu backgroundnya mereka dulu jadi kepala apa gitu ya. Mereka tuh jalan kayak ngobrolin banyak hal gitu ya, yang arung hidul lah sambil jalan gitu. Saya ngeliatnya, wah ini komunitas yang positif, kenapa tidak pernah ada yang melirik. Mungkin saya bukan orang yang bisa ngambil kebijakan ya, tapi sepertinya ini bisa diambil untuk jadi komunitas. Kalau di desa kan sudah ada posyandu, tapi komunitas lansia itu mungkin baru RSUD yang bentuk saat ini. Makanya setiap hari apa gitu di RSUD itu ada istilahnya prolanis namanya, senam gitu. Jadi kan sebenarnya mereka terlibat dalam sebuah komunitas.
0: Betul. Malah bikin ada semangat hidup dan ada kayak kebahagiaan tersendiri.
2: Jadi bisa sharing dong.
0: Iya.
2: Kamu kemarin saya sakitnya gini, gimana cara? Oh aku dapat obat gini. Nah, jadi hal-hal kayak gitu jadi excited. Itu sangat membantu peningkatan kualitas hidup lansianya.
0: Nah ini kan sekarang kan caregiver itu kan juga memang harus penting komunikasi ya antara pasien atau lansia dan keluarga. Nah, seperti apa nih seharusnya?
2: Ya, komunikasi itu menjadi aspek yang sangat penting ya terhadap pelayanan. Karena bagaimanapun kalau di saya caregiver itu ada orang umum, ada yang basicnya memang dari tenaga kesehatan. Artinya kenapa kita merekrut juga yang tenaga kesehatan? Kita punya grade-grade lansia yang kita tangani. Mulai dari yang grade-nya cuma santai, cuma dampingin doang, atau yang memang butuh pendampingan full dengan basic yang memang mereka memiliki basic nakes, itu akan lebih firm kerjanya. Makanya hampir 70% itu adalah nakes. Walaupun istilah mereka adalah caregiver. Nah, mereka di kita di kuliah kesehatan itu mengenal istilah namanya komunikasi terapeutik namanya. Jadi komunikasi yang ditujukan untuk tujuan terapi. Nah, jadi pendekatan komunikasinya itu adalah benar-benar membina hubungan saling percaya. Jadi hari pertama kita ketemu, kita bina hubungan saling percaya. Tidak akan bisa terjalin 1-2 hari. Itu butuh 3 hari. Di hari ketiga dia baru menyadari bahwa kita adalah bagian dari proses terapi ini. Sampai pada akhirnya mereka nyaman. Gitu.
0: Berarti ini kan tadi kan dikatakan oleh Nurse Adi bahwa ada dua caregiver memang dari tenaga kesehatan dan bukan. Nah, emang sebenarnya ada standarisasi maksudnya untuk menjadi seorang caregiver itu ada enggak sih? Keterampilan apa nih harusnya?
2: Sebenarnya untuk menjadi caregiver yang pertama adalah dia siap untuk bekerja, itu yang paling pertama.
0: Okay.
2: Karena pasti harus siap kerja dulu, walaupun apapun dia backgroundnya, kalau dia nggak siap kerja ya pasti akan ampot-ampotan gitu ya. Jadi nggak jelas nanti kerjanya. Terus yang kedua adalah sebenarnya yang penting dia itu care. Care ini kan sangat subjektif ya. Artinya apakah dia suka dengan lansia, apakah suka dengan baby gitu ya. Karena kita kan sudah merambah ke baby juga, ke anak-anak juga. Okay. Tapi kalau kita fokusnya pada lansia, itu yang penting dia care, komunikasinya bagus, attitude-nya bagus, terus kemudian dia siap bekerja. Dan kalau kategorinya memang kita utamakan atau prioritaskan mereka yang ada basic kesehatan, minimal sekali adalah SMK kesehatan.
0: Okay.
2: Karena di SMK kesehatan mereka diajarkan kebutuhan dasar manusia namanya. Kebutuhan dasar manusia itu kalau kita jabarkan mulai dari kebutuhan fisiknya, rasa aman, kemudian ada di teorinya namanya hierarki Maslow. Jadi kebutuhan dasar manusia itu mulai dari rasa fisiknya harus aman, kemudian oksigennya harus aman. Lalu selanjutnya sampai di tahap yang paling akhir adalah aktualisasi diri. Sampai kebutuhan rasa saling mencintai. Nah itu mereka diajarkan pada saat SMK. Sehingga minimal sekali punya itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana tekniknya memandikan pasien di tempat tidur. Bagaimana dia keramas pasien di tempat tidur. Kemudian bagaimana lansia-lansia itu tetap mendapatkan pelayanan mengganti pempas, mengganti popok. Kemudian bagaimana dia diajak berkomunikasi juga. Nah itu didapatkan di materi pelajaran kebutuhan dasar manusia. Dan itu memang dengan orang yang basicnya SMK kesehatan minimal, terutamanya yang perawat, memang akan lebih pintar, lebih gampang adaptasinya, termasuk
0: lebih more caring ya.
2: Iya, more caring, walaupun enggak menjamin 100% ya. Dan basic yang berikutnya adalah mereka bisa melakukan pekerjaan sederhana, yaitu pemeriksaan tanda vital. Tanda vital ini sebenarnya kan
0: karena
2: bisa
0: dikerjakan. Karena itu job desk-nya juga kan?
2: Yes. Yeah. Karena pekerjaan job desk dari tanda vital itu kan sebenarnya walaupun kita bukan nakes ya, sekarang udah ada tendensi digital ya, enggak yang kayak pemeriksaan gula darah itu sudah ada yang sticknya tinggal jepret aja gitu ya. Jadi perkembangan zaman ini akan mengikuti sekali. Jadi tidak kaku lah. Sehingga kita mengenalkan kepada mereka, oh ini loh tensi digital, kamu cara makainya begini. Lalu kalau ada masalah gimana? Lapor. Kemana kelapor? Kepada supervisornya. Supervisinya siapa? Saya. As a nurse-nya sebagai penanggung jawab mereka.
0: Kalau di tempatnya Nurse Adi sendiri, itu sistem kerjanya berapa jam kah?
2: Kita pakai shift.
0: Pakai shift.
2: Ya, kita sebenarnya fleksibel ya, kebutuhannya ada yang kadang butuh, Pak, bisa enggak butuhnya 10 jam dari jam 8 sampai jam 6 sore bisa.
0: Karena
2: ada yang butuh
0: ya,
2: iya, butuh malam-malam aja karena balik lagi kita benar-benar tidak bisa mengatur pasar. Kalau berbicara bisnis, kita enggak bisa ngatur pasar, tapi pasar yang akan mengatur
0: yang
2: kita.
0: Yang penting pasien atau request dari
2: keluarganya
0: memang kita.
2: Cuman kalau normal shift-nya sih kita ada 3 shift sama seperti di rumah sakit, shift pagi, shift sore dan shift malam.
0: Baik. Kita break dulu pendengar. Jadi nanti silakan untuk Anda yang ingin sharing, sekali lagi kita berbicara tentang topik sore ini di ekonomi digital, peran caregiver dalam mendukung kualitas hidup lansia dan pasien. Kami akan kembali sesaat lagi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
3: Tahukah Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi,
4: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Sore Ekonomi Digital bersama Nurse Gede Adi Rantawan Eskep dari Tunjung Biru Caregiver. Nah, tadi sudah dijelaskan secara pelan tapi pasti. Nah, ini kalau ngomongin soal teknologi nih atau layanan kesehatan saat ini, itu kan bisa membantu tugas sebagai seorang caregiver nggak sih kalau menurut Nurse Adi?
1: Iya, sangat-sangat membantu ya. Mm-hmm. Karena gini, kita gak bisa lepas dari teknologi. Kita gak bisa lepas dari teknologi. Bahkan terakhir, teknologi itulah menjadi salah satu aspek yang sangat penting, fondasi di bidang kesehatan. Bahkan sekarang data biometrik kita pasien itu tersimpan di elektronik rekam medis kan. Nah kalau kita berbicara sekarang skupnya di rumah atau caregiver gitu ya, sejauh mana teknologi itu bisa membantu? Ya, kita bisa dapat banyak informasi. Kalau dulu mungkin memberikan hiburan kepada lansia kan terbatas pada televisi atau apa. Sekarang udah bisa pakai YouTube.
0: Iya.
1: Kita dapat banyak referensi dari YouTube. Kemudian kadang lansia kita ajak TikToker gitu sana.
0: Iya.
1: Itu kan sebenarnya memperkenalkan kepada mereka ini loh perkembangan teknologi saat ini. Jadi mereka juga mesti tahu lah perkembangannya. Terus di samping itu juga alat-alat kesehatan sekarang sudah makin banyak yang sangat modern dan bisa dikerjakan di rumah. Jadi itu juga cukup.
0: Ini ada yang telepon sih. Mohon maaf nurse, tapi halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Ini Pak Banu.
2: Bukan, ini orang Lombok.
0: Oh, Pak Lom, Bapak nggak ada punya WA nggak? Ini kok tidak nyambung ke WA kami, nggih?
2: Ini saya dengar ini ceritanya dari tadi itu saya sangat tertarik sekali.
0: Oh, gitu, nggih.
2: Orang lansia.
0: Bapak orang lansia.
2: Penyakit seperti yang diuraikan tadi itu. Umur saya sudah 69 tahun. Ini sakitnya sudah 7 tahun lah. Kalau bicara sih nggak fatal-fatal gitu. Biasa. Cuman didapan saya itu panas seperti dibakar kayak api gitu.
0: Apanya Pak? Ini terasa panas?
2: Ini badan sebelah gitu.
0: Oh, badan sebelah.
2: Iya, saya sering ke rumah sakit. Kayak apa itu namanya itu, orang bisa itu. Tapi sepertinya nggak pernah turun-turun. Ini setiap hari itu pasti saya ngidap sakitnya, sakit pegel, kram. Itu lagi kita apa namanya ini nggak bisa ngeliat gitu selama sakit. Jadi ini tempat perawatan Bapak yang apa namanya tadi ini yang dari narasumber itu perawatannya di mana?
0: Oke, nanti disampaikan ge. Bapak siapa nama lengkapnya Pak?
2: Saya Pak Rahim ini.
0: Pak Rahim, baik.
2: Utara.
0: Iya, baik. Pak Rahim, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti dijawab sama narasumber, nggih. Nggih. Terima kasih Pak Rahim. Selamat sore. Mohon maaf Pak Rahim nih, nggih. Kami kurang jelas, tapi lumayan jelas.
1: Lumayan tertangkap jelas.
0: Nggih, tertangkap jelas. Nah, Pak Rahim, terima kasih banyak nih. Ternyata Pak Rahim tertarik dengan
1: dari Lombok ya.
0: Iya, Lombok dari
1: Utara.
0: Lombok pula. Iya, siapa tahu tapi kalau yang memang mau di di caregiverin ya sama Nurse Adi dan tim, boleh silakan dijawab.
1: Iya, iya. Sebenarnya sih permasalahan lansia itu ada banyak ya. Nah, salah satunya Pak Rahim tadi bilang adalah ada masalah di kesehatan, di dia mengeluh
0: sebelah
1: badannya. Sebenarnya kalau kita, karena pengalaman saya ada di rumah sakit juga, saya adalah seorang perawat juga gitu ya. Kalau mungkin itu ranahnya ke arah, mungkin bisa jadi itu adalah bisa saraf kejepit, bisa juga arahnya, tanda-tandanya ke arah stroke hemiplegia, atau bisa juga ada gangguan di saraf tulang belakang yang pada akhirnya ekstremitas atau kaki bagian atau separuh bagian tubuh kita itu mengalami masalah. Sebenarnya Pak Rahim mungkin bisa konsultasi nanti sama dokter spesialisnya. Karena kalau kita di caregiver itu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara medicalnya, secara fisiknya, karena kita selalu berkolaborasi dengan dokter dan juga dokter spesialis. Cara kolaborasinya gimana, biasanya kita sampaikan kepada keluarga, ini keluhannya kalau kayak begini, arahnya mungkin ke arah sini, jadi bisa kontrol nanti sama dokter spesialis. Nah, kalau Pak Rahim tadi, mungkin saya bisa sarankan nanti kontrol ke dokter spesialis. Mungkin kalau dokter spesialis harapnya mungkin tidak apa istilahnya tidak ada gitu ya, bisa langsung kontrol
0: kan
1: ke iya langsung aja ke rumah sakit Pak untuk dirujuk mungkin nanti ke spesialis yang memang fokus di bidang sarafnya untuk tulang belakang biasanya.
0: Sekarang pertanyaan kedua, di mana tempatnya?
1: Nah, kalau di Lombok Utara di mana ya? Di Lombok Utara kayak ya?
0: Kalau di tempatnya Bapak di mana katanya? Oh, tempatnya Nurse Adi di mana?
1: Kalau di saya sejauh ini mohon maaf Pak, kita tidak membuka klinik untuk jarak jauh gitu ya, jarak jauh, karena kita hanya fokus pendampingan untuk area Singaraja sementara. Dan Bali, kalau Bali mungkin saya baru sampai di tahap di Denpasar ya, karena kita perpanjangan tangan aja sih, belum semua daerah kita bisa cover.
0: Oke, siapa tahu nanti bisa di Lombok.
1: Mudah-mudahan
0: juga
1: nanti ada yang franchise lah di sana ya.
0: Iya. Oke, nih jadi kan biasanya kan kalau tadi disampaikan oleh Nurse Adik, caregiver itu kan nggak mesti dari tenaga kesehatan ternyata. Tapi kalau misalnya mentok-mentok nih, sebaiknya ketika seorang caregiver itu butuh bantuan profesional, saat bagaimana?
1: Intinya ada indikator nanti ketika tanda vitalnya tidak bagus, kemudian terjadi penurunan kesadaran, dan itu biasanya kita langsung komunikasikan dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam hal ini kita bisa kerjasama dengan klinik, bisa kerjasama dengan rumah sakit, dan yang paling urgent biasanya saya komunikasi dengan BES untuk proses ambulansi, kalau misalkan keluarga tidak ada kendaraan.
0: Ini kayaknya Pak masih kurang ini ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, saya di KLU itu desa sudah Tanjung. Tahu Tanjung, di tempat orang Bali itu banyak orang Bali di Tanjung.
0: Oh gitu.
2: Di sebelah saya juga orang Bali itu banyak. Saya di KLU Lombok Utara, Kecamatan Kayangan.
0: Nggih Bapak, tapi mohon maaf, di tempatnya Nurse Adi ini belum ada di sana. Nanti doakan segera ya Pak. Makasih ya Bapak. Baik, terima kasih kembali. Sehat-sehat Bapak. Baik, kita masih ada waktu lagi 8 menit nih Nurse Adi, gak terasa ya. Nah, kan kalau kita boleh katakan mungkin Nurse Adi sendiri ada yang bisa ingin disampaikan selaku, boleh-boleh tips, boleh pesan. Tips mungkin untuk keluarga, pesan mungkin untuk caregiver atau keluarga juga boleh, atau enggak untuk pendengar kami yang sedang mendengarkan, yang mungkin punya anggota keluarga yang memang membutuhkan, boleh juga, silakan.
1: Oke. Sebenarnya saya punya 3 pesan ya.
0: Boleh.
1: Pesan yang pertama saya tujukan kepada keluarga yang memiliki lansia atau memiliki keluarga di rumah yang mungkin tidak ada yang menjaga. Jadi saran terbaik adalah bisa menggunakan jasa caregiver, karena kita benar-benar bekerja secara profesional, artinya kita bekerja berdasarkan disiplin ilmu lah. Terus kemudian

0: untuk kirim CV ke kita, nanti kita coba evaluasi. Kalau kita menurut kita rasa kita oke, kita akan bisa libatkan. Dan kalau misalkan masih bingung, tinggal searching aja di media sosial kita. Kita kebetulan punya 3 platform media sosial yang bisa di follow. Di FB, Kang suka di FB, di Facebook bisa di follow di Tunjung Biru Caregiver. Kemudian TikTok juga kita ada Tunjung Biru Caregiver. Kemudian di Instagram juga kita ada Tunjung Biru Caregiver. Jadi bisa dapat informasi banyak di sana. Dan kita juga adminnya full 24 jam, jadi bisa cover gitu.
1: Oke. Terima kasih banyak Nurse Adi.
0: Siap, sama-sama.
1: Untuk informasinya. Berarti kan tidak semua pahlawan ya mengenakan seragam dalam kehidupan sehari-hari. Caregiver hadir sebagai sosok yang memberikan perhatian, kesabaran, kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Jadi perannya caregiver ini bukan hanya membantu proses penyembuhan atau perawatan, tapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi lansia maupun pasien. Dan pendengar, semoga perbincangan kita hari ini dapat menambah wawasan sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap pentingnya mendukung para caregiver. Karena caregiver itu juga perlu dukungan ya yang baik dari pihak keluarga dan sekitarnya. Saya Irna dan juga Nurse Adi mungkin pamit undur diri untuk saat ini.
0: Siap, benar.
1: Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Di lain kesempatan. Dan kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Kamu suka cerita cinta ala anak SMA yang penuh perjuangan? Kalau iya, Mariposa karya Luluk HF bisa jadi pilihan bacaan yang pas buat kamu. Novel ini awalnya populer di Wattpad dengan jutaan pembaca sebelum akhirnya diterbitkan oleh Kekenat Book pada tahun 2018. Ceritanya berpusat pada Acha, seorang cewek cantik, ceria, dan pantang menyerah dalam mengejar cinta Iqbal. Sayangnya, Iqbal ini tipikal cowok dingin, cuek, dan susah didekati. Tapi Acha gak mudah menyerah. Ia terus berusaha supaya Iqbal menerima perasaannya meskipun berkali-kali ditolak. Lambat laun, Acha mulai lelah dan mencoba move on dengan Juna, ketua OSIS di sekolah mereka. Nah, disinilah konflik semakin seru saat Acha hampir menerima Juna, ternyata Iqbal juga menyimpan rasa yang sama terhadapnya. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Namun kebahagiaan mereka nggak bertahan lama, karena Iqbal berencana kuliah di luar negeri. Hubungan mereka diuji sampai akhirnya Iqbal memutuskan untuk tetap kuliah di dalam negeri demi Acha. Keputusan ini tentunya bukan hal mudah bagi Iqbal.

0: tapi ia yakin dengan pilihannya setelah berdiskusi dengan orang tuanya. Kelebihan novel Mariposa, bahasa yang digunakan ringan dan mudah dipahami, cocok banget buat bacaan santai. Ceritanya relate banget sama kehidupan anak SMA, apalagi buat yang pernah merasakan jatuh cinta diam-diam atau mengejar seseorang yang cuek. Selain kisah cinta, novel ini juga punya pesan positif tentang semangat belajar dan meraih prestasi. Adapun kekurangan novel Mariposa, jalan ceritanya cukup klise dan mudah ditebak karena tema cowok dingin dan cewek gigih sudah cukup sering ditemukan di novel remaja. Desain covernya kurang menarik dan tidak terlalu mencerminkan isi cerita. Secara keseluruhan, Mariposa adalah novel romans ringan yang cocok buat kamu yang suka cerita manis dan penuh perjuangan. Novel ini juga mengajarkan bahwa dalam cinta, usaha dan ketulusan itu penting. Tapi jangan lupa, kalau sesuatu nggak berjalan sesuai keinginan, kadang lebih baik belajar menerima dan melanjutkan hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, satu informasi untuk Anda. Kenalan sama Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia yang terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM Bisnis Pariwisata Keuangan dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di Bidang Pariwisata, MICE dan Industri Perhotelan, D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB Product and FB Service. D3 Perhotelan menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage departemen di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang luar negeri. Prodi FBPP di Kampus Jembrane, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, PGSD cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Ada pendidikan jasmaninya juga yaitu PENJAS, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore dengan biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester, dan jika mau potongan biaya kuliah, daftarkan segera sebelum tanggal 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia, dan daftarkan ke nomor WA Ayulia 0878 600 9 2925, sekali lagi 0878 600 9 2925, atau bisa datang langsung ke kampus Untrim Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri Buleleng, Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan.
2: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam

0: Selamat sore pendengar. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum, Bulog, dan Bank NTB. Sementara itu, Distikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola rebranding serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Ketua Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Anies Mujadid Akbar mengatakan, kepengurusan baru menjadikan arahan Gubernur NTB sebagai dasar penyusunan program kerja. Fokus awal yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan tata kelola. Menurut Anies, pelatihan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah penguatan tata kelola dilakukan, Dekopinwil akan melanjutkan program rebranding untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui program yang memberikan manfaat nyata.
2: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan yang ujungnya kepada tata kelola, ya, peningkatan manajemen dan tata kelola. Nah, untuk yang rebranding ini menarik, jadi mungkin nanti setelah tata kelola ini muncul baru kita akan perkuat dengan jaringan-jaringan.
1: Selain penguatan kelembagaan, Dekopinwil NTB juga menyiapkan kerjasama strategis dengan Perum Bulog. Kerjasama itu mencakup pengembangan jaringan retail produk pangan Bulog, penyerapan hasil panen jagung petani, serta pemampatan gudang milik koperasi yang selama ini belum dimampatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem pergudangan Bulog. Dalam waktu dekat, Dekopinwil akan melakukan pendataan gudang-gudang kosong milik koperasi untuk disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan Bulog.
2: Ya, satu ada dengan Bulog. Itu kan pasar yang luar biasa sebenarnya Bulognya, Kak. Dan Pak Perum, Pak Kepala Bulog itu langsung mendatangi saya, kita harus segera realisasikan. Satu modelnya ya tadi memperbesar retail ya dari produk-produk Bulog ya pangan. Dan ini jagung, jadi penyerapan jagung, kemudian gudang, gitu, pergudangan yang insya Allah kita akan satu di internal kita di Dekopinwil akan melakukan pendataan gitu. Kalau ada gudang-gudang yang kosong.
1: Sementara itu Bank NTB direncanakan mendukung akses pembiayaan bagi koperasi mulai dari kegiatan produksi, pengembangan jaringan retail hingga rehabilitasi fasilitas pergudangan. Dekopinwil NTB berharap kolaborasi antara koperasi, Bulog, dan Bank NTB dapat membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung sehingga koperasi di Nusa Tenggara Barat semakin modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
0: Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus. BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
4: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
3: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
4: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
3: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Disdik Pora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdik Pora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun di setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdik Pora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada rekrutmen dan itu bisa menjadi prioritas. Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.056 tersebut, mungkin nanti pusat yang menentukan berapa akan ditentukan.
6: Dari total kekurangan tersebut, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Para guru honorer itu tetap diberikan kesempatan melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengangkatan menjadi P3K. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Langkah ini diikuti kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih mengalami kekurangan.
5: Bapak Bupati sudah mengambil kebijakan untuk memetakan kembali kiranya guru-guru yang bisa direlokasi kembali itu diadakan relokasi. Misalnya ada guru yang lebih di satu tempat, itu sudah diberikan kesempatan untuk direlokasi untuk ditugaskan di mana dibolehkan.
6: Selain relokasi, penyesuaian juga dilakukan pada pola pembelajaran di sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas sebagai solusi transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Pengawalan kebutuhan dan usulan formasi guru tahun ini turut dikoordinasikan bersama BKPSDM Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap kebutuhan tenaga pendidik bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPRPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyegel 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini dilakukan demi mencegah risiko ambruknya bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Muhammad Halbi melaporkan.
8: 6 kalau nggak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban.
9: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama.
8: Kita protek supaya untuk mengantisipasi jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk, habis itu mencederai dan ada korban di Gunung Sari. Karena memang kondisinya hampir mirip ya sama 7. Jangan nanti begitu dipakai, nanti ada kejadian kan.
10: Baru Gunung Sari.
8: Ya, rekomendasi kita untuk tidak kita gunakan karena membahayakan.
9: Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personel, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.
8: Nah, jadi kita coba untuk asesmen dulu. Jadi sekolah-sekolahnya kita minta mengasesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan, nah mungkin itu perlu diwaspadai. Mungkin 6 kalau tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban. Ya, itu aja. Apalagi siswa kan.
9: Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden ruang kelas ambruk seperti yang sebelumnya terjadi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMA Negeri 1 Lingsar.
0: Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2008. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
11: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
12: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
11: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
12: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
11: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu kan, kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
12: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singa Raja resmi menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terpilih. Nama tersebut dinilai merepresentasikan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan sekaligus mempertahankan identitas historis kota Singa Raja.
10: Oh, sayembara pemberian nama titik nol.
13: Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singaraja resmi ditutup dengan menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terbaik. Nama tersebut diusulkan oleh Kadek Dika Wirawan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Hindu Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Pukuturan Singaraja melalui Google Form pada 11 Juli 2025. Dalam usulannya, Dika menjelaskan kata praja bermakna pemerintahan, mandala berarti kawasan, sedangkan singa ambara raja tetap dipertahankan sebagai maskot legendaris yang telah menjadi identitas kota Singaraja. Dengan demikian, nama tersebut dimaknai sebagai kawasan pemerintah dengan maskot legendaris Singa Ambara Raja. Penetapan nama juga melalui pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh puri guna memastikan nama yang dipilih memiliki nilai sejarah, filosofi, dan sesuai dengan identitas daerah.
10: Oh, sayembara pemberian nama titik nol. Yang terpilih adalah namanya Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pemenangnya adalah Kadek Dika Wirawan. Wah, terima kasih, luar biasa Kadek Dika.
13: Ditemui usai sidang paripurna, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra mengapresiasi gagasan yang disampaikan pemenang sayembara. Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan menunjukkan kepedulian terhadap identitas dan sejarah daerah.
10: Jadi ini dikaji dari selain dari Beda, Budpat, yang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh puri. Tokoh-tokoh masyarakat banyak memberikan masukan. Sehingga keluarlah nama itu, Praja Mandala. Praja itu adalah pengabdi, abdi masyarakat, abdi negara. Mandala itu adalah, katanya ini, mandala itu kan wilayah, bidang.
13: Setelah penetapan nama tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menindaklanjuti pemasangan identitas kawasan sesuai kaidah tata ruang. Sementara itu, penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara direncanakan berlangsung pada rangkaian kegiatan Buleleng Festival mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Singaraja mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol hari lahir RRI sekaligus menegaskan komitmennya memperkuat layanan penyiaran publik yang terpercaya bagi masyarakat.
14: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Menurutnya, usia yang telah mencapai 8 dekade lebih, RRI harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media pemersatu bangsa.
15: Komitmen RRI Singaraja, kita tetap komit melaksanakan tugas kita sebagai lembaga penyiaran milik publik, melaksanakan melayani masyarakat. Dan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pusat, bahwa kita tetap melayani masyarakat menjadi media yang terpercaya.
14: Rangkaian kegiatan yang disiapkan tahun ini tidak hanya berfokus pada internal pegawai, tetapi juga diarahkan untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial akan melibatkan komunitas pendengar dan fans RRI sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat kedekatan antara lembaga penyiaran publik dengan masyarakat yang selama ini menjadi pendengarnya. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Singaraja Yusundari menjelaskan sejumlah kegiatan telah disiapkan, di antaranya donor darah, kunjungan ke panti asuhan, pemeriksaan kesehatan gratis, aksi bersih-bersih area publik, hingga jalan sehat radio yang terbuka bagi masyarakat. Menurutnya, konsep peringatan tahun ini sengaja dikembalikan kepada publik agar manfaat kehadiran RRI dapat dirasakan secara langsung.
16: Acara atau kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini, RRI Singaraja lebih menyasar dampaknya kepada masyarakat. Contohnya kita akan melakukan atau melaksanakan pembagian sembako khususnya bagi warga yang kurang mampu di seputaran Banjar Bali dan juga kepada fans atau pendengar RRI Singaraja yang kurang mampu. Ini tujuannya bahwasannya RRI dikenal dan juga menjadi jembatan publik ke masyarakat dan lebih dicintai oleh pendengarnya begitu.
14: Selain rangkaian kegiatan sosial tersebut, peringatan Hari Radio ke-81 juga bertepatan dengan momentum menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat nasionalisme, RRI Singaraja turut membagikan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai ajakan untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet panjat tebing Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia ini akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
18: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
19: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya, atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
18: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia, ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
19: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
20: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
19: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Sementara itu, Distipora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: dan Pusaka Indonesia.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak

0: Loh loh, lo bangun subuh galang kangen nih. Orang kepeken kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak bisa beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi Dewa Ratu, adi Leo ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang ngeliu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, hargane pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Mebelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Napa tuh?
1: Gancang terus yang kanggu.
0: Nah siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh. Bien boleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing lo. Tuh dar jajah balinnya mu.
1: Seksama beli.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,9.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim yang melaksanakan. Dan kembali kami hadirkan informasi, dan kali ini terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang menggelar rapat koordinasi pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Ini sebagai langkah strategis ya, yang ditempuh guna mendongkrak capaian indikator penanganan tuberkulosis yang masih di bawah target nasional. Rapat koordinasi penting ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB P3A, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Diskominfo Santi, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Buleleng. Dalam arahannya saat membuka acara resmi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ninyoman Mertiase, memaparkan situasi genting penanganan TBC baik di tingkat global, nasional maupun lokal. Ditegaskan bahwa tuberkulosis hingga kini masih menjadi salah satu masalah kesehatan global yang mematikan. Dan sebagai landasan operasional, pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC. Nah, pembentukan desa siaga TBC menjadi salah satu gerakan nyata untuk mendukung upaya bersama dalam mencapai eliminasi TBC. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Gose di Kabupaten Klungkung, Bali dibangun pada 1686 oleh Dewa Agung Jambe. Kertegose merupakan bagian dari kompleks Puri Semarapura. Selain arsitektur bangunan yang indah, keunikan Kertegose terletak di langit-langit Bale yang ditutupi dengan lukisan tradisional bergaya kamasan. Pada setiap bagian langit-langit menceritakan cerita yang berbeda. Satu bagian bercerita tentang karma dan reinkarnasi, dan bagian lain menggambarkan setiap fase kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Lukisan dibagi menjadi 6 tingkatan yang mewakili akhirat, serta yang paling atas yaitu Nirwana. Kertegose pernah difungsikan sebagai balai sidang pengadilan selama birokrasi kolonial Belanda di Klungkung tahun 1908 hingga 1942. Dan saat diangkatnya ide Idewa Agung Negara Klungkung pada tahun 1929 sebagai kepala daerah kerajaan di Klungkung.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Medul-dulan adalah permainan tradisional yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012, yakni permainan sembunyi-sembunyian ala Bali. Pemainnya minimal 5 orang, 1 orang bertindak sebagai pencari dan yang lainnya bersembunyi. Dikatakan medul-dulan, karena saat si pencari mencari orang yang bersembunyi dan menemukannya, maka ia harus menyebutkan kata dul. Pemain yang bersembunyi juga harus menyebutkan kata dul saat kembali ke tempat asal si pencari.

pendengar Pro Satu RRI Singa Raja, pukul 18.50 menit, pukul 19 akan kami hadirkan kembali Kilau Pancasila, dan playlist akan hadir hingga pukul 19.30 menit, dan acara akan kami akhiri untuk

Hari Raja sore ini dengan hadirkan Mimbar Agama Islam bersama Mirwan Prasetya SHI dengan topik Jauhi Judi Online. Siang Raja malam ini akan ditemani oleh Mbak Kris hingga pukul 24. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Tetap di Pro 1 RRI Siang Raja, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap daerah, kabupaten maupun kota di Indonesia memiliki maskot sebagai wujud representasi budayanya. Seperti halnya Pulau Bali yang memiliki tarian khas sebagai maskot daerahnya dan terinspirasi dari nama sebuah bunga. Beberapa di antaranya yakni Tari Sekar Jempiring menjadi maskot ibu kotanya Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Terinspirasi dari warna putih bunga jempiring yang melambangkan kedamaian dan keharuman. Tari Sekar Jepun dijadikan maskot Kabupaten Badung karena warnanya yang beragam mewakili keberagaman di Kabupaten Badung, mudah tumbuh dan tak mengenal musim. Tari Sekar Pucuk sebagai maskot Kabupaten Gianyar mengandung makna kesucian, elegan, keindahan, dan karisma Kabupaten Gianyar. Bunga teratai menjadi inspirasi Tari Sekar Tunjung, maskot Kabupaten Karangasem karena kemampuannya hidup di tiga wilayah, yaitu udara, tanah, dan air. Tari Sekar Cempaka dijadikan maskot Kabupaten Klungkung dan Tari Sekar Cempaka Putih sebagai maskot Kabupaten Jembrane karena bunga tersebut mudah dijumpai sebagai sarana persembahyangan. Kabupaten Bangli mematenkan Tari Pucuk Bang sebagai maskot Kabupaten Bangli. Kabupaten Tabanan memiliki Tari Bungan Sandat, Serasi, dan Tari Jambi.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Coba dengarkan Mama Zaman Now berikut ini.
1: Nonton HP ya.
0: Lalu, bagaimana dengan yang ini? Anak ibu, lihat apa tuh di atas ada burung. Nah, jangan nangis ya. Ibu punya cerita. Ada seekor kancil yang sombong karena larinya sangat cepat dan selalu mengejek kura-kura yang lambat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memang membuat kita praktis. Tapi jika yang membuat ribet membawa banyak manfaat, kenapa tidak dilakukan? Yuk mendongeng.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: sebelah, daun bawang, satu sosis, dan air secukupnya. Kurang garam, jadi saya mau tambahkan sedikit ya. Silahkan dua telur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa kepada para pendengar RRI Singaraja pada acara Mimbar Agama Islam dengan tema Pemberantasan Judi Online. Pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu bentuk permainan jebakan yang seringkali menipu anak muda zaman sekarang adalah adanya judi online. Ia merupakan permainan jebakan yang perlahan-lahan menggerogoti akal sehat, merusak tatanan hidup, dan menumpulkan nurani manusia. Banyak yang terjerat karena tergiur harapan-harapan palsu akan kekayaan-kekayaan yang instan. Padahal ujung-ujungnya hanyalah kehancuran dan kehancuran. Judi merupakan salah satu perbuatan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan tercatat dalam berbagai sejarah umat manusia sebagai kebiasaan buruk yang merusak moral dan menghancurkan kehidupan. Dahulu, praktik judi dilakukan secara langsung seperti melalui permainan dadu, taruhan balap, atau undian nasib yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Namun kini, kita bisa menyaksikan bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini, praktik tersebut tidak hanya berbentuk fisik semata, tetapi juga dilakukan secara online, seperti melalui aplikasi, situs web, hingga media sosial. Sehingga apa? Sehingga dapat menjadikannya lebih tersembunyi, namun jauh lebih berbahaya karena bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, termasuk generasi sekarang ini. Kendati demikian, meskipun bentuknya semakin canggih dan tersamarkan, hakikatnya judi tetaplah sama, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam dan termasuk perbuatan setan. Kita semua diperintahkan untuk menjauhi praktik-praktik tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan dengan sangat tegas dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 perihal hukumnya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi,
atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka kata Allah, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Agar apa? Agar kamu beruntung. Surah Al-Ma'idah ayat 90 tadi menjadi dalil perihal keharaman judi dalam Islam, baik yang dilakukan secara langsung maupun dalam bentuk modern seperti judi online. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut judi sebagai perbuatan yang keji dan termasuk dalam perbuatan-perbuatan setan, sehingga wajib untuk kita jauhi bersama. Maka siapapun yang masih terlibat dalam praktik perjudian, apapun bentuk dan mediumnya, berarti telah mengikuti langkah-langkah setan dan menjauhi dari jalan keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu sebab utama diharamkannya judi, adalah karena adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi yang dapat merusak setiap pelakunya berada dalam posisi yang tidak menentu. Apakah ia akan menang dan mendapatkan keuntungan, atau justru sebaliknya, kalah dan menanggung kerugian. Inilah yang menjadikan judi sebagai perbuatan yang zalim. Karena apa? Karena harta berpindah tangan tanpa sebab yang halal dan tanpa usaha yang benar. Pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, selain merupakan perbuatan setan yang seharusnya kita jauhi, judi bisa menjadi permusuhan antar sesama, lupa kepada Allah, dan lalai dalam beribadah. Sebab praktik perjudian seringkali memicu adanya konflik, memicu adanya perselisihan, dan memicu adanya permusuhan di antara individu atau kelompok yang terlibat dalam perjudian tersebut. Hal ini disebabkan oleh sifat persaingan, ketidakadilan, dan ketegangan yang sering muncul dalam lingkungan di mana judi terjadi. Dan judi ini merupakan salah satu upaya setan untuk menciptakan permusuhan antar manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 91 yang artinya, dengan meminum dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama jauhi segala bentuk praktik perjudian yang jelas diharamkan dalam Islam, bahkan dalam agama yang lain pun, khususnya di zaman seperti sekarang. Perjudian tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi juga merajalela
dalam bentuk digital seperti judi online. Semuanya sangat mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Akibatnya, judi tidak hanya merusak akal dan keimanan, tetapi juga menghancurkan ekonomi keluarga serta menjerumuskan pelakunya dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, bahaya dan dampak negatif daripada judi online tidak hanya merugikan pelakunya secara materi, tetapi juga membawa kerusakan besar dalam kehidupan sosial. Yang pertama, keretakan rumah tangga. Seringkali dana kebutuhan keluarga atau nafkah dihabiskan untuk berjudi yang memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, bahkan hingga perceraian. Dan adapun dampak negatifnya, hilangnya keberkahan harta. Harta yang didapatkan atau dihabiskan untuk judi tidak akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Kemudian memicu kriminalitas. Saat terjerumus hutang dan kehabisan modal, penjudi sering gelap mata dan nekat melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, bahkan hingga memicu tindakan bunuh diri. Kemudian dampak negatifnya, merusak hubungan dengan Allah. Orang yang kecanduan akan disibukkan dengan layar ponsel dan angan-angan kosong, sehingga lalai, malas, bahkan meninggalkan sholat dan zikir. Oleh karena itu, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, solusi dan langkah pencegahannya untuk menyelamatkan diri, keluarga dan generasi muda dari jeratan judi online, diperlukan beberapa langkah tegas, yaitu penguatan iman dan takwa, perbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar memiliki kontrol diri yang kuat saat menghadapi godaan instan.

pentingnya pengawasan dari orang tua terhadap aktivitas digital anak-anak. Umat Islam harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai penutup, marilah kita jaga harta dan waktu kita untuk hal-hal yang produktif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa tidak ada rezeki yang berkah yang didapatkan melalui cara-cara instan dan merugikan orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal. Panin.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh tahan? Oke.
8: Benar, Pak. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak, ya?
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
9: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
12: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
9: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
9: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di arah Timur Selatan, kemarin juga ada di Bengkayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bengkayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107. Kemudian posko-posko 511 untuk
19: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam pendengar ya, apa kabar? Senang sekali Tris bisa hadir menjumpai ruang dengar Anda kali ini di Singaraja malam ini ya. Nah pendengar, berbicara mengenai salah satu komunitas ini tentunya sudah tidak asing ya, utamanya untuk Anda yang suka menonton pertunjukan komedi ya, di televisi atau mungkin di YouTube ya. Nah pendengar, komunitas stand up komedi Indonesia, nah selanjutnya yang dikenal dengan nama Stand Up Indonesia atau lebih singkatnya Stand Up Indo, ini merupakan sebuah komunitas yang dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang tertarik dan sama-sama ingin belajar tentang stand up komedi. Nah pada dasarnya komunitas ini berupaya untuk mengembangkan dan memunculkan stand up komik atau komika dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Komunitas ini sendiri didirikan seiring muncul dan berkembangnya komedi tunggal atau stand up komedi di dunia hiburan Indonesia. Nah, untuk tujuan dari Stand Up Indo ini adalah menjadikan anggotanya seorang komika matang yang siap tampil di berbagai acara formal dan juga non-formal hingga acara hiburan atau kompetisi yang tayang on air di televisi dan juga off air untuk mengembangkan karir komika yang bersangkutan. Nah sementara para pendiri Stand Up Indo ini merupakan orang-orang juga yang terlebih dahulu ya lulus dari sebuah ajang pencarian bakat stand up komedi juga ya. Nah didirikan oleh 5 orang yang berpengaruh dalam perkembangan stand up komedi di Indonesia, yaitu Ernest Prakasa, kemudian Rian Andriadi, Raditya Dika,

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lolo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.
2: 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Nah, faktanya klaim yang menyebutkan vaksin human papillomavirus HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Nah, artikel ilmiah tahun 2012 yang mencantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya. Aku juga ibumu, RRI Bandung ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat mengikuti.
4: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
5: Jebak, jejak Bali kini.

0: Sabtu Rejeng Wengi pendengar Pro 1 RRI Singa Raja nggih. Cendok malih sareng motris nikiring acara Jebak Jejak Bali kini. Sani melet ngengar sayang tambang pembali doro semakin sampun kebuka kentan gesesi utawi paletan kapal pertama 34 nelfon jagi motri sanggra doro 24644 utawi WhatsApp g 0811399979 dol. Ya, mau tadi sanggra dumun iki penelpon sane ka pertama nggih 24644 Om Swastiastu Rajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rajeng Wengi.
0: Om Swastiastu ditambang puna pigatre.
1: Gatre Mbok Tris.
0: Gatre Mbok Tris becik nih ke. Ditambang puna pigatre. Mhm. Halo.
1: Halo.
0: Nggih, tambangan apa ini tambang?
1: Agone Yanse nggih.
0: Yanse?
1: Lekat di hati.
0: Lekat di hati. Nggih, motris darah duman. Terus mengatara ditambang.
1: Sekarang Bu Ayu Adis Kerti. Dan Bu Kartika, Bu Eli, Bu Nyarista. Ajareng Bu Tris siksama.
0: Seksama mawali Rajeng ditambang. Ini selantarnya nih Om Swastiastu Rajeng Wengi.
2: Om Swastiastu Rajeng Wengi motri Jebak Bali kini.
0: Angge, pernah pergi gatra mari.
2: Gatra beci Aston kare taler motri sebaliknya apa sah pun api gatra sarang keluarga motri.
0: Beci samian, kiam pun yang jaru nih kiam mari.
2: sampun layang-layang
0: nggih patut tapi tembangnya mbok
2: tembange Kapten Oleng den Wetri.
0: Wih Kapten Oleng nggih.
2: Oh yang lah Kapten adi Oleng kaptene Wetri.
0: Tapi kuangan ini ke
2: kuangan
0: tapi lebihan oh lebihan nggih.
2: Kuang apa ya Wetri?
0: Ten kuangan lebihan minat nih ke
2: lebihan kak oleng
0: karena oleng
2: soalnya satu hari pun meteleponan kan oleng tak dene
0: oh matri. Waduh pantas.
2: Aduh ya yang penting sehat yang penting happy yang penting terhibur matris megatnya dumun matrisnya
0: angge durus mari
2: Bu Ari banyak Tegal Bu Bunga Mbak Eli Pak Jeruri Bawe, Pak Ketesamong, Benten Peka, Pak Inggris, Talar nge, Benten Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Manda, Talar, Rahaja Mungike Mantan, Ring Dur Negara, Benten Pak Ci, Bang Anwar, Pak Banu, Mas Alpin, biar dia ragaan, tak ngerti dengan lagu Bali, tapi dia senang dengerin lagu-lagu Bali.
0: Gitu patut.
2: Pak Agung Amo taler apun api gatreng eh rahaja ngui kemanter rahaja musanakan kenarok taler lima dewi di baju rumah liarsa taler beli tawan ring cece kuleng eh rahaja wangi pokoknya rahaja wangi maka sami sampun niki wenten ring gianyar ke wenten Pak Sujana taler rahaja ngui kemanten rahaja live kemanten eh. Rajang Wengi, Rajang Musanekan Rajang Motris Niki tembangnya Majang Sani punya nomor 4248 Motris Demogi terhibur Motris Rajang Wengi kemantan Saran-saran keluarga Maka saminya Motris Demogi kena Sate Rahayu Sarang Sami Majang Motris Galah tiang waliang, rahajang tugas, susuman tegala, om santi, santi,
0: om santi, santi, santi, om suksama, nge, wari, sarang yani, nalar nge, rajang wengi, malih siki penelpon durus, om swastiastu, rajang wengi,
1: rajang wengi, batri,
0: rajang wengi, Pak Banu,
1: punapi katre,
0: becik, Pak Banu punapi niki, sampun ngajang, Pak Banu,
1: Sampun warek.
0: Sampun warek nggih. Pak Banu napi tembangi domon.
1: di ampas tebu.
0: Ampas tebu. Ya. Kenapa ini ke ampas tebu?
1: Enggak tahu ya apa.
0: Habis manis sepah dibuang.
1: Oh, sepah dibuang.
0: Iya,
1: di dalam dulu.
0: Iya, terus.
1: Dan ada Bu Ari Semiru, terima kasih kolinyannya. Ada Celi, Bu Yeni, Bu Resmi, Bu Budi, Bu Mini, dan Nini Jeru, Bu Uspa, dan semuanya dulu. Yang di luar itu ada Alvi. Ada Mas Mara Ramadan, mudah-mudahan cepat sembuh Mas. Kecelakaan itu putus ya, putus.
0: Siapa?
1: Mas Ramadan itu.
0: Oh, pantas lama enggak ini ya, Pak.
1: Lama enggak masuk itu Mas, kecelakaan itu. Mudah-mudahan pulih kembali Mas, sehat selalu Mas.
0: Amin amin.
1: Ada lagi siapa ya? Dewantara, Ribawa, ketemuannya sudah Pak. Masalahnya ini durasinya panjang lagu Bali Pak.
0: Ya.
1: Pak, rajung tugas, suksema
0: Wali, macam Pak Banu ya, ring situ bondo sampai nyarangin, bari nalar nge de tambang, rimungkulan, makin doro piasang dumun tembang nikisan sampun karsa nge.

0: Iki kantor nih acara jebak jejak balik kini. Eh kantor menten galah niki doros ani melet muali ngarsa yang tembang doros nge mau tercaki sangker muali Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Mbak Tri, rajang wengi.
0: Rajang wengi buari. Sehat buari nge.
1: Sehat Mbak Tris, Mbak Tris pun api.
0: Oh becik Mbak Tris, napi niki tembangi buari.
1: Bungka Batan Biu.
0: Cele Bingka Batan Biu.
1: Batan Biu ya dari Bagus Wiratu. Nggih. Megat sareng mau Bu Arit Semeru dek tambang ke Sirmede. Pak Bandung nggih, terus Bu Mini, Bu Resmi, Bu Januraci Eli, Pak Ribawe, Pak Samong, Pak Yuda. Terus Pak Cip, terus Pak Netep. Nah buat samian mantan gak Pak Tris?
0: Nge.
1: Pak Tris suksemu nge.
0: Suksemu muali buari. Nge jantos tembang nge. Om Swastiastu rajang wengi.
2: Om Swastiastu rajang wengi Pak Tris.
0: Om Swastiastu rajang wengi Mbak Yeni.
2: Rajang wengi jebak tembangnya cuman Mbak.
0: Nge tembang napi Mbak Yeni.
2: Tembangnya itu sing medaya Mbak.
0: Sing medaya.
2: Sing medaya.
0: Saking sirin nih ke?
2: Dek Uli.
0: Dek Uli inggi mau tristara dumun. Oh tuh sing medayang nggih.
2: Dalam dumun.
0: Durus.
2: Ini wawu enten Bu Ari BD, Bu Ari Semeru, Bang Cip, di Tokyo, Bu Resmi, Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Bu Mili Es, Bu Kartika, Pak Nyaman Netep, Rahajang Wangi Kemanten, Pak Nyaman Dewantare, Bapak Dimas, Majang Samyanten cuman Mbak. Majang ngirim beritawan sarang di Sukri Ajo setelah Hajang Wangi Kemanten. Suksama Mbak Tris.
0: Suksama Mwali Mbak Yeni jantas tembangi. Mwali siking nge Om Swastiastu Hajang Wangi.
3: Nge untung siang cuma
0: sehat Wangi. Mbak Mini.
3: Ya kok yang terus.
0: Kenapa gatra Mbak Mini mau metangi nih ki minat Mbak Mini nih ki?
3: Nge, pas.
0: Pas.
3: Becik mudahan nge, selalu becik nge. Minat tembang.
0: Nge minat nih ki tembangnya kan presiden mau putar nih ki kayak nih Mbak Mini.
3: Nggih, sing kenapa nggih? Mega terima nanti dulu, sana wau Yeni. Maunya sih kinten nggih kali kusir dokar gitu kan, medokaran,
0: makin
3: dokar.
0: Ampun wengi, benjang nggih, benjang Mbak Mini nggih.
3: Nggih, benten sih malih ya nggih Bu, sana wau Bu. Hangi, lagi blank baru bangun.

0: Bu Ari BC, Ari Semeru, pokoknya semua grup asik-asik, nggih. Semua sampunggah buat Tri. Ayo jebos dia munggah makin nggih,
1: gendang nggih. Suk sama Muali Mbak Ye, Mbak Ye, Mbak Mini nggih. Sareng bubunan. Iya, dua neng niki ke Banda atau Galang nggih, Rawi Riki acara jebak ampura niki. Neta presiden Muali nggih nyanggal sematon. Durus mari jebos sarangnya dengan acara Ruang Rindu nggih. Seni dorong pole megater wengi pun niki. Ring acara jebak. Nggih, Rahajeng wengi majang beli madi dan mawangse nggih ring dusun Batu Pulu Panjianom. Sane sampun tenggelan niki nggih ring Pro 1 RRI Singaraja. Iro Iriki acara jebak jejak balik ini wengine pun niki suksema sampun nyarengin Rahajeng Wengi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Iya, baik pendengar Persatu RRI Singaraja. Kita sudah ada di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Baik, yang mungkin tadi belum sempat ikutan di acara Jebak Jejak Balik ini, silakan Anda bisa ikutan kembali untuk mendengarkan lagu favorit Anda ya. Kali ini kita sudah ada di acara Ruang Rindu ya. Silakan tiga orang penelpon untuk sesi yang pertama. Terus akan sapa dulu 24644 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Kayaknya ada yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah, ini kayaknya ada yang ngerjain terus deh. Dengan Pak siap.
2: Alhamdulillah ketemu lagi.
0: Ya ampun. Ah, pura-pura. Kura-kura dalam perahu ini. Pak Banu.
2: Lagunya Pak Tris. Lagunya yang soalnya sama dengan Pak Tris itu ini.
0: Apa itu?
2: Cara-cara bahasa itu. Itu anu, aku cinta kamu.
0: Dari?
2: Dari Kang Fauzi.
0: Rock yang rock ya.
2: Enggak, itu slow rock.
0: Aku cinta kamu.
2: Ya.
0: Ikang Fauzi.
2: Salamnya ada Beli Widi, Beli Tawan, Bang Mas Ramada, Narmada, Bari Bawa, Diat, Panegara, Pak Dewantara, Pak Bekaulala, Pak Mali, Pak Dharma, lagi Mr. Mahmud, Wadaeng, Kenaro, Pak Dimas.
0: Yeah.
2: Ada lagunya ya?
0: Sudah siap.
2: Kita tambahin dulu dalamnya. Ada Bu Jeli, ada Bu Ketut, Bu Janura. Nah, sudah dibagilkan sama Bu Desa sudah, ibu-ibunya sudah itu wajib yuk belong.
0: Masuk-masuk ya, dibangunin Pak Banu ya.
2: Iya. Ya dah Pak Tris, kalau pulang hati-hati, sehat selalu ya Pak Tris. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Banu, ditunggu lagunya. Oke, berikutnya. Terus apa lagi? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam dari Bangli.
0: Dari
3: kita diterima dengan Mbak Tris Kecantik.
0: Dari
3: tadi tidak bisa masuk. Sekarang bisa masuk.
0: Akhirnya ya, Bu ya.
3: Ya, bukan akhirnya, besok juga biar masuk. Kalau akhir kan selesai dia.
0: Oh
3: enggak.
0: Iya, maksudnya dari tadi akhirnya masuk juga gitu maksudnya Bu.
3: Iya benar-benar ya.
0: Oke, Bu, lagunya apa dulu Bu?
3: Lagunya Jatuh Cinta.
0: Jatuh Cinta, waduh nih cinta semua ya. Jadi nah, siapa Bu? Lagunya Bu?
3: Edi Seletonga.
0: Oke.
3: Jatuh cinta berjuta rasa.
0: Ah, itu lagu siapa? Siapa lagunya?
3: Kan itu lagunya.
0: Jatuh cinta. Iya.
3: Iya, berjuta rasanya. Biar siang, biar malam, terbayang juga wajahmu. Ya, salam dulu. Tadi Pak Banu, mat malam, Pak Banu. Ya, buat Pak Acip juga, mat malam. Ya, Bu Ari, Ari GBT, Ari Tegak, Ari Semeru juga, Desa Arandini. Mak Pipit, gimana? Istirahat dulu ya. Ya, sampai hari Senin baru mulai lagi sibuk ya. Sibuk di kantin, kalau sekarang sibuk di rumah. Oke, ya, selamat malam buat Desa Arandini juga. Coba buat Mak Mini S, Tace Diana, ya, mat malam ya. Buat Peka Olala, Peka Alba, bawanya Mak Asa, Bicara Mangku Ribawa, ya, buat Mangku Maliasa, Mangku Madewangso, juga Pak Inggris, ya, dan semua-semuanya para pecinta Ruang Rindu, Mama Gedinu, Melodi Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Sama-sama.
3: Baik. Hati-hati pulangnya.
0: Anggi,
3: lihat jalan nanti ya.
0: Siap.
3: Tapi lurus, jangan belok.
0: Beloknya cuma dua, Ibu. Kiri kanan aja.
3: Kiri kanan ya kalau belok. Kalau naik turun juga dua aja.
0: Iya, betul. Terima kasih, Bu Jenura. Sampai jumpa. Iya, satu lagi. Halo.
4: Halo, malam ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan siapa ini?
4: Dari ujung Lampung, Waikanan.
0: Dari Lampung, wah Mas Govinda. Mas Govinda, beli Govinda. Bagaimana kabarnya? Aduh lama ya, tidak jumpa.
4: Ya, Tungkare sehat. Tidak sehat.
0: Aduh, jangan dong. Kenapa begitu? Siapa yang bikin tidak sehat itu?
4: Tidak ada pendamping, nggak punya pacar, nggak punya calon, teman dekat saja nggak punya.
0: Aduh, jangan sedih ya. Udah nanti Tris temenin deh.
4: Temennya ini temennya RRI. Walaupun ini pekerjaan, temennya RRI. Jadi siapa Mujadura ya?
0: Betul.
4: Kalau udah lupa dengan gue pindah gak disapa ya.
0: Aduh ya.
4: Gak tahu kemeru buat jadi 700. Gimana jadi gak bisa sama gue pindah. Ke siapa lagi ya? Siapa ya? Buat semuanya deh yang merasa fan RRI dah gak lupa ya grup asik-asiknya. Empat malam ini sempatkan ikutan di malam hari ini untuk persatunya. Yang siaran siapa ya? Lupa saya.
0: Tuh kan dia lupain lah. Nangis nih. Terus nangis lah. Nangis. Ah, ngambek ah.
4: Kalau gak boleh gak apa-apa.
0: Eh, lagunya apa dulu beli gue pindah?
4: Lagunya apa ya?
0: Apa dong?
4: Pintu buat ayah aja gak atau yang lainnya? Atau ayah boleh.
0: Oh iya. Pokoknya penting ayah gitu ya.
4: Ya sudah kalau gitu. Salam kecup buat ayahnya aja ya. Buat penyiarnya salam nangis.
0: Baik, terima kasih. Beli Govinda dari
4: Lampung.
0: Iya baik, dari Lampung ya. Penelpon ketiga kita. Yang artinya tuntas sudah sesi yang pertama ya. Aduh, cepat kan? Iya, nanti terus sapa lagi ya Ibu Janur. Salam katanya buat beli Govinda. Ketinggalan ya Bu ya. Pak Samong, selamat malam juga ya. Salamnya buat Bu Janura katanya. Pak Juru Maliar, Seburusni, Bu Desa Adadini, Bu Mini, Celi, Bu Ari, Bete, dan semua komunitas grup asik-asik buat Mbak Tris buat tugas, terima kasih. Makasih kembali Pak Samong ya. Baik, yang mau kirim salam juga lewat WhatsApp silakan, nanti Tris bacakan ya. Kita akan istirahat dulu, rehat dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini yang sudah di request tentunya ya.

0: Baik, kita lanjut lagi ya untuk sesi berikutnya. Masih di acara Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja. Baik, lanjut ya. Terus mau sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi.
0: Ditambang, sekarang request lagu apa?
1: Lagunya Lavenia.
0: Lavenia yang mana?
1: Melody Memory.
0: Melody Memory, oh, oke, okay.
1: Salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Buat Bu Ari Tegal, Bu Ari Semeru, moga-moga nambah gemol aja. Sama Pak Widi Tokyo, Bu Resmi, Bu Bunga, Pak Banu, sama Bu Eli, Bu Ayu Adiskerti, sama Joni Arista. Mak istirahat aja. Buat Tris, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih buat Ditambang ya. Lanjut. Halo.
2: Halo, kembali lagi Mak
0: Tris. Jumpa lagi dengan Bu Ari. Ini kayaknya saling panggil-memanggil ya.
2: Sama
0: Ditambang ya kan. Barengan, janjian nih maksudnya.
2: Iya. Kebetulan Dek Tamang terus bisa masuk dia sekarang.
0: Baik, Bu Ari, kita mau dengerin lagunya siapa, Bu?
2: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
0: Oke.
2: Salam buat tadi Dek Tamang, Bu Yeni, terus Bu Janura, si Eli, Bu Resmi, Bu Mini, terus iya. Pak siapa tuh Pak Armade, terus Pak Widi Made, terus Bu Aris Meru, terus Pak Banu tadi, Pak Cip, ya salam buat semuanya aja Mbak, Pak Darmo Mangsa Malini Siki.
0: Ya.
2: Buat Mbak Tri, makasih Mbak Tri.
0: Sama-sama Anggi, sama. Terima kasih Bu Ari, salam buat Bapak juga ya. Halo, berikutnya satu lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, betul. Dengan siapa ini?
3: Dengan saya, Pak.
0: Dengan?
3: Ini Mbak Salsa ya.
0: Mbak Salsa? Bukan dong. Dengan Mbak Tri sini.
3: Selamat kenal ya, Mbak Tri.
0: Iya, salam kenal. Dengan siapa?
3: Dengan Tanpa Nama.
0: Tanpa Nama?
3: Iya.
0: Waduh, berarti saya panggilnya Tanpa Nama. Lucu ya. Tanpa, baik.
3: Tanpa Nama. Request lagu Ison.
0: Lagunya siapa?
3: Lumpur Berlian, Batri.
0: Lumpur Berlian. Pak Cip nih kayaknya nih. Mbak Tris biarin aja dulu ngomong, jadi langsung keluar suara aslinya ya kan. Pak Cip bisa-bisanya gitu ya, ngerjain udah malam ya, nggak jadi ngantuk jadinya nih.
3: Jangan biar gak ngantuk.
0: Iya, makanya langsung melek ini. Oh, tadi udah 5 watt, sekarang jadi 10 watt lah. Salah ya. Pak Cip, tadi lagunya apa Pak Cip?
3: Lumpur Berlian.
0: Dari Ipang?
3: Iya, Ipang.
0: Oke.
3: Iya, lagunya ya.
0: Silakan.
3: Ini terakhir buat Pak Bano. Termahmus, Terawat, Pak Dimas, Nyuman Netep, Nyuman Negara, Pak Widi, Pak Ribawa, Ditawan, Jeli, Mbak Yeni, kemana Mbak Yeni itu ya?
0: Tadi ada Mbak Yeni.
3: Iya, sekarang gak masuk lagi.
0: Oh, kasih yang lain mungkin. Kesempatannya buat Pak Cip ini dikasihnya.
3: Kalau Mbak Mimi mungkin istirahat ya.
0: Siapa?
3: Ngajar Mbak Mimi.
0: Hmm.
3: Biasanya kan gak tidur kalau gak capek.
0: Oke.
3: Okay. Bu Manda, Bu Janora, makasih salamnya. Ya, Bu Ari tadi, Bu Resmi, dan juga yang udah Bu Yuda, Bu Besar Dini, bunga mini biru. Kalau bu bunga tidak bisa lebih tanah warna rindu. Bu bunga lebih nah dan medan hutan. itu sudah.
0: Yes, yep.
3: Ya. Dan kesemuanya tanpa ada kecuali dalam kompat persahabatan walaupun lewat udara. Semoga sehat semuanya, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Juga buat santrinya.
0: Baik.
3: Aman bertugas. Jangan tidur dulu sebelum lagu pagi tidur.
0: Baik Pak Cip.
3: Sehat-sehat ya Pak Cip.
0: Amin Pak Cip juga nggih. Terima kasih Pak Cip, ditunggu lagunya. Jangan tidur dulu ya sebelum Tris putarin lagunya. Oke, terima kasih Pak Cip. Salam untuk keluarga semua ya. Baik pendengar, kita sudah menerima 3 penelpon yang ikutan gabung gitu ya. Halo, selamat malam untuk Marisa Meru ya, Pak Mahmud yang mencoba-coba kayaknya dari tadi mau ikutan ya, belum bisa masuk. Iya, termasuk Bu Resmi juga katanya selamat malam Mbak Tri, susah masuknya. Salamnya mau dikirim untuk Bu Janora, Bu Marisa Meru, Bu Ribete, terus Bu Yeni, Pak Banu, Pak Ci, Pak Mahmud, Pak Jerori Bawe, Pak Ramadan, semoga cepat sembuh juga ya untuk Pak Ramadan, Pak Widi, Bu Mimi juga, dan ke semua fans RRI Singaraja katanya. Iya, untuk Mas Ramadan ya. Terus baru tahu beritanya gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh untuk Mas Ramadan ya, jadi bisa gabung kembali nanti kalau sudah sehat begitu ya. Baik, untuk Pak Madiri Bahu juga ya, selamat malam Mbak Semeru. Kita akan ke lagu dulu ya. Nanti kalau ada waktu terus akan buka kembali 2466444 dan juga WhatsApp Pro 1 ya. Sesaat lagi akan terus hadirkan dulu lagu dari Nila Venia ya, tadi direquest sama Detambang ya. Selamat mengikuti.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di

0: seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pian satwa yang teh buka jani. Nu saja. Ide sang yang pramu wisese sayang kapining dewe. Cien sayang ide ni. Sing jadelen nu rasa jiwone leket di tulusarine ne. Maka hawe nang doka pertamu suksemo yang lingingi kida sang yang witi. Erehne nu saja man nyala nengane madan bakti nyala nengane madan karma wireh tuh mula kebisani dewe kebuka jani ketek dadi je amo amungkin je saja waruh dening tatwa wet yen sing saja lantas bakat jalan pocor wirehane dadi lantas ditu mangane madan pale tuah sangkaning melaksanane tu karaoseng karmo mapo hale. Ini subuh patut idewek nyala nenggengkap subuh kepicu ada suku ada asto ada pancen rio ada jiwa tu jani gunung yang saja roning murib saja roning hidup kewalo penyak nganut dengan madan sulur. Nyak nganut yang kabun tetuak ido sang yang haji agama. Pasti kau nyen yo. Man dinidup di umit apa sek pekena. Banyak rahayu, banyak malu segar. Yen subuh waras, yen subuh tak bayu sinah. Ngulatia ngane madan marga ide yang lakar tepuk suluh tikang prabodo iya dia deh tuna saja kapining wawacenan wawacenan ringi desang poragoyan wikan wireh ulian ide subuh mepicu uliani dewek ngide yang ningekang ulian mau balik ke nah bandas aslem kuku ada madan lekat masih dini dipakenahane ane paling tadi angun pengen banyak jadi inget imanusau sengja ulian pepinah duen ada ditelenging hati ditu tungus jiwa di tengah-tengah ngati mula tungus jiwa tu mara madan ngelahane madan ko ngerasa buka tegas satwani dewek mara geletin saja ane madan dursila ya diastun tu mula ada bekal-bekal imanusa sadri punes sadel timirone sadate tayit kengken ben banyak mabalik dadi sadguna kepitu mulu wawacanani de sang poragoyan wikan walau yen satuang nasang kita boya wisianing jagat panas gumi kengken menjangi nah bantas kelit yang panas tu yang panas popinah ni bu sulit sulit bandewek lakar ngelit doning liu kuang itu dot me jalan nganginan. Bos aja deket dangir, pedang buat itu. Apo kalalih main? Tuh, tuh ulang ke petang. Kija-kija petang. Satu walau buka satu. Hidup ini malusuk semuanya. Tuh sak mako anggung peswecani de sangyang widi apa jane angon ngewaliang ngesrana ban tatwa susila upo kare.
1: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.

Kesesuaian tidak purna dihaturkan oleh seseorang dengan tujuan menenteramkan dirinya. Apabila seseorang tiba-tiba diliputi rasa takut dan cemas, was-was yang tidak diketahui penyebabnya, maka sesuaian ini dibuat sambil memohon kehadapan Ide Yang Widi agar jiwanya ditenteramkan, agar terhindar dari malapetaka dan bencana. Banten ini biasanya dihaturkan di sang kemulan, lalu ditaruh di atas pelangkiran rumah. Banten sesayat sidepurna juga digunakan pada saat pelaksanaan upacara manusiatnya, baik itu pada saat otonan, mesangi, dan yang lainnya.

0: Ya dua baya banyak bangus satu adung satu man bebas buka jani eut bayi malu bayi
1: weh beli jek yen subo bang bebas yen subo bang lep pas aeng mau sepan-sepanan sing mau tolehan kuri pejalan
0: aden mula buka akitu tetujuan hidup ngalihkan ni madan kebebasan sing terbelenggu oleh kane madan kepetengan widya itu
1: dong subo jema kawinan pangidang teh beli ngasahang pepindah hei.
0: Udah ngasah hang pembinak
1: ya di Aston beli di alam bebas subo lepas pang meraso beli terikat. Kita masih yang pang meraso bebas kena beli di karaning beli terkurung.
0: Kewah tu.
1: Makawin tu ni nak jani sarat tangga kaden gitu.
0: Asal bo bebas. Bebas ngalih kanan kehidupan do bebas lepas apa yang jiwoin bebas jiwoin mati
1: artinya lepas, kebebasan jangan sampai bebablasan gitu nak sawireh hidup iragona ada aturan yang mengikat
0: jang berat senadi manusia hidup ada ngatur semangat apa kaya
1: apa kerana ada aturan sih gitu ngudiang beli atur
0: tuh bo
1: sawireh beli hidup ajak liung yang mulu kedidiaan beli sing ada aturan sing kengkian tegarnya nih beli ada di tengah halas hidup kedidiaan melalung beli sing ada ngeramang
0: pecoh. Cok satuan nyamuk tu men.
1: Patuh kencara beli di kamar mandi. Kedidian. Melalung. Gelur-gelur beli menggendeng. Gak dosa nak ngeramang. Tegarnya nih pesu uling di kamar mandi. Ngudiang beli nyemak anduk. Ngudiang beli mod lano.
0: Apa kerana beli bani nyatuang bebas. Itu benar bukan satuan. Uleh mekejang bekalah ban beli tu. Musuh bakalah berbeli mekejang tau.
1: Musuh ni cian.
0: Musuh di paukudan. Musuh ada dia beli bekalah. Bebas beli ni tau.
1: Dojo cara sangar.
0: Apa kena bebas tau? Lepas lu di kerangkeng. Kau bebas je dia beli.
1: Tu semua ro bebas ulian beli merasa terikat tu itu.
0: Si bebas tak ada tu.
1: Sing.
0: Si bebas mekejang tau.
1: Sing.
0: Begitu.
1: Tu maro bebas uling di ulian beli merasa mek hancing gitu. Ada tuh tak anak demon itu nya orang itu sing bebas
0: nyen demon itu oleh nyatu nyen demon itu ada di kerangkeng
1: tuh cara satuan madi bagus segene tuh di nising hitungan mau gai nengir kan jam rasa ada ngabang nasi ada masih nak demon gitu makawinan di tempat pat satu tempat itu ada ne demen ada ane sing demen
0: yen baca tu di haji playon membebas tu atmo tepuk e kurung pe marau ti yang membebas marai lah bayu gitu ditu tu
1: oh gitu sing ban itu sakewala yen
0: marau lepas ken terikat
1: nu gitu maksud tu kewala hidup ne nak buka gending tam-tam beli
0: nah yen sing ngawang gending tam-tam kan tu suka duka tu
1: benar titiang jatemo sunian taro
0: kada nak ditiang takut
1: pusing nawang beli
0: oke
1: hidup pemula pantaraning suung
0: sunia antara
1: di antara sepi
0: antara suung ngajak suung
1: apa ya tu
0: apa ya tu
1: apa nih sing tawang
0: yang menawang tu
1: nista.

0: mo bilisan sa studio kaganyan ito.
1: Thank you.
0: Inwachen din saro samo sayo utaman dari wang ulian man lekat dari manusia bagio kena eh geneng itu nista lacur mana mandi itu
1: benar nyen seng nista nyen seng lacur pasti kau semua nyen jauh bani mai ke gumi ini manu mandi ke jagate sawerek ya terkocap di jagate tongos dadwo itu jelek kelawaning lah
0: sing tuh satuan beli maro
1: sing
0: utama ngidang lah beli permano sing kemana aku tuh
1: nah jadi Aston beli banget dan ini dari manusia utama rasa beli panjang umur kalau sakit-sakit dan
0: aduh dona isen itu
1: kan kalau hidup dari manusia kan ya utama kan hidup dari manusia kalau si ngidang hijau
0: kan ada yang sakit kan sakit-sakitan kan ada sakit ke sakit-sakitan
1: ada yang sakit
0: oh
1: yang sakit ada uban
0: yang sakit-sakitan
1: kewah kali uban
0: oh.
1: Uban dan banyak segar ben sakit
0: menemat lu
1: makawin nyin seng lacur marah lekat yang beli bong wek-wek bong ngeleng
0: beli sumber niti saru samu sayo kan baca bang dari manusia utama juga iya sing itu
1: iya utama nenek segar
0: kening marah takut di situ lacur manu mati bahasa mungkin kan isen main betean itu
1: malarapan suka legawa catur bekal titiang pasti
0: unyang nepuk ngane madan telam putih
1: benar
0: jeli melah
1: saki waro irago hidup ya di Aston nisto raos nak mulo sajo nisto
0: nis
1: ya di Aston lacur nak mulo lacur irago terus ke keuangan saki waro patut menerima dengan lapang dada
0: meh nih bu menerima dengan lapang dada nih
1: sajo logowo rago menerima
0: men apa namanya mensu
1: mensu
0: kuri
1: mensyukuri
0: mensyukuri
1: berterima kasih beli je ngerausang nuh itu senyangatmu melinggi
0: dinggah menyuara itu
1: dinggah
0: ada sengadol sampai itu ada kijang lingkung yang kita kena marah
1: saya kira lo aneh sangat angon-angot yang ben papat itu cara gendeng kebusan
0: suka
1: suka duka laropati niko wantah titiang tikul
0: nyin yo jaban nih dari manusia pasti nempuk empat fase-fase ini
1: ada liang ada sebot ada sengsara mati mungkin jek liang anak sing saja ke liang terus
0: sing
1: pasti tayen bakal ngerasang sebot mungkin jek sebot anak
0: tayen pun
1: pasti kau tayen ngerasang bagio.
0: Oh.
1: Mungkin je segar anaknya pasti kau bakal tayan ngerasang sakit
0: mungkin je bagus mungkin je jegek mungkin je siteng mungkin je suge pasti tayan kalau mati
1: sebenarnya tayan hidup
0: gitu ya
1: nyen apa jo nyen jo tayan hidup pasti bakal mati
0: hilang bagus ya juga gitu di manus-manus itu nusin bagus itu
1: apa soa tau kan ada nekap mau garam yang nekap gitu kan hidup sih mau nekap
0: ada cara kajol
1: mesti gitu mesti mau garam bang
0: lagi nekap namun si aksaro tuh di kan selama itu
1: toleh sih aksaranya di balik aksaro aja toleh
0: beli mau gelet tuh
1: weh lep pidan ayang pada mingitan gitu
0: jadi tau ada kerami dong
1: sawire ya diaten sedetik asal subuh tayan hidup pasti bakal tayan mati tuan ne pondong selesai
0: tuh udah ganong
1: benar
0: sing udah dikelitin tuh
1: wow
0: tuh berat
1: apa pengen deng itu aduh kalah robat ini ke mana tiang tikul di tiang mewasto hitam tam
0: ini sing hitam tam nih ini sing hitam tam nih
1: lah terus jangan tuang beli tuh kemudian beli satuan kan nih nggak enak disang tepuk satuan tuh
0: seh ngelah ngelah ya pesawat begitu di si
1: artinya kemudian ada anu hitam tam
0: nah
1: itu nah di tiang mewas tau hitam tam jagi mah tangkil mangkin kita
0: tangkil meriki
1: tam-tam tuh bersiap-siap
0: ya, mau lebih pas
1: nam-tam dewek irago sayago teken hidup
0: sini tam-tam saat boling di
1: dan yang di Mesir tuh nam-tam ini hidup irago mau taki-taki ajak mau kejar
0: gitu pada sih gitu
1: bener tangkil mangkin kemati ada nih aturan ditian
0: tunas ditian
1: ring sang ayu
0: ring sang ayu tuh
1: bukan lah tunang saya.
0: Bos kuat muntuh dia hanya suari cengeng itu. Ya itu orang bocok yang boleh. Sepasti sang ayu banyak panggung itu.
1: Sane telas tunas di tiang.
0: Nih, mana telas itu boleh.
1: Lah ini.
0: Ujangnya telah ide. Sehingga
1: ini boyo-boyo tak itu.
0: Apa jadi ngelah jadi punya durian. Itu durian ide. Ngelar punya biu-biu deh.
1: Sale telas tunas di tiang ratu.
0: Apa dan telah
1: ini semua raga patut mau kena-kena segitu beli sawirek mau kejang bakal ajak telah cerah sebusan mau kejang ajak bakal mati sana ningan hidup jadi isin telah tuh jalan huruh ajak mau kejang
0: puh
1: gitu kone
0: kone kanyang kanyang padang.
1: Oh, jadi pangsing keranjang
0: bangun
1: emer kok ngarit nanti musuh-musuh padang
0: oh cuol pegadan lisir-lisir seperti ngayin-ngayin kanyang
1: keranjang sesengahkan keranjang padang seoponin sawireh irago ngubuh basang seduk mungkin jen beli benyapan mau aku beli ngay rumah baru si manupo gak beli
0: pondasi
1: sing bangunan paling malu gaib beli kamar mandi aja dapur ya biasa-biasa sana jangan yang mesik tuh
0: adi
1: tunggu dapur ini WC ini tak sang langsung aja gitu
0: yang beli hijau kantin gitu malu yang luas segitu aja kamar mandi gitu.
1: Artinya yang ibu-ibu aja luar pasti lain pertanyaan nih.
0: Apa dok?
1: Di kamar mandi nih. Karena ngabo kata.
0: Kata apa dok?
1: Kocok bedik, cerit gitu kita kencah. Mak awen tuh nemen dasar nak ya. Patuh kecer isin telah.
0: Ini gende buku gende dab dabang dewo dab dabang mumpung dewo kari alik di jali
1: ingat jangan beli magendeng gitu di depan kelas itu
0: stop
1: siap gerak lima misi nyelengek mata menek kau
0: anu igo igo terus kau igo igo
1: dab dabang cening dab dabang gitu masih yok yok gitu tekau guru ganti trek gitu di papa
0: in guru ini biasa gitu isengeng isengeng tuh bin aduh tuh saat maka pengalaman hidup ngadaan itu dijawab oleh pengalaman yang man hidup buka jani
1: saja
0: awang waspada tam-tam dulu penting mempersiapkan sesuatu rago dini
1: benar yang sing irago lijani bersiap-siap irago akan kalah tangkis
0: kalah
1: ketinggalan kereta
0: wireh buka gening marot telas gitu
1: benar
0: aten telas tuh habis
1: ada telah ada nol ada kosong ada nengil ada sepi ada siap ada bengong onyang ketek nol tuh
0: nol tuh
1: nol mah kejang
2: Prompat ensiklopedi budaya keindonesiaan
0: benah beli lengis sekarang kamu di nol aja
1: yang saya kita bisa main-main akim sendiri ya
0: oh lihat di nol
1: nol mulai dari nol
0: oh kawin aja ide yang widi prahmane gitu.
1: Nah.
0: Telurnya Tuhan oh telur
1: masih nol
0: nol tuh
1: nol lain aja kosong
0: lain yang kosong kan jelas bo.
1: Puyong sih siapa
0: yang nol ada
1: apa ben tambah nol ke belakang ben ladne satu isi nol besi tadi 10
0: oh
1: ben isi nol besi satu sudah dene
0: ben isi besi
1: 1000
0: ben isi
1: 1 juta
0: muntuh di sini sing teh lah bisa lebihan gitu.
1: Pak Kawir, yen di muka ya jangan noleh. Mata sing mau arti. Kau lionak ngai taluh duri.
0: Di duri ngai taluh.
1: Mula di sini duri taluh kena kan kena mata taluh di ap. Cara siap je mata taluh.
0: Di jauh-jauh ulu ni tu. Di jauh-jauh ulu, ulu kita nol ulu tu. Ulu kan dor tu.
1: Nak di bawah umur di bawah umur kan saya mau lu.
0: Lihat nanti. Ali Om Swastiastu kan lu dia.
1: Oh Om Swastiastu.
0: Ulu di jam red.
1: Tu ulu di jam dan itu.
0: Mana mesti gecek tu.
1: Ulu sari dan ni.
0: Mesti guru tu.
1: Yang cara anu ulu mesti titik.
0: Oh tengah itu.
1: Ah tu ulu sari
0: dan. Maka ilir dan pesan tu
1: tunggu. Dia ilir.
0: Gecek itu ilir tu.
1: Ye tu nak angon guru tu,
0: gejak tu kan titik tu,
1: tu kasal kasal ulu misi titik betul nana ulu ricam, tu
0: mau guru di tu,
1: mana?
0: Ingat cara anak pangitang yo,
1: ni aja senang mak, yo takkanan, sudah yo guru. Waktu kencaro ke kawin kan nak mulok itu ulu sari,
0: ulu sari,
1: ulu ricam,
0: tu boyol.
1: Yen po isin no coret tu sesapo ya dah.
0: Sesapo yen sewe coret tu jani.
1: Sewe sesapo.
0: Sesapo.
1: Oh sesapo sesapo.
0: Yen se coret. Aduh masalah pun orang bodoh.
1: Yen po mo coret, adanya sesepo. Yen go mo coret, adanya sesego.
0: Yen bibeh mo coret,
1: tu tumpal lo.
0: Aduh, ulian bebas bayu jadi. Lah, tu mo kunci di kerangkeng man jadi bebas. Enak betul.
1: Oh, sing je kita cara saya busan beli. Nak mekejang tu warna kehidupan lah dan. Pelangi kadang gitu nak. Ben kadang-kadang irago di putih, ben di kuning, ben di warak.
0: Makanya gasannya hijau tu mau ditarik tu.
1: Anggap lagi nak.
0: Akal bisa meledak tu.
1: Okay,
0: merah kuning hijau.
1: Oh, yang balon tu meletus balon hijau tar
0: gitu. Tu warna hijau kan tarik. Pas yang meletus balon hijau berubah ke warna itu gitu.
1: Oh benar warna mau tungkas tu. Ulian tabrakan tu.
0: Ingkel aduh.
1: Bojalan nyerejeng mesti gas gas gas gitu
0: warna. Ada gitu di
1: dagang gas.
0: Wih, bapak terlalu nungun gak setelah ya?
1: Oh, jalan nungunan.
0: Ingin super melihat. Oh, tadi itu warna hijau-hijau.
1: Anu, terus nado, di kapi yang tuh tukang kuras WC itu, tongklok.
0: Ingin lah,
1: dong. Oh, sing tepuk, kok dalam dok, gitu. Ulian krenet, nih, sing bisa ngurin, tuh.
0: Ingin, mesti krenet, tuh.
1: Mesti, nah di belakang, nanggil. Ini super tai, cina, nih, sing nanti apa, gitu. Oh.
0: Padahal tukang kurang WC. Nyen super.
1: Oke itu aja yo. Kemudian tuh tomplok sopir tai ci gitu aja tuh. Mana toleh ibane. Wow, cang sopir tai.
0: Tukang kurang. Tau. Man judul baru
1: sih. Kalat. Hati-hati di jalan aja liu. Soalnya segi rago kan ngelahang.
0: Oke itu.
1: Harus hati-hati.
0: Hati-hati wenten yatnya. Lan tajan
1: gitu. Ada ngiring alon-alon gitu. Mau ini cerernya apa?
0: Gak sapoe.
1: Gak sapoe. Ada yang tamu. Ngobot rara di oje apa tuh? Rara slow gitu berne.
0: Apa tuh?
1: Tamu rara slow gitu. Ya gitu ya. Ya ke slow tuh ya, Bo. Nah kok ngoren slow tuh ada ngadeng gitu.
0: Apa tuh?
1: Tamu ngomong.
0: Sing resep bunyi.
1: Tamu ngomong ya kadang ngobot kan oje gitu. Rara slow gitu berne anu.
0: Slak.
1: Tamu slow. Maksudnya slow. Yes. Gitu kan. Kena tukang oje.
0: Slow.
1: Tuh, no di slow asra swati.
0: Sempok kerenang, no. Tamu. Oke. Pesaru kopi. Pesambuang angin tuh.
1: Jana. Mula tamu kan dah nak pelit pendek bungutnya.
0: Apa? Aduh.
1: Nah, ini Rago harus masih ngerti ya di Aston. Kalau bukan bahasa kita, dadi pelih ngomong. Yang mau bahasa milik kita sendiri, rantasan pelih ngerawasan kedek, nanti kena dengan nak.
0: Ini ada tu, ngelit dengan bahasa pendidik tu.
1: Ulian sing bisa kerana.
0: Apa kerana tu? Perubahan era apa perubahan apa?
1: Dianggap tu
0: kan sesuatu
1: mudahan,
0: mudah tu,
1: mudahan. Yang bahasa kelituan kan malam ada.
0: Tepuk menerima les bahasa Wirago
1: sing ada. Karena
0: les bahasa
1: asal sebuah nganggon bahasa Bali itu dianggap murah, dianggap kuno. Yang dua nganggon bahasa Inggris cek mal tadi. Ya misalnya kafe itu mal tadi nih. Coba yang warung kopi, udah. Yang orang tiang numas kopi selam eh, kita jadi doang tali. Tiang beli black kopi. Oh, bisa ji molas tali.
0: Mentawai rago kurang kini tu. Mula mula jadi doang tali mesti nawah tu. Ni benar tuan.
1: Benar.
0: Beli kopi tengok ada nado yang mau gitu. Tengok beli kopi tu. Yang ni tu tu orang itu kafe.
1: Aja, oh yang ada, jadi dok tiang beli selau, dok itu macam jadi mudah dah dene.
0: Mudah.
1: Tiang beli ketil lo,
0: ketil lo.
1: Nah, uliani rago neng ranang.
0: Oh.
1: Patuh ken cara sanggah di merajaan beli.
0: Sanggah tu patuh ken.
1: Irago nyucang, irago ngapikin, irago nyakralan, irago ane bakal nampi.
0: Nampi.
1: Ian birago ngelecehang. Irago nyemerang, tumatis ane cemer bakal teko. Oh. Batuh tekin bahasa Bali, irago nengetang. Irago mencintai, melestarikan, otomatis orang lain akal malu.
0: Ya, bunga pulau pasti itu meliling teko.
1: Bener.
0: Tuh, bayo.
1: Maka awinan bisa-bisa irago, jani.
0: Jadi bisa-bisa rago, buku gending marubian gitu, tam-tam, dab-dab.
1: Dab-dabang.
0: Jadi astun perkembangan cara jani, sing lepaskan perkembangan bumi. Atut rago nuruti mengikuti perkembangan itu, dah lepas kapin inuk rago lah. Poh, segitu.
1: Itu ada ini akulturasi.
0: Percampuran.
1: Benar. Saki walau rago harus ngelah filter. Filterisasi.
0: Apa aneh sandang? Dipilterisasi tuh.
1: Nah,
0: cen sandang dipilter.
1: Ada nge nak nyaring napenin nginangen nyidi. Sing alih ne galih-galih ne dadi angon.
0: Jauh.
1: Yen subo sing dadi angon kutang. Patuh beli jani ngelah bahas angiu tape dan beli ngak nir latah nentong beli netlu ngapa-apa tu apa bahasnya ngiu kelentongan beli.
0: Ngalih-galih itu pas pasti ane latah nen.
1: Lebih baik kita lempar latahnya daripada pocol bahas angiu.
0: Len nyaring-nyaring be pasti boy berde gede alih.
1: No, ne cenik-cenik mudah bang.
0: Mudah bang.
1: Bila perlu ngidih bang.
0: Kawin tot ngidih be. Puk dekat nafasnya sedang su perahu tu jajang yo. Dengan barang ngidih doang kod.
1: Cang demanan kan bebek.
0: Wah kolesterol bebek tu.
1: Ah misi be jan.
0: Yen pasien si be.
1: Sing.
0: Apa isi tu?
1: I
0: si be. Long be kan iya.
1: Yen bebek kan misi B itu menang John.
0: Yen iya.
1: Ngal bebek sing sen B.
0: Sing B ya Daniel.
1: Apa?
0: Lah tengok kan gitu.
1: Mau winang dini raga tuh dewa ratu len masih asalnya jani kan bebas.
0: Jelemonya ini kan gelap sih dina. Nya dan keselap dina.
1: Jelemau. Itu nama pengede itu itu. Pengede.
0: Kalau mana lo ajak takon.
1: Benar. Bagus aja yang mau basah itu.
0: Yang basah ya.
1: Uling telur yang pitung dino yang makan kaya di kerangkeng tuh.
0: Padahal orang demen ada di kerangkeng. Senguyong-uyong sama demen nasi tuh.
1: Tuna bahasa politik. cantik dibeli
0: sing tawang
1: yo yen kitu atena duwang kadaan itu
0: yo yo blong nampi itu
1: nampi sing bisa
0: kedot yo betilap yo
1: nyen nak duga ben di kangkeng cara beli yen sing lemo bodoh aduh yen cara munyi ni bagus itu cara demon dini gitu tenak duang kadaan itu
0: padahal bahasa yang ngeriok ling
1: ngeriok ngeriok oh cingan ling semang tepuk yang mau ditukar do
0: buka di cok
1: kan no maro man mau bersih maro man karena ye renang segar li
0: tis ya tetap
1: tis
0: maka perlu jadi ngalihanan penayuh pekenahan
1: nah
0: pentayuh pada papangon tu nah ulian munyi tadi nah angon sekalian manusnya munyi paling
1: nah
0: ranang tayuh
1: ini orang ranang ane raos merdu komalo
0: nih nih bu
1: raos ane nyaring ane ngayenang kena edemon dini semua rago apang bisa raose sangat ngawenang dadi nisto dadi luwe kadang gitu
0: ulian wangsit tuh
1: meneng ke puji miwah ke cedok ke eman miwah ke ocamin mekejang ulian raos
0: ulian bibih
1: meneng mawenan ujung lidahmu adalah sehebat silet
0: makan bisa makan dia tiap wajah dia muncul layak
1: nah jauh
0: pengidang yang mati persidang lor ya iseng tau kan
1: dom layan rang no malah lebihan layah
0: seorang besit ya masih layah ya
1: lantang ketika basang
0: betah
1: oke tuh man nyelepnya apaan lu iseng no kan
0: rang no jauh
1: rang no janda
0: tadi bener rang no tiga kelihatan tuh
1: aduh
0: jat tuh rang no
1: gus gus bagus
0: benar cara kau ngus di dagang di tulen
1: nang mak ipe suwut untung melam lam
0: oh untung
1: buka tumen kena iya banyaknya ben pengeng
0: tangar ya bang tumen
1: apa nak yang bos apa kan bos jelek
0: oh gitu
1: ini bapa man busan ngempok tuh buah kini tangwang nih tangwang nganyal
0: buah apa dong?
1: Buah buni, buah bunut, buah apal, buah melenyo.
0: Buah kam sih.
1: Aing. Nawang buah buni, buah bungut.
0: Betul.
1: Buah apal, buah melenyo.
0: Men.
1: Lebihan munyi lah bungut, biar bokel tumpal, buah melenyo.

0: Liang bayun tiang jadi bapak liang.
1: Liang. Doraos sanggup nyina subuh bapak nyidang nyidro. Nyidro kena idewone uling di somito.
0: Nah, uling di senyum.
1: Benar.
0: Uling di warna.
1: Dojo katanya keras. Nah, tiang bahagia wapu, tiang liang wapu. Yang gitu, teh kan tertingkah. Nyenak sing nawang demon.

0: Ini berawasannya darama raksatah raksita.
1: Adene?
0: Ya, ning subo iraga berlaksanakan kepatutan.
1: Dilindungi oleh?
0: Dharma itu sendiri.
1: Oke, doh kone ning. Doh, nyennya majalan di jalur ane bener. Yen majalan ane kenawan, yo.
0: Bener.
1: Doh, kat entah. Pasti kok selamat pejalan itu.

0: Nang bapak boman maksud membersih itu sano manyos susano manyos.
1: Boman mencabang kan.
0: Mujak mencap cari capung li.
1: Bapak sing mani kan kini ya dingin dingin tu. Ya hangat hijau alir.
0: Ya hangat kuku nangon.
1: Ya hangat kuku kengkir langsung itu.
0: Kuku celap ke ya.
1: Banget ya.
0: Banget.
1: Patok kan jajau basah. Ada roti tu celap-celap ni ya. Oh jajau basah tu.

0: Yena mone sebojak nyenter Suryo nenu mase bapo dingin.
1: Oh. Perlu aja. Yen alih dari segi kesehatan umur jane sing itu. Harus de pangman kena sinar matahari itu.
0: Iya.
1: Bisik ini tuh.
0: Sawireh ngulo sinar matahari sumber ke

Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namusidam. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Topik yang diangkat kali ini diambil dari Sloka Bhagavad Gita Bab 3 Nomor 29.

yang artinya oleh karena orang bodoh dibangunkan oleh sifat-sifat alam material, maka mereka sepenuhnya menekuni kegiatan material hingga menjadi terikat. Tetapi sebaiknya orang bijaksana jangan menggoyahkan mereka, walaupun tugas-tugas tersebut lebih rendah karena yang melakukan tugas-tugas itu kekurangan pengetahuan. Umat Sudharma, mari kita merenung sejenak. Orang yang tidak memiliki pengetahuan, dalam tanda kutip, disebut sebagai orang-orang bodoh. Menyamakan diri secara palsu dengan kesadaran material duniawi yang kasar. Orang bodoh menganggap badan adalah dirinya, nya huruf besar. Hubungan-hubungan jasmani dengan orang lain dianggap sebagai sanak keluarga. Tanah tempat badan diperoleh adalah objek sembahyang. Dan ritual keagamaan dianggap sebagai tujuan. Bagi mereka, orang-orang bodoh, keinsafan rohani adalah dongeng belaka, sehingga mereka tidak tertarik. Akan tetapi, orang yang sudah dibebaskan dari kebodohan dalam kehidupan rohani, hendaknya jangan berusaha menggoyahkan orang yang terikat dalam kegiatan material seperti tersebut. Lebih baik menjalankan kegiatan rohani sendiri secara diam. Orang yang dibingungkan seperti itu barangkali sibuk mengikuti prinsip-prinsip moral tingkat dasar saja. Misalnya, tidak melakukan kekerasan dan pekerjaan kedermawanan material yang serupa. Kembali, orang bodoh tidak dapat menghargai kegiatan dalam kesadaran batin. Karena itu, Tuhan menasihati kita supaya jangan menggoyahkan mereka, hanya memboroskan waktu yang berharga. Tapi para bakta lebih murah hati daripada keyakinannya sendiri, sebab mereka dapat mengerti maksud dan tujuan apa yang dilakukan. Karena itu mereka mengambil

segala jenis resiko, bahkan sampai mendekati orang-orang bodoh dan berusaha membimbing mereka supaya tekun dalam perbuatan kesadaran spiritual yang merupakan kebutuhan mutlak umat manusia. Demikian renungan Dharma yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka Braila sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masatu Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk di lembaran pertama ya, tepatnya di bulan Agustus, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat, yang pastinya tetap semangat ya untuk melaksanakan rutinitas ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id ya. Yang sudah menyapa kami di pagi hari ini di antaranya ada Pak Jero Maliarse niki. Matur suk semua Pak Jero, sudah selalu memberikan support dan dukungannya kepada seluruh karyawan dan karyawati RRI Singaraja, untuk doa-doanya supaya semuanya bahagia dan pekerjaannya juga dilancarkan. Apalagi hari ini pendengar, rahine suci tumpak kerulut ya, sanis jare kliwon iki ngiring nenten surut-surut angayu bagi lan ngastiti mepiranti canang asebit sari utawi sakesidan dumogi napisane kaptiang tumus kedagingin tur state eling pekedek pekenyung suahe niki. Matur suk semua Pak Jero, salam rahayu sarang keluarga. Selamat pagi rajeng samu juga untuk Ibu Ari Reng Banjar Tegal, sudah menyapa hari ini. Salam rahayu muali Ibu, termasuk Ibu Janura niki rajeng semua. Salam rahayu niki untuk Ibu Janura atau Bunda Janura yang ada di Bangli, serta seluruh pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberkati, dilancarkan, dan jangan lupa tetap semangat serta jaga kesehatan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami, petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Kemuliaan pengetahuan seringkali memaksakan seorang membedakan tingkatan struktur sosial berdasarkan atas kelahiran yang diperoleh dari pengetahuan. Yang sesuai pembahasan Kitab Manawadharma Sastra Buku 2 Sloka 150.

Suadurmu siocu suasitu

artinya seorang Brahmana yang menyebabkan Dwijati dan guru dari kewajiban yang telah ditentukan menurut hukum ini, walaupun ia masih kanak-kanak, adalah menjadi ayah dari itu, walaupun berusia lanjut. Tingkatan struktur sosial sangat berbeda dalam kacamata penghormatan terhadap kemuliaan pengetahuan. Ini disebabkan kelahiran seorang dari sebuah pengetahuan secara otomatis memposisikannya sebagai seorang tua atau yang dituakan, sering disebut juga lingsir, walaupun orang tersebut berusia muda. Dan yang belum dilahirkan dari proses pengetahuan, maka ia masih disebut sebagai anak atau nanak. Umat sedharma yang berbahagia, semoga sloka ini menyadarkan kita akan mulianya pengetahuan, terlebih orang yang terlahir dari pengetahuan atau yang tercerahkan oleh pengetahuan Weda itu. Maka itu yang akan mengangkat dan menjadikan posisi berdasarkan atas kemuliaan pengetahuan yang dilalui ataupun diperoleh. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

Deduplak merupakan permainan tradisional Bali yang tercatat dalam warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Permainan tradisional yang sangat sederhana ini bertujuan untuk membentuk dan membina watak melalui bermain. Dalam permainan ini digunakan potongan batok kelapa untuk berlari maupun berjalan. Deduplak berasal dari suara plak ketika batok kelapanya dihentakkan. Cara bermainnya sangat sederhana, batok kelapa diberi tali, kemudian jempol kaki menjepit tali seperti menggunakan sandal jepit. Kedua tangan memegang tali dan menariknya begitu kaki melangkah.

0: encolin subuh tengah ini. Aing mekolone meseh.
1: Nah, beli, sabar je bedik. Ni masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang?
0: Loh, orang ini mana? Lamun kepura, mebusana ni sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ni nak ngaturang bakti, boye je acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol banem beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah, gadis bali sekenan. Meng, meng, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Medul-dulan adalah permainan tradisional yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012, yakni permainan sembunyi-sembunyian ala Bali. Pemainnya minimal 5 orang, 1 orang bertindak sebagai pencari dan yang lainnya bersembunyi. Dikatakan medul-dulan, karena saat si pencari mencari orang yang bersembunyi dan menemukannya, maka ia harus menyebutkan kata dul. Pemain yang bersembunyi juga harus menyebutkan kata dul saat kembali ke tempat asal si pencari.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, hari ini Sanis Jare Wuku Krulut diperingati sebagai Hari Tumpek Krulut atau lebih sering disebut Tumpek Lulut. Umat Hindu tentu saja melaksanakan persembahyangan di pura, merajan, dan di sekitar rumah. Tumpek Krulut ini, pendengar, jatuh 6 bulan sekali pada hari Sabtu. Kliwon Wuku Krulut berasal dari kata lulut, senang atau cinta. Tumpek Krulut adalah momen untuk menumbuhkan rasa cinta kasih, keharmonisan, dan kepedulian. Umat Hindu merayakan keharmonisan dan memuliakan manifestasi Dewa Iswara dengan gamelan dan juga kehidupan. Rahina Tumpek Krulut merupakan otonan gamelan atau tetangguran, di mana pada hari ini dilaksanakan penyucian dan pemujaan terhadap alat musik, mungkin yang dianggap sebagai manifestasi Dewa Iswara. Banten yang dihaturkan seperti peras, ajuman, dan tipat yang bertujuan menyelaraskan keindahan bunyi dengan rasa cinta kasih, serta memohon taksu dan keharmonisan. Demikian pendengar informasi singkat terkait ya Tumpek Krulut yang merupakan hari kasih sayang bagi umat Hindu.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, mari jadikan hari ini tumpah kerulut yang menumbuhkan rasa kasih sayang atau cinta kasih ya, sehingga kita semua bisa mencapai kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kemuliaan hidup yang bermartabat. Dewa Iswara ini adalah taksunya alat musik tradisional Bali, pendengar, disebut gamelan. Jadi secara keyakinan umat Hindu di Bali sudah mempunyai hari kasih sayang pada tumpah kerulut ini dengan cara menumpahkan rasa cinta kasih itu kepada pencipta alam semesta beserta isinya, yaitu ide sangnya widiwase beserta manifestasinya, meliputi sesama dan menjaga atau merawat dan melestarikan alam semesta. Hal ini akan mewujudkan kehidupan yang baik, damai, harmonis, sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dan bantennya berupa pejati, tipat sirikan atau tipat gong, pesucian dan segehan mancuwarna yang dihayat adalah Dewa Iswara sebagai dewanya seni atau keindahan. Secara internasional, kita juga mengenal Valentine Day, itu setiap tanggal 14 Februari. Secara umat Hindu juga punya tumpah kerulut, hari kasih sayang ala umat Hindu yang ada di Bali. Nggih, matur suksesa meniki Pak Juru Maliarse, ulasan singkatnya mengenai hari suci tumpah kerulut, kurang lebihnya kami mohon maaf jika secara singkat kami bacakan, Gi. Yang pastinya terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li o. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6 tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli o. Gitu sodarme irage pindah ke umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya
2: sekolah. Jadi mungkin debit air mereka itu sudah kecil, lumayan panjang juga sudah ini kemarinnya ya hujan, sehingga kami dari BPD.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Distankan Buleleng terus mengintensifkan vaksinasi rabies sebagai upaya melindungi kesehatan hewan dan masyarakat. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng.
1: Bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar.
4: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandrat menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Ia menjelaskan pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun. Setiap hewan yang telah divaksinasi seharusnya dilengkapi dengan kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan vaksinasi. Menurutnya metode tersebut telah lama diterapkan dan menjadi standar dalam pengendalian rabies. Namun di lapangan masih ditemukan kendala seperti kalung penanda yang dilepas oleh pemilik atau hilang sehingga menyulitkan identifikasi secara visual.
1: Vaksinasi itu tidak pernah berhenti kami. Namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label karena dia harus dikalung. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali lah metodenya seperti ini. Memang itu yang benar. Cuma terkadang kan dikasih kalung, jadi lepas kalungnya dibiarkan lagi. Tapi punya kartu itu biasa bisa ngedetek ya bahwa udah lewat apa belum.
4: Berdasarkan data Distankan Buleleng, populasi hewan penular rabies 1 HPR yang tercatat meliputi 68.748 anjing, 11.883 kucing, dan 520 monyet. Ketiga jenis hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang telah terdata resmi, sementara hewan liar menjadi fokus penanganan melalui program vaksinasi dan pengendalian. Masyarakat dihimbau untuk mendatangi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat atau berkoordinasi dengan aparat desa agar seluruh hewan peliharaan dapat terjangkau program vaksinasi dan tidak ada yang terlewatkan.
1: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita sendiri, bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar. Saya bersama tim hari ini melakukan koordinasi dengan kelurahan, kalau memang banyak ada anjing liar ya lebih baik kita sepakati bersama apakah ini perlu penanganan yang serius atau memang kita vaksin lagi.
4: Selain itu pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk penanganan anjing liar. Jika ditemukan populasi anjing liar yang cukup banyak akan dilakukan langkah penanganan terpadu termasuk vaksinasi massal. Upaya komunikasi informasi dan edukasi atau KIE juga terus dikencarkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi rabies. Program ini dinilai telah berjalan cukup baik terutama di wilayah perkotaan di mana sebagian besar hewan peliharaan sudah mendapatkan vaksin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus. BBMKG Wilayah 3 menghimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
5: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
6: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
5: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
6: Kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
5: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di Kabupaten Jembrane. Hingga akhir Juli, sedikitnya 4 titik di 3 kecamatan terdampak kekeringan, sehingga BPBD bersama PMI menyalurkan bantuan air bersih kepada warga.
2: Mungkin debit air mereka itu sudah kecil, lumayan panjang juga sudah ini kemarauannya ya, hujan, sehingga...
7: Musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Jembrane mulai mengalami krisis air bersih. BPBD mencatat 4 titik terdampak, yakni lingkungan Pancerdawa dan lingkungan Dewasana di Kelurahan Pandem, SMP Negeri 3 Melaya di Desa Manis Tutu, serta Banjar Petapan Desa Pergung. Kepala Pelaksana BPBD Jembrane I Putu Agus Artana Putra mengatakan laporan kekeringan mulai diterima sejak pekan lalu akibat menurunnya debit sumber air. BPBD langsung menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak termasuk untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan sekolah.
2: Oke, terima kasih. Jadi mulai minggu lalu kita sudah menerima laporan ya dari masyarakat, masih juga dari sekolah-sekolah. Jadi mungkin debit air mereka itu sudah kecil, lumayan panjang juga sudah ini kemarinnya ya, hujan. Sehingga kami dari BPBD melakukan penanganan darurat, pengiriman tandon air untuk menampung air, dan ada beberapa juga yang memang sudah ada tandonnya. Jadi kami sudah tensi dari 3 hari yang lalu ya, pengiriman air. Bahkan 4 hari yang lalu ada satu yang kita kirim ke SMP ya. Jadi total yang sudah kita kirim itu ada 6 tangki, kapasitas 5.000, jadi 30.000 liter ya. Tambah lagi juga bantuan dari PMI mulai tadi.
7: Hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan 7 tangki air bersih atau sekitar 35.000 liter. PMI Jembrane juga membantu dengan menyalurkan 5.000 liter air bersih sehingga proses distribusi dapat berjalan lebih cepat. Krisis air bersih telah berdampak pada sekitar 95 kepala keluarga di lingkungan Pancerdawa dan Dewasa. BPBD memperkirakan jumlah tersebut masih dapat bertambah apabila musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September 2026 terus berlanjut.
2: Kalau di Pendem itu yang di Pancardawo sekitar 60 kakak, kemudian yang di Dewasano ini juga tadi laporannya 35 kakak seputar itu, kemungkinan bertambah lagi itu ya, karena daerah atas itu memang tidak ada airnya katanya gitu tadi menurut laporan teman-teman di lapangan. Kalau tandon sementara cukup katanya di ini, tapi ya juga perkembangannya. Tapi kita juga punya tandon kan terbatas. Jadi kalau memang masyarakat punya tempat-tempat penampungan, terutama yang umum yang bukan pribadi gitu, ya bisa kita manfaatkan itu. Jadi tidak semua tandon kita bawa dari BPBD.
7: Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menempatkan tandon air di wilayah terdampak dan mengimbau masyarakat memanfaatkan tempat penampungan air komunal agar distribusi bantuan lebih efektif. Kesiapsiagaan juga terus ditingkatkan mengingat sejumlah wilayah di Kecamatan Melaya menjadi daerah yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan saat musim kemarau. Tika Utami melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
5: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
5: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
5: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
5: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperketat pengawasan operasional penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk dengan menerapkan sistem buka tutup layaran menyusul kondisi cuaca di Selat Bali yang masih fluktuatif demi menjaga keselamatan pelayaran.
11: PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat pengawasan operasional penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk menyusul kondisi cuaca di Selat Bali yang masih berubah-ubah. Penyesuaian layanan dilakukan melalui penerapan sistem buka tutup pelayaran sebagai langkah mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelayaran dan seluruh penggunaan jasa. Perubahan kecepatan angin dan tinggi gelombang menjadi faktor utama yang mempengaruhi operasional kapal. Pada Rabu 29 Juli 2029 pagi, aktivitas penyeberangan sempat dihentikan sementara sebelum kembali dibuka setelah kondisi perairan dinyatakan aman berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan rekomendasi dari otoritas terkait. Meski terjadi penyesuaian operasional, ASDP memastikan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk masih dapat dikendalikan. Kendaraan logistik di Ketapang diarahkan ke arah buffer zone Bulusan untuk mengurangi kepadatan di area pelabuhan. Sementara antrean di Gilimanuk masih berada di area manuver pelabuhan. ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG, KSOP, BPTD, dan kepolisian serta menyiapkan armada tambahan guna mempercepat pengurayan antrean saat pelayaran kembali normal. ASDP menegaskan seluruh keputusan operasional mengacu pada ketentuan keselamatan pelayaran, termasuk kewajiban setiap kapal memperoleh surat persetujuan berlayar atau SPB dari Syah Bandar sebelum beroperasi. Selama gangguan operasional akibat cuaca ekstrim, tiket yang telah dibeli tetap dapat digunakan kembali setelah layanan dibuka. Masyarakat diimbau memantau informasi cuaca melalui BMKG dan memperbarui informasi operasional mereka.
3: Upaya menjaga kelestarian Danau Buyan terus diperkuat melalui kegiatan pembersihan dan normalisasi yang melibatkan TNI, instansi pemerintah, komunitas, serta masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjaga fungsi Danau Buyan sebagai kawasan konservasi sumber air sekaligus destinasi wisata alam.
12: Kita bersama-sama meninjau pembersihan Danau Buyan yang diinisiasi oleh...
13: Kegiatan pembersihan dan normalisasi Danau Buyan digelar sebagai bagian dari bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam di kawasan Danau Buyan, Kabupaten Buleleng. Aksi tersebut melibatkan personil TNI, Balai Wilayah Sungai atau BWS, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat yang bergotong royong membersihkan kawasan danau. Kegiatan difokuskan pada pembersihan sampah serta upaya menjaga kelestarian ekosistem Danau Buyan yang memiliki peran penting sebagai kawasan resapan air dan penyangga lingkungan di Bali Utara. Selain aksi di lapangan, kegiatan juga menjadi ajang mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan kawasan danau secara berkelanjutan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre yang turut meninjau kegiatan tersebut mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak khususnya personil TNI yang selama puluhan hari terlibat dalam proses pembersihan dan normalisasi kawasan Danau Buyan.
12: Bersama dengan Panglima Kodam 9 Udayana, dengan Pak Danrem juga, dengan seluruh jajaran, dengan dari BWS dan juga dari BKSDA dan LH dari provinsi. Kita bersama-sama meninjau pembersihan Danau Buyan yang diinisiasi oleh Bapak Panglima dan Pak Danren. Luar biasa ini. Sekarang danau kita sudah bersih dan indah. Ini harus tetap dijaga.
13: Usai peninjauan, masyarakat di sekitar Danau Buyan juga diajak untuk terus menjaga kebersihan lingkungan agar hasil pembersihan yang telah dilakukan tidak bersifat sementara. Pelestarian kawasan danau dinilai memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat sehingga fungsi ekologis Danau Buyan dapat terus terjaga untuk generasi mendatang.
12: Mari kita bersama-sama masyarakat khususnya di lingkungan Danau Buyan ini, Desa Pancesari, Desa Wanagiri untuk menjaga lingkungan yang tetap seperti sekarang. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Pangdam, Pak Danrem, dan seluruh jajaran yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Pak Dandim, Pak, selama 47 hari anggotanya berendam. Ini luar biasa. Kalau kita masyarakat sipil nggak bisa ini. Ini bisa dikerjakan oleh memang oleh tentara yang sudah biasa berendam. Ya, jadi terima kasih. Jadi kita lingkungan kita sudah terjaga dan ini kita harus tetap lestarikan. Mari kita menjaga bersama-sama Danau Buyan ini.
13: Melalui kolaborasi antara TNI, instansi terkait, komunitas dan masyarakat, kegiatan pembersihan dan normalisasi Danau Buyan diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama bahwa keberhasilan menjaga lingkungan bergantung pada partisipasi seluruh pihak bukan hanya pemerintah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan klaster pariwisata sebagai prioritas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada semester kedua tahun 2026.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi sebagai fokus intensifikasi pajak daerah pada semester 2 tahun 2026. Kawasan pariwisata dan akomodasi di Desa Goblek, Desa Munduk, dan Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar menjadi sasaran utama pemetaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh potensi pajak tergali secara maksimal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Prangwibau mengatakan, strategi tersebut merupakan langkah taktis untuk menggenjot pendapatan asli daerah pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang signifikan penerimaan pajak sehingga diperlukan pendataan yang lebih intensif dan komprehensif.
15: Ini 2026, di PHR, ini kita notice di PHR, ini kita agak turun sedikit, tidak sesuai harapan. Barangkali kita udah melakukan penelitian, kenapa? Saya kumpulkan tim teknis, kenapa nih? Oh, isu Piala Dunia, konflik Iran-Amerika di Middle East, aftur naik penerbangan yang melalui Qatar Airways, Emirat yang transitnya di Doha, itu nggak ada cancel. Jadi semua hunian, sampai saat ada 25 hotel besar, kami telepon, kami hubungin. Bagaimana ada yang cancel sih? Oh banyak, total room kami cancel sekian karena banyak tamu yang penumpang transit di Doha ini kan.
14: Selain melakukan pemetaan lapangan, Bapenda juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, memperbarui basis data objek pajak, serta memvalidasi usaha-usaha yang berkembang di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ide Bagus Prangwibau menegaskan, optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target PAD, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan daerah.
15: Mungkin itu ya. Nah, harapannya sekarang di Piala Dunia udah berakhir, bulan Juli Agustus high season, ini harapan terakhir. Nanti kita lihat kalau bulan Juli itu kan dibayar Agustus. Nanti bulan depan kita notice lagi, semoga ini bertumbuh, paling tidak tumbuhnya 50% ya dari penerimaan sekarang. Bisa menjawab defisit.
14: Melalui strategi pemetaan intensif di wilayah prioritas tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap realisasi PAD pada semester 2 tahun 2026 dapat meningkat secara optimal. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
3: APK perguruan tinggi di Indonesia masih rendah, yakni baru 31%. Kondisi ini mendorong Undiksa mengajak generasi muda melanjutkan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola pikir.
16: Cuma masyarakat kita di Buleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama, juga mencari pekerjaan.
4: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyoroti masih rendahnya angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Indonesia yang baru mencapai 31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Raspendantas, mengatakan angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan sejumlah negara yang telah memiliki APK perguruan tinggi hingga mencapai 60%. Meski demikian, Bali mencatat capaian yang lebih baik dengan APK perguruan tinggi sebesar 36% atau berada di atas rata-rata nasional. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan tinggi bukan menjadi pilihan utama untuk meningkatkan kesejahteraan.
16: Angka partisipasi kasar perguruan tingginya Indonesia itu 31%. Artinya masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi cuma 31%, sangat kecil dibandingkan dengan negara lain yang sampai 60%. Tetapi Bali itu sudah mencapai 36% sebenarnya, di atas rata-rata nasional. Cuma masyarakat kita di Bleleng, di Bali ini, ngapain sekolah lama juga mencari pekerjaan.
4: Ia menjelaskan sebagian masyarakat cenderung memilih pendidikan singkat yang dapat memberikan peluang kerja lebih cepat. Fenomena tersebut terlihat dari tingginya minat generasi muda untuk bekerja di kapal pesiar maupun mencari pekerjaan di luar negeri seperti ke Taiwan, Amerika Serikat, dan Australia. Meski tidak dapat memaksakan pilihan masyarakat, Undiksa terus mendorong generasi muda untuk memandang pendidikan tinggi sebagai investasi jangka panjang. Ia mengatakan pendidikan tidak hanya bertujuan memperoleh pekerjaan, tetapi juga membentuk pola pikir, karakter, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
16: Kita tidak bisa memaksa masyarakat, tetapi saya sampaikan pada anak-anak kami bahwa cuma pendidikanlah yang bisa merubah kehidupan kita. Tidak hanya untuk bekerja, tetapi mindset.
4: Melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi, dirinya berharap semakin banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

Buku novel Malik dan Elsa 2 merupakan buku ke-16 yang diterbitkan oleh Boy Chandra. Buku ini merupakan buku lanjutan dari buku dengan judul yang sama, yaitu Malik dan Elsa. Tak jauh berbeda dengan buku sebelumnya, di buku ini Boy Chandra juga menawarkan sebuah cerita bergenre komedi romantis dan menceritakan tentang kelanjutan cinta antara Malik dan Elsa yang sebelumnya belum diceritakan secara menyeluruh. Bagi yang sudah pernah membaca buku Malik dan Elsa, kehadiran buku Malik dan Elsa 2 ini merupakan kabar mengembirakan. Karena rasa penasaran akan kelanjutan dari kisah Malik dan Elsa akan terbayar atas kehadiran buku ini. Malik adalah seorang mahasiswa di universitas yang sama dengan Elsa. Awal pertemuan mereka diceritakan di buku Malik dan Elsa pertama. Malik adalah seseorang yang pekerja keras, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia bisa kuliah karena mendapatkan beasiswa. Untuk bisa membiayai kuliah pun, ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Malik adalah sosok yang baik hati. Selalu ada saja lelucon yang ia buat. Hal itu membuat Elsa merasa sangat nyaman ketika berada di sisi Malik. Walaupun dengan kesederhanaan, tapi Malik selalu bisa membuat Elsa bahagia. Berat, tapi Malik mampu bertahan. Tapi seiring berjalannya waktu, ada yang harus ia relakan. Elsa. Malik harus merelakan Elsa pergi dari kehidupannya karena orang tua Elsa yang tidak menyukai Malik. Namun justru keduanya bukan Malik yang harus merelakan, tetapi keduanya yang harus saling merelakan. Malik yang berhasil mendapatkan beasiswa linguistik di Belanda harus meninggalkan Elsa. Hal itu membuat Elsa sedih, namun berusaha kuat. Elsa harus merelakan Malik yang ingin menggapai impiannya. Sungguh akhir yang mengharukan. Tapi apa yang bisa dilakukan jika takdir telah menggariskan? Boy Chandra menunjukkan bahwa ketulusan dan kesetiaan adalah pilar utama dalam sebuah hubungan yang sehat dan bahagia. Narasi yang penuh emosi dan reflektif ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca, mengingatkan mereka akan nilai-nilai penting dalam sebuah hubungan. Setiap bab dalam buku ini membawa pembaca pada perjalanan emosional yang mendalam, dari perbedaan pandangan, tekanan sosial, ketidakpastian masa depan, pengorbanan, hingga ketulusan dan kesetiaan. Boy Chandra berhasil menyajikan cerita yang realistis dan menggugah, membuat Malik dan Elsa 2 menjadi bacaan yang tidak boleh dilewatkan bagi penggemar romans.

0: Literasi Esensi Buku. Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pro 1 RRI Singaraja

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Bi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapati tatung, Bi. Kikih, kaki.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sebelum 7 kemasuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Singa Raja pagi ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda, dan jangan lupa tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas meskipun di akhir pekan. Dan seperti biasa pula setiap pagi kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh perakirawan Giri Harta. Selamat pagi Giri, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 42 km per jam. Kemudian untuk suhu udara umumnya berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 10% dan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Bandung, Selat Lombok, perairan utara, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya, Giri, apakah bisa diprediksi perakiraan cuaca untuk di wilayah Buleleng selama 3 hari ke depan?
1: Untuk 3 hari ke depan, sebagian besar wilayah Bali termasuk Bali bagian utara, Buleleng, dan sekitarnya, itu diprediksi cerah berawan. Karena kandungan uap air di atas Bali cenderung kering untuk 3 hari ke depan, jadi potensinya cerah berawan.
0: Baik, terima kasih Giri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pendengar, selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singa Raja pagi ini. Tetap bersama kami.
2: Jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: 101 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi betul. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Singaraja pagi ini pendengar, informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Buleleng mengerahkan seluruh rumah sakit, puskesmas dan klinik baik pemerintah milik pemerintah ya maupun swasta untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat sesuai jam layanan. Program yang digelar dalam rangka memperingati hari atau Rahine Tumpek Rulut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Bali dalam semangat memuliakan manusia melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto mengatakan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng telah disiapkan untuk menyukseskan program tersebut. Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala. Dan kegiatan pelayanan kesehatan gratis ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Bali dalam semangat memuliakan manusia. Melalui program ini, dipastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya. Seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, seluruh puskesmas serta seluruh klinik di Kabupaten Buleleng ikut berpartisipasi memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dan layanan tersebut dibuka bagi seluruh masyarakat pendengar, baik peserta BPJS kesehatan maupun non BPJS tanpa persyaratan administrasi yang rumit ya. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan, pasien akan dirujuk sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Sementara bagi BPJS kesehatan, mekanisme rujukan tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Kadis Sucipto mengatakan pihaknya mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Karena pendengar, menurutnya pemeriksaan kesehatan tidak seharusnya dilakukan hanya ketika seseorang mengalami keluhan, melainkan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas hidup sejak dini. Pelayanan kesehatan gratis akan berlangsung serentak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng. Pemkab berharap masyarakat dapat berbondong-bondong memanfaatkan layanan tersebut sebagai investasi untuk mewujudkan hidup yang lebih sehat, produktif, dan juga berkualitas.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Ya, pendengar, pemerintah kabupaten atau Pemka Buleleng segera memulai penataan kawasan Jalan Diponegoro hingga eks Pelabuhan Buleleng. Kawasan bersejarah tersebut akan disulap menjadi sentra kuliner dan ruang publik baru yang dilengkapi pedestrian, area food truck, serta penataan sanitasi dan pencahayaan. Bupati Buleleng Dr. Nyoman Sucidre mengatakan proyek tersebut saat ini masih dalam proses lelang. Apabila penyedia jasa telah ditetapkan, pekerjaan fisik ditargetkan mulai dikerjakan bulan ini ya, di bulan Agustus 2026. Pemkab mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk merevitalisasi kawasan yang membentang dari Jalan Diponegoro hingga sebagian area eks Pelabuhan Buleleng. Penataan difokuskan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertata sekaligus menjadi destinasi wisata perkotaan. Menurut Sucidre, Jalan Diponegoro nantinya akan mengusung konsep serupa dengan kawasan pedestrian yang telah dikembangkan di sejumlah titik di Kota Singaraja. Bedanya, kawasan ini dipusatkan sebagai sentra kuliner khas Buleleng yang beroperasi pada malam hari. Selain menyediakan ruang bagi pedagang kuliner, pemerintah juga menyiapkan area khusus bagi food truck dan komunitas untuk berkegiatan. Penataan dilakukan tanpa menghilangkan karakter kawasan yang dikenal sebagai dari wajah kota Pabean pada masa lampau. Dan revitalisasi juga mencakup pemasangan lampu hias dan penataan ruang terbuka agar pengunjung dapat berjalan kaki dengan nyaman dari Jalan Diponegoro hingga kawasan eks Pelabuhan Buleleng. PMK berharap penataan tersebut mampu menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadi magnet baru bagi wisatawan seperti dampak yang dirasakan setelah penataan kawasan Pantai Lovina. Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, pemerintah juga akan menata sistem parkir dan lokasi berjualan para pedagang. Kendaraan yang digunakan sebagai sarana berjualan akan ditempatkan sesuai pengaturan yang telah disiapkan, sehingga tidak lagi mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Satu RRI Singaraja.

Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat, Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita gak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi

0: Iya, pendengar, waktu di studio Pro 1 menunjukkan pukul 7 lewat 55 menit. Sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara. Ia juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang bertugas merancang

lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya,
1: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
4: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam